Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih, semakin asik, semakin juara. Prung ah, go go go, goyang. Kita masih di sini di Kopi Dangdut Dahlia warga Dahlia dan juga masih barengan sama Erlan Magatru ya, yang masih pantengin atau juga baru gabung. Selamat pagi, yang lagi masak juga selamat pagi ya Zeyeng. Teh Yanti. Di Cimahi Teh Yanti lagi masak iya sama keluarga, sama si ayah, cenanya. Ada juga si Dede, si Dolis, sok atau mangga. Selamat masak ya Zeyeng ya. Cenah ngawawa tapi da ieu keur live jadi teu bisa katingalin nepati mah katingalina dina pop up-nya Zeyeng ya. Teh Yanti Zeyeng tong poho ngopi, biar ini biar tidak boloho cenah Zeyeng. Mama Elda di ujung Bandung juga makasih sayang sudah pantengin ya. Mama Elda nu cantik ya, kayaknya mau masak juga nih Mama Elda ya. Ada Zenri juga hadir, ada juga Kang Tatang Soherman di Cisaranten, di kawasan Cisaranten mah pokoknya digoyang terus ya. Iya dong. Di sini terus ya sambil pantengin Radio Dahlia ya. Ada Ucu Bungsu, selamat pagi Ucu. Ada Wadri juga. Tayang. Makasih Wadri udah pantengin Radio Dahlia ya. Ada juga sama siapa sayang? Ini sama Teh Lela juga hadir. Usep Wahyu, makasih Kang Usep Wahyu. Ada LGO di Banjaran. Banjaran kok mah Banjaran nih goyang ya Banjaran. Mama Ija juga hadir. Princess, ada Salvia Maira, ada Teh Astriani, Agung Ibal. Ada Teh Dia juga hadir katanya ya. Sama siapa nih? Erlan cina ta jantan di paras teh, di pangkas teh ta jantannya rek buang sial teh ya sayang. Rek di demi morken abu uk teh. Langganana jual tutup ah nyaw teh kemana meni loba ianya. Loba kegiatan langganan teh gusti. Selamat pagi Oma Eri. Dari Nanjung, dari Bogor juga hadir Nanjung SA. Ada juga sama siapa nih Heri Cianjur. Dari Ciamis, Roni Bismania 33 hadir juga ya, siap. Ada juga sama siapa nih Erlan. Ada sama Mama Ella di Cicalengka hadir, salam kenal katanya, siap. Salam kenal juga ya dari Erlan ya. Nanai Gerlonggirang hadir. Ala Gerlonggirangnya di mana? Eta Zayeng, di DT apa di Durul Palah, apa di Geger Arum?

Ada entong di paras as, entong di paras asana tos we kieu da kasep. Ah masya Allah tabarakallah ucu bungsu. Kamu pikir irung aku ngapung aja. Kakek Agus Cebo Cibangkong hadir. Ya, ketemu lagi nih yang belum WhatsApp dulu ya. Bawa dulu bolos sini sayang di awur-awur di 0811-222-1015 ya. Ada Jaul juga Mawar Jangkrik hadir dari Kuningan. Oh, di Nurul Palah atau apa dedenya mah gigireun eta imah abi. Tenani Sartika nih goyang yo dari Sukamulya Cinambo Jalan Rumah Sakit hadir ya Tenani. Ibu Lia Katapang juga hadir. Ibu Lisna Ratu Onde lagi pantengin sambil masak juga ya. Buat jualan cenanya di Kopi Dangdut Dahlia boleh. Aku senang banget jadi heboh lagi ada Erlan yang aku kenal di sana. Saya yang cenanya heeh. Kamu masak mama wae notiis enggak sampai dia. Ya namanya tuh di sana di sini sekarang mah saya. Ada TDP CWD selamat pagi. Jangan lupa di halis dulu TDP. Halisna model naon? Cenah model WA checklist 2. Bagus. Ada juga sama siapa nih Erlan? Ada sama ada sama Teh Ida di Cibiru, selamat pagi. Teh Ella di Gerlong juga hadir, sayang. Siap ya, Teh Ella, hatur nuhun sudah pantengin ya. Dari Cileunyi juga Erlan. Semoga Erlan sehat selalu, banyak jobnya. Amin ya Allah, terima kasih Bule Gunawan. Ada juga sama Ibu Nani Soreang. Ada dua AI di Cipanas, Cianjur. Sambil nge-DJ pantengin Erlan katanya. Asik. Asep Mamen lagi naon, Asep Mamen. Dari Sawargi Munjul, Bale Endah. Cenanya digoyang buat Erlan duluan. Sukses terus ya, Bes. Terima kasih, Bes. Dan juga buat Teh Isar, Mama Elda, Mama Farida, Mama Juli, Teh Isar, Adir Wauci, Yayan, Airina, Mbak Cibai, Danu, Lukman. Buat karyawan Lobang Kancing, Teh Fajar, Mas Ujang. Lagi pada pantengin juga cenanya di Radio Dahlia. Gocinnya buat Arsian Collection aja, Bes. Oke, siap, Bes. Ya lagi siap-siap mau sarapan caranya sambil siap-siap juga mau berangkat kerja. Ada IRB dari Riung Bandung, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Teh Astriani tadi udah digoyangnya dibacain. Dan juga buat Bang Rus digoyang buat ini caranya semangat pagi menuju long weekend. Gocin buat kru H2W, Aam Herman dan juga Teh Rina, Bayu, Angga, Salsa, Mama Farida, Mami Sumi, Wak Uci. Dan juga digoyang buat semuanya ya. Neng Yolan KBB hadir. Teh Susi Sandi juga hadir digoyang buat semua warga Dahlia. Ih kemana wae Teh Susi? Teh Susi Sandi digoyang di sore yang karek ngelolol doi sayang. Nanay mana ganjel nggak bisa baca nanay. Eta teh Ada Tia juga hadir dari RBI. Selamat pagi ya, terima kasih. Ada Kureci, Pasir Impun, Kureci digoyang atau sayang. Kureci, sok sabari iya, diraguat dulu kopinya ya, biar tidak boloho ya. Di sini barengan sama Erlan Magatru, mual ayah pintu nuhun, wani diriungkan, perung ah, go go go, goyang.

0: Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia.
2: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh,
5: kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
7: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dah.

0: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
1: Apa?
0: Kriminal. Well.
2: Wargi Dahlia, berita tentang kemenangan Persib dari Persija 3 hari lalu ternyata belum reda nih Wargi ya. Ini ada kabar viral lagi nih terbaru di mana-mana, itu memang ada oknum pendukung Persija atau The Jackmania melakukan aksi penggerudukan dan perusakan warung makan khas Sunda di daerah Cibinong. Dan peristiwa ini terjadi pada hari Senin 11 Mei 2026 kemarin, dan hanya gara-gara restor tersebut nama belakangnya ada tulisan Sunda, membuat para oknum melampiaskan kekesalannya ke restor tersebut. Jadi kekesalan itu terjadi karena tim kebanggaannya kalah dari Persib Bandung. Dalam video yang beredar, puluhan oknum supporter masuk ke area resto dan juga menyebabkan keributan, berkata kasar dengan nada ancaman dan membuat pemilik serta pengunjung histeris. Untungnya, warga sekitar berhasil mengusir oknum supporter tersebut sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah nih Wargi Dahlia. Dan ini masuknya udah kriminalitas ya Wargi ya. Udah kriminal ini teh. Dan ini merusak tempat orang lain dan juga melakukan pengancaman, itu sudah kriminal juga. Dan aksi ini disayangkan karena memang merugikan pihak yang tidak terlibat langsung dalam pertandingan sepak bola tersebut. Emang ya, Bobotoh dan The Jack itu dari dulu rivalitasnya tinggi banget di Wargi Dahlia. Tapi tolong banget, atuh lebih dewasa atuh ya. Rivalitasnya itu hanya saat pertandingan aja, jangan dibawa-bawa di luar lapangan ya Wargi ya. Apalagi sampai merugikan orang lain, begitu bukan? Iya tuh, jangan sampai merugikan orang lain ya. No no ya, no no.
0: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Asik, berpisah di ujung barung, cerah sayang. Eh, ya alo, ya alo, ya alo, ya alo. Jangan dong, jangan pisah-pisah tuh ya. Kalau udah sayang, lanjutin ya. Karena kan mulai dari nol lagi tuh suka hoream. Jadi ya udah kita lanjutin, kita perbaiki lagi gitu ya. Tapi kalau kamunya udah mereka deweng, udah heras genggerong, udah juga heras beheng, ya udahlah ya. Yang udahlah ya, no no ya, no no. Cena. Teteh Andara, selamat pagi. Teteh Andara alias Baby Andara, kemana aja? Sudah lama tak jumpa di kandung kudo. Cina kadiri atau besti ya? Berkarya lagi dong. Katanya mau ada single terbaru. Atuh cina. Cus gaskeun ka burang-rang cina Teh Andara. Ya, dan juga pastinya ada lagi sama Teh Yati juga hadir. Dari kawasan Jamika ya ini teh. Dan juga kakak Elva sambil ngadonan baso. Cenanya sambil pantengin Radio Dahlia. Mang Yao, siap. Erlan ganteng, Pangandaran hadir ini sama Bunda Anggara. Hai, salam kenal ya Bunda ya. Makasih udah pantengin Erlan. Ada Erna Cipagalogirang, dan juga nih yang sambil bari ngeladangan cenanya sayang. Ada Warung Iteung di Cikutra juga hadir. Salam kenal dari Ani Nur Cililin. Hai Teh Ani, salam kenal dari Erlan Magatru ya. Ada Irvin juga Wanda Raja Garut digoyang yuk Irvin. Ada Teh Eli pada larang juga hadir. Yang lagi sarapan endog ini tanya endognya endog naon ya dibelah dua nih resepnya Teh Imas. Endog kulup dibelah dua dipotokkan ka dieu potona we hungkul dikirim tanya Teh Imas. Ada Apin juga hadir Apin. Abah Atoy Husen juga hatur nuhun. Ya, ada juga ada sama Teh Deria di Ciwidey, selamat pagi. Kang Lukman Pasar Baros, Mama Juli Kiara Condong, Teh Denok Baraja, Teh Dia Binong Hajati hadir Teh Dia. Selalu digoyang buat semua warga Dahlia sama gocinnya buat seseorang aja. Aun. Teh Heni Herawati juga, hai Erlan. Hai juga Teh Heni. Mama Fiandi dari Tasikmalaya hadir. Teh Yuli sore yang juga, hai. Wawan Gunawan juga terima kasih sudah pantengin ya. Selalu terus pantengin Radio Dahlia biar tidak ini ya, biar tidak ada pitunuhan, biar wani diriungkeun ya sayang. Bantar Gebang, Bang Wawan Gunawan selamat pagi. Ada juga Pangauban Ciwidey selalu hadir Bang Wahyudin. Datang Salon Kastanyo digoyang. Ada Mama Ika Cinta Asih. Ada lagi sama siapa nih Teh Dewi sambil dandan siap-siap mau berangkat kerja sambil pantengin Erlan Magatru. Terima kasih Teh Dewi. Siap gerak di halis, gerak di isi dong. Jangan dipulas, dipuh-puh. Oco. Yaudah tuh digoyang lagi yuk. Ada yang pengen on air lagi ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik
0: atuh, kurang
1: goyang.
0: Alah resep, ya mah pilo. Alhamdulillah. Wah, ya mah pi. Bener, pi nggak berbeton doy. Ya, gue gona, ya mah.
1: Ah, atuh
0: ini dari pilihan. Oh,
1: dipilihan. Ya, ini namanya
0: sa RW, sa RT. Pak Uci, Pak Uci, kita nggak goyang dulu, Pak Uci. Sang atau mangganya di Jalan Suci, katanya H1, 2, 3, go.
1: Di kopi dangdut dut dut dut dut dut dut hey
0: kemana Oce mana gorong gosu
1: ya ayatunya tinyamu agen penting mah ayat sora
0: bener sok atuh ngagogo buat siapa aja saya
1: bismillahirrahmanirrahim
0: aboro gawat kan buru durasi
1: Kang Isa Dibun Mama Eda Insugi KKR Nada Dolar Kang Lukman Pasar Maros Daruir Bebek Beri Kang Genta Cucu Gerlong Kang Eri Pasto Kang Win Cupu Sereng Grup Bebes Na Andin Mama Juli Nenek Ica Papa Bayu Umi Lila Mbak Yati Jamu Mahaji Eha Eha Mama Farida Santi Kopo Nagopin Dewi Pasko Dewi Sibai Dan Nenek Jabret Arno Black Kopi Tehnya Banjaran Dua Ai Kang Ayi Kang Pandolem Mama Lili Siwidey Asar Migo Madun Rokit Euni
0: Alam
1: Mama Bunda Yang Te Mama Joda Bu Arpan Mama Mami Sumi
0: Aduh
1: Dayang Budi Asih Waedo Bu Deane Keluarga Munyul Dikumkeun Anu Sapaling Namanya
0: Gocirnya sayang buat siapa?
1: Erlan We Sing Sukses
0: Amin
1: Banyak PO-PO nya
0: Amin. Amin ya Allah, Pak Uci sayangku nuhun pisan. Ya, ih doanya ya. Oke, pokoknya panteng radio.
1: Panteng Dahlia, Dahlia anak-anak langganannya pur ah goyang.
0: Goyang balik. Ibu Meme, cenah Erlan kesini atau ke Warta, ke Gatsu, pengen potong rambut mah. Cenah heueunnya, aku teh pengen ke sana tapi teu kaburu wae ah. Aku Karawang juga dikelari hadir. Oh, Bu Dede konveksi Bojong Emas digoyang Bu Dede. Ada Wipong Parongpong hadir, Mang Asep Bumi Mulia di Lampung juga hadir ya. Teh Siti Ajija Malaysia. Dan juga sama siapa nih? Kanjeng Mami. Selamat pagi bestiku. Cenanya siap ya digoyang buat besti-bestinya aku ya di sana yang lagi pada pantengin juga. Oke, Kanjeng Mami. Di belakangnya ada sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Alah, iya benernya Panungtungan, Cik Oce.
2: Alhamdulillah.
0: Nojo naon ieu Teh Isar, Ibun?
2: Nojo nelepon.
0: Neleponnya bari Cingogo atau bari Dangtung?
2: Bari Ucang Angge.
0: Bari Ucang Angge. Ya alo. Oh, bener. Ulang tahun menang kado naon ti salaki?
2: Segala we digebrokeun.
0: Olo, resepnya harta banda digebrokeun nya.
2: Eta seuseuheun jeung segala rupa na we pokona mah.
0: Ya udah tah kita ngagoyang dulu Teh Isar. Dari Ibun 1 2 3 go.

0: Tutut, hey.
1: Hey, Pak Tutut Tutut jeung Pak Uci, cenanya Oce, sok atuh digogo ah. Buat siapa aja?
0: Buat modulannya, siap. Selalu dilancarkan segala rutina.
1: Amin.
0: Buat yang barusan Pak Uci, Danu IRB, Kang Genta, Mbak Iwan Arno, Mang Ayi, Mamah Farida, Nagopin, Teh Yati, Aisyugih, Kang Lukman, Mama Ika, Kang Tatang, Teh Eli, Kang Suherman, Bunda Alen, Mimi, Mamah Aji, Bu Warpan, Teh Kokom, Teh Susi, Teh Iteng, Bulia, Kang Ade, Kang Asep, Namina Sadayana, Namina Agus Sadayana, apa nama Teh Sadayana, namanya Teh Eli, ogenya.
1: Gocin buat siapa, gocin?
0: Gocin buat pergi dahlianu teka sarambatannya.
1: Oke, siapnya. Terima kasih, Seyeng, Panteng Radio.
0: Panteng Radio, enak-enak.
1: Goyang balik. Ada sama siapa tadi teh tukang Saipuloh Nurdin? Erlan pengen digoyang buat istriku yang lagi ngelamun cenah hayang ulin. Atuh naha atuh hayang ulin pamajikan buru atuh gerah bawa ulinnya. Ulin ka mana sedang teh boga duit? Heuh nya ikut teh boga duit mah nya kabeh aramru cenah. Yang matakana besti kamu gerah ieu gerah neangan duitnya heeh. Ada Rian Putra juga, makasih Bang Rian sudah pantengin Erlan juga ya. Ada Teh Dila juga, selamat pagi. Alah gening ini ternyata wujudnya cenah ada nih sambil nontonin TikTok ya. Oh ada atuh kamu ya. Ada Mail Seketando juga hadir. Ada Yati Mas Baso Cikoneng, Mas Baso Adem Ayem teh acananya Erlan, siap. Teh Yati Kopo juga hatur nuhun Ibu Teti Munjul. Ote Variasi Bancuy. Ada Teh Encum Ica, ada juga ada sama siapa nih? Ada sama Kang Indra di Ledeng, Ibu Eha di Lembang juga hatur nuhun sudah pantengin ya. Yang lagi sodih cenanya kunaon atau bar sodih wayah gini. Oh sodih cenah aku tanya, meni asa dianggap sepele cenah gitu alah. Udah gitu cenah aku tanya di sekolah lamun nganterkeun dede cekula aku teh cenah sok dibuli sama ibu nandung lain teh cenahnya ibu orang tua teh kunaon. Da aku cenah sok make halis meni nyengsol jadi we dibuli wae. Mata kan euceu diajar di halis teh atunya heeh ieu mah nu hiji nu anu katuhu ciga gada bauk cau heeh halis teh meni ieu meni kandel anu hiji deui cenah ciga arit meni muringkel. Ya udah enggak apa-apa ya, sabar ya. Keun mah sing kona ah. Da Allah mah maha uninga. Tayang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Dah.

Warga Dahlia, terima kasih banyak sudah pantengin Erlan Magatru ya, dari jam 6 tadi sampai sekarang sudah saatnya Erlan pamit ya, sayang ya. Terima kasih nih yang sudah pantengin terus, yang sudah WhatsApp hatur nuhun, yang sudah teleponan juga terima kasih ya. Yang gak keburu nanti tuh dilanjut lagi ya di Bandar Dangdut Dahlia barengan sama Putri BRB ya. Ya lagi siap-siap mau kerja sok atuh ya, mudah-mudahan dilancarkan hari ini kerjaannya, segala urusannya dilancarkan ya. Yang lagi papukat sama kerjaan sok atuh mangga, semangat sayang. Hari Rabu 13 Mei 2026 semuanya tetap semangat ya, meskipun gak ada yang nyemangatin. Ya Allah. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung, ah go, goyang.

0: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

sahabat cerdas cermat. Bareng jeung dewan juri jeung MC-na teu cara remat. Alah, si Aboy kudu kumaha tuh ye. Kira-kira ya Wargi Dahlia aja. Lamun misalkan menurut Wargi Dahlia ya manya mun Putri Barbie cocok ngayakeun lomba-lomba naon? Soalnya ini kar viral ya, ini lomba cerdas cermat ya. Empat pilar, makanya ini tingkat Kalimantan Barat viral ya wargi di media sosial. Ya, viral wargi. Perdebatan teh, naon cina emang itu teh putri. Jadi perdebatan teh mimiti teh dari proses penilaian dewan juri yang dianggap tidak objektif oleh sejumlah pihak warginya, terutama setelah adanya perbedaan nilai terhadap jawaban yang dinilai memiliki jawaban serupa ya. Jadi pihak si SMA 1 Pontianak tem menyampaikan permohonan klarifikasi kepada penyelenggara termasuk MPR ya, Bansos MPR, Wargi Dahlia usai meninjau ulang tayangan lomba ya. Soalnya sebenarnya emang geus bener sarua eta pisan jawabanna, nangan disalahkeun ku dewan juri. Ari pek teh grup anu itu ngajawab sarua deui eta keneh, dibenerkeun ditambahan nilai 10. Har ari bapa kudu kumaha? Kudu dicolok heula urang celina. Karunya Wargi Dahlia viral ayeuna teh dihujat eta MC na juri na. Pada mendukung iya nanti adik-adik anu ngiluan lomba cerdas cermat eta nu ngajawabna sarua, ah karonya teuing dadah teuing gusti bae adek ya sama ukur lomba keneh di dieu nya bae sugan we engke lamun misalkan adek ya ngiluan lomba deui ngiluanna ulah di dieu adek ngiluan lombana tujuk di Amerika di mana di London di Brazil adek sugan di dieu teh menang jadi juara kahiji mun molboh ge. Mabongnya dewan juri kena. Viral ya wargi tiga kamari gusti nagung. Hah ya Allah. Sampai menjadi perdebatan wargi Dahlia ya. Debat oge atau da iya mah daerah atunya instansi pemerintah iya teh gusti. Debat oge meni lopikeun ka. Nu iya dik ngomentar, nu iya ngomentar, nu iya ngomentar. Kudu minta maaf dewan juri, kudu iya. Ah, gusti nu agung sampai akhirnya iya MC na oge nya wargi Dahlia akhirnya membuat klarifikasi permintaan maaf wargi. Ah, atunya gusti nu agung dede. Bukan budak awewe-nya nungil wante. Dede, alhamdulillah ya. Si dede tak tinggalinnya gara-gara disalahkan wargi Dahlia. Cenah mah ya. Menang beasiswa ayana teh. Menang beasiswa wargi Dahlia ya. Katanya mah menang beasiswa dikirim S1 ke China. Tapi kita juga masih belum tahu ya apakah benar atau tidak. Katanya mah diundangkannya si ade anu ngajawabna bener tapi disalahkeun teh. Terus dapat apresiasi cenah beasiswa S1 ke China. Udah gitu bakal mendapatkan ikatan kerja lagi ya setelah selesai kuliah di sana oleh anggota DPR MPR RI Wargi Dahlia. Sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak. Tapi keputusan tersebut balik lagi ya kepada adik apa? Si perempuan etanya, si budak letik etangarana Josepha Wargi Dahlia. Soalnya kan mungkin harus mempertimbangkan dulu ya, kan ke Cina tehnya lain ukur di menang beasiswa juk ini. Tapi kan kita juga harus mempertimbangkan masalah hirupnya, kebutuhan hidup, nanti transportasi dan di sananya seperti apa. Bener tak Wargi Dahlia? Lamun tapi Ralma mau menang beasiswa SIJ tuh. Padahal ini mah kudu viral-viral heula. Caisar. Saya cek urang mah viral heula Caisar ngana payu. Caisar bobogohan yang domba gitu. Asupkan ngana TikTok viral. Hai guys, ini suami aku domba eta kena teh. Benar putri, ini mah kudu viral heula nya yang menang keadilan teh ari penegak keadilan kamare sarare sayang oyak ieu mah. Jurina kudu dirukiah heula jeuna cantik. Masa sih teh?
Sweden atau Deden Marjan, si Deden Marjan ini juga nuju perut nyabak apem cenah naon ya. Viral heula dilabrak ku istri orang ge meunang beak disiksa cenah. Mas, wah, punten, punten, wah, punten, punten, wah.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Cantik, selamat pagi. Ada tadi Mas Elsa di Majalaya hadir ya. Selamat pagi Putri Berbi, ada Cewedi, Cewedin, aja nih Cewedin. Tiba balik atuh.

Ya, alhamdulillah. Tapi kemarin Borneo lawan Bali menang. Kumaha tuh Argi Dahlia? Aduh, rada berat ya Persib Bandung teh. Tahun ayah.

pertandingan terakhir teh ya mah da insya Allah bakal menang gitu kan. Ayeuna mah geus rada ieu wargi Dahlia. Ayeuna mah rada deg-degan. Ayeuna mah kudu rada berjuang heula. Bener kak? Bener. Cantik. Hayang ningali Putri kumaha? Nyai hayang ningali aku mah tinggal wewe atuh wargi Dahlia nya asup ka TikTok Putri Barbie.mc ya. Putri Barbie.mc atau cari aja Putri Barbie Dahlia. Selamat pagi Bu Dani di sore yang hadir. Aduh, Bu Dani ngirim-ngirim ke naon atau ieu teh Bu Nami? Ngirimkeun sampel, ngirimkeun hui cenareos. Sangwan ngarah wareg Bu Dani. Ada Kang Yaya hadir Putri Barbie. Kang Yaya, cager. Sing sehat Kang Yaya ya. Aya Neni di Pasco tinggal itu. Aduh. Cantik Neni Gotik di Pasco hadir. Cenah tah kitu atuh ye dedenya teh. Kamari datang, iya pasti pohonnya, pasti pohon. Udah pohon, atuh datara unggal poe panggih. Karma dirinya karek karek mucung hul deui. Genu lieur. Tehyati hadir cenah cantik tingali. Aduh, resep naon eta teh Tehyati? Cantik manis jeung naon eta teh hijina deui asa can pernah ningali nu hijina deui teh. Ada Teh Rini hadir. Teh Rini selamat pagi. Lujung enjing teteh ada stun. Aw, batuk kali ah. Cantik Maria Belen hadir kala teman Maria Belen teh ai ah. Aya Cemeti 91 aya Kang Atang tingali hadir ngabalakan. Aw, Kang Atang. Kang Atang CEO. CEO Barbershop, Atang Barbershop. Selamat pagi ada Lia juga ya Putri Barbie. Hai. Ada Aswatama hadir salam ka Bapak Ujang anu nujunga nganaon eta teh nganaon ngaramet gitu Bapak Ujang teh. Putri di gerlong hadir aya Ce Ella. Halo Ce Ella, selamat pagi. Ada Opik Mulyana juga selamat pagi Barbie, selamat pagi. Ya, nujunga bose, cenah nujunga bose. Cebunga hadir cenah Put, Cebunga. Aya Celia Prasetya hadir cenah Putri Barbie, siap digoyang.

0: kasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
0: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
0: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
0: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
0: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
0: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
0: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

rek dicolokkan ayeuna. Tanya hopal bisa sahos-hosen. Eta ayeuna mah tadi mah atuh sorana sahos-hosen. Alus tuh ayeuna sorana, alus ente. Tinggal itu, nges make iya soalnya nges make. Alus apa? Nges alus si aku si opal langsung dicek. Siapkan kita lihat ya. Goyangkan ke orang Cipatik, cina orang batas kota Sareng, orang Cibuntut, selamat pagi. Ya, ya Cewiwi hadir. Lujung enjing Teh Putri Barbie. Ada Ndentea, ya. Yang dibisikin, cina nan, atau kiman? Dibisikin angke di dia. Ku, ku anu adek, ku anu adek. Ku anu adek naon, ku anu adek. Jack, kenapa kamu Jack? Pacaran lagi, hayu diawarkan deh Jack. Yang dikorawakan cina bunda pati jang hurip tani diorai tapa cina. Radio Dahlia paling mana neng paling

Hayam na ngasup benang, ngasup nganukan nang. Cina ulah ya, hayam anu wauci. Eta masih wauci hayang yang ngelek hayam. Memasih padi Raja Wali hadir. Sekarang juga aku mau nelpon Wargi Dahlia. Yang ngetik paling pertama di Wawa. Ya, yang ngetik paling pertama di Wawa. Di 0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015. Ngetik naon Putri Barbie? Coba Wargi Dahlianya.

Ulu mending loba ya ningali. Ya saya pang memitina pisan uli PSM cina betul. Si bunda kadua bunda cing sabar. Bunda cing sabar. Kadua Makassar cina. Cing sabar, Cep Abdul katilu tinggal dilawan PSM cina. Wah uci lawan Bali sah atau setelah wah lawan Bali. Pahala naga ya nya bisi terpercaya kadia. Ku abis langsung dispial. Ya, nah. Nupang mimitin

0: Borneo hati-hati lawan si San-San Cina cantik. Jarawakan Cina cacing, nek tahu ya tuh ngagoran cacing-cacing di dinya teh. Nih dasar. Kita langsung telepon yang paling pertama ini dia Wargi Dahlia ya. Hayo. Hayo angkat. Lamun dia tadi angkat berarti telepon si Bunda. Hayo angkat. Hayo hayo angkat. Kita langsung diangkat yuk. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Ya.
0: Asik atuh. Alah, asik atuh. Gusti no agung aing mah. Ya, lamun abi ngomong Bandar Dangdut Dahlia didinya enggak jawab. Nah, asik atuh. Aing mah. Ya kalau hal ulah cicing di jero goa atuh. Cicing di jero goa.
1: Ya, Bapak.
0: Ya kenapa ya kenapa ada nagihan ya ada nagih hutang ya kenapa cina sadar ya ya saha itu jeng saha ya teh
1: uli
0: di mana
1: uli di Kircon
0: uli di Kircon hah tak keluar hal atuh banyak di Kircon senyal botol Kirconan sisiun Majalaya beranan botot ya mah sinyal nak tinggali uli nih tinggali kalah di pareman bong sisa gulodong si uli mah usah ada ngelepon si bunda weh nuka dua terbalik ngomong ngelepon si uli mah kalah kalah kantot-ntotan sok bunda udah diangkat nah itu jeng bisa ngelepon si bunda deh oh nah iya bisa ayo wah di sarwa aja di tengah gunung di sarwa deh Bandar Dangdut Dahlia
2: lagi di kota. Bandar Dangdut Dahlia asik ah prung ah go ya.
0: Ya kan di mana? Kan di tengah gunung dari Sarwa.
2: Ker ngantri di pom bensin.
0: Ni resepnya. Bade meser sabaraha kulak cenah eta bensinna?
2: Naon bieu tengah di ladangan setengah liter.
0: Nya cing sabar we atawa kitu mah nya eta mah jang ka kemu hungkul nya.
2: Sigana teh.
0: Bunda maju balik atuh kamari ah nih.
2: Abi teh kan nanyakeun, teh putri ka mana? Eueuh balik anjir meni tega cek abi teh.
0: Oh, ka mandi nyaho, ka mandian Sirio si mah Sirio hayang mandi. Bubu mau mandi ya, hayu mandi cek abi teh.
2: Ka mandian Sirio mah jam 4. Abi nanya teh.
0: Oh, pas di dinya keur ngararujak nya, urang teh ka mandian Sirio.
2: Sengah genep kan eta mah?
0: Iya, emang eta. Sadar ya, dinya teh.
2: Abi rek mentos stiker ge eueuh.
0: Nah, atuh lain heuk teu nungguan. Nepikeun ka pasti beres. Heuh, nya sok poe Minggu cenah si ieu si Bunda dek nyanyi cenah teh aing.
2: Kayak mun kalabur kumaha?
0: Ya moal atuh nyakeun wae bae we da loba ye di dieu anu sahoseuseun oge nyaranyi. Sasa Bunda siap digoyang.
2: Boy.
0: Ayo atuh digoyang.

0: diawarkan Jang Teh Putri duluan. Buat Wargi Dahlia. Dari A sampai Z. Terus itu Hurip Tani cenah yang dipanggil ku aku. Hidup Hurip Tani yang ada di Oraitapa.
1: Aduh, yang dipanggil.
0: Terus buat pedagang Pasar Gede Bage. Salam kenal dari Nina Jamur.
1: Tuh, tinggalinnya dari Nina Suung. Sok anu bada di meser Suung.
0: Nina Jamur, moal apalun Nina Suung mah.
1: Sok mangga iya kan Nina Suung, sok. Bayar lain eta, Hurip Tani yang dipanggil ku bona, ku malah mau dipanggil ku mau kawasa.
0: Allah atuh, lamun dipanggil ku abi mah kan ke dibawakeun ieu, dibawakeun hasil panen.
1: Aduh, nerasa
0: putri hayang.
1: Hayang atau hasil bumi kamari ge dibawa ku Sinda Gopin kentang meniros jeun perkedel. Geunah.
0: Ke ku abi dibere bawang saparapatnya.
1: Menang sok atuhnya. Panteng Radian, Bunda.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, asik-asik atuh.
1: Prung ah,
0: go-go-go-go ya.

0: Sekasi.
1: Sekasi.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Baik, Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Otoritas Jasa Keuangan menjatuhkan sanksi denda senilai 875 juta rupiah kepada PT Indosaku Digital Teknologi akibat penagihan yang tidak etis oleh debt collector yang melakukan prank panggilan palsu ke pemadam kebakaran di Semarang untuk meneror nasabah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah dan menggantinya dengan skema jalan provinsi berbayar untuk ruas jalan milik pemerintah provinsi. Wacana ini didasari oleh prinsip keadilan bagi masyarakat karena menurut Dedi, sistem pajak kendaraan bermotor yang berjalan saat ini dianggap kurang proporsional karena memungut biaya tahunan dari pemilik kendaraan tanpa mempertimbangkan intensitas penggunaan jalan. Persib Bandung dipastikan tidak

Ciwalan tukang coet. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya, hayang anahna hungkul. Tanggung jawab mung, iya teh. Sarua, iya wargi Dahlia juga orang eta geningannya juga orang Pati Kiai Jeprot eta wargi Dahlia. Iya mana? Aduh, ya Allah ya Robi tukang coetnya. Acah, acah, acah, acah, tuh ikar ketiga tambah kita tuh acah, acah, acah, acah, acah kan maranan si coet teh nganggurnya, nah lain di baladogan kena sirah, nah juga nunjep perawat. Salir, jana perut, dah ngena, jana maranan ngena. Cantik, asarwana, wah ya tamah cina dah. Ukur di bere rokok sebatang cenanya jeng duit 10 ribu cina tuh aduh cowetna pulen eta teh cenah cantik kan cenah aya cek paribasa cenanya awewe nu bisa nyambel komo nyambelna teh ngeunah teh cenahnya cenah lamun anu bisa nyambel terus nyambelna teh ngeunah cenah saurna teh cenah

10.000 bunda. Kontak-kontak. Ulah mahal-mahal teuing bunda, dirinya teh apem teh. Geunah ieu mah apemna jeuna. Kan aing sadeden. Sarua, bae dirinya mah nantas ya. Uang coet teh dirinya mah deden marjan. Mahal tapi manusia ayah. Aduh pun rungkat apem 10.000 cina. Rokok cina sabatang cina jengges gitu. Naon teh ngarana teh. Ayana hamilna geus 8 bulan. Astagfirullahaladzim. Hari lain dari si ibu na. Apalan kan ya tebung kelekan banget na. Ya. Hayang meser murah mah cina. Kada yes ya. Benang raja. Benang raja. Berbi si bunda marawas juga nyembel na, saking gua ngenah na, ngenah kata mas si Ocona kersubur apa wargi dalianya, jadi weh kalakah, jadi weh tinggal itu karunya teing dedeh teing gusti si Ocona teh, khawatir. Ah nih, hantar jarau kan warginya di nukar itu patut teh, ulah dimurah mareh teing. Jadi atau ulah 20.000 ulah 10.000 putrinya hanya 20.000. Mun 14 cenah. Cenah deh, selamat pagi. Kang Ahmad tuh tinggal di Berbi si Bunda rawas yang bola bola dirinya ban Kang Ahmad tukang coet teh. Cemimi di Ciwidey hadir tinggal di Cemimi. Umacang cute jadi ente. Geus balolong ya. Adi cincin putri aku mah sedih cenah naon. Israel cina nyerang wae ke Palestina tiap poe teh perang wae cina naon atuh seteh nih hade teh mangges aya dina Quran oge ya geus kudu kumaha deui da geus ieu ku PBB oge atuh da ah eta mah sarua wae jalan perut ya lieur tapi sakalina mani lila cina saking ku yeuna mah saking ku pulena eta taya lamat lancahan. Saya lenyayan ngepras ke Cina ngepras nari. Cari ini itu eleh tinggal itu cari ini itu tinggal itu tukang coet tinggal itu ngepras tinggal itu mau nyanyi peranika ada kenal atau nyanyi peranika ya Allah si peranika nongi ker ngalotek seteh emang aja nanyakan si peranika putri sehat umi sehat. Ada tukang coet tehnya, nah atau Kang Hendra lain turutan atau dagang coet akang teh. Sugan we atau akang? Digebugan.

0: nanti bakal telepon Wargi Dahlia ya, yang kirimin video pendek ya. Yang kirimin video. Siap-siap Wargi Dahlia ya. Putri. Ngomongnya apa? Ngomong gini Wargi ya. Siap ngomong gini. Coet. Ah, aku ingin coet. Buru. Coet. Ha. Aku ingin coet. Coet. Ha. Aku ingin coet. Cing atuh Ismet seteu naon atuh, jangan telepon-telepon atuh. Nah, nanti dedenya tanggung telepon-telepon mana sih? Sementara juga noja perut gandeng dedenya teh. Langsung Wargi Dahlia ini ya, kita lihat ya. Aduh, bisa tuh bawa kadi. Oh, bisa. Lihat Wargi ya, cicing. Ya, Putri Barbie yang bakal nelpon Wargi Dahlia yang ngirimin video pendek. Lainan dedenya anu nelpon kadi ya. Pepep gopeng. Ya Arifin Ilham saha ya teh cicing atuh lain telepon. Tuh tinggal itu batur jadi weh. Batur jadi weh tinggal olahok itu tuh yang mau lihat Wargi Dahlia ya. Bisa langsung lihat di Putri Barbie.mc ya. Lihat.
1: Aku ingin coet.
0: Aduh. Si Bunda atau Bunda Pati?
1: Coet. Hey, aku ingin coet.
0: Ayah, ta, si Bunda yang digadabah ku batu ada pada Tita yang coet. Nah, una tukang Alan lain voice note Kang Alan video.
2: Coet. Aku ingin coet.
0: Ya, Cenada, tumben make banget sorangan Cenada. Biasanya oke makan banget batur. Ya, Bu Memes. Bu Memes. Tinggal di. Mana tuh Bu Memes? Oh, Bu Memes makan sore we hungkul. Ya Bunda, nah tuh Bunda, si Bunda teh mana? Oh, tahu. Nah, tuh coet bikin heboh bikin. Coet aku ingin coet. Teh hati.
3: Ah, aku ingin coet.
0: Tayati tuh era kayak gituan. Tayati itu ada tinggalikan menunggu si emas. Mama Lilis.
3: Coet.
0: Aduh.
3: Aku ingin coet.
0: Aduh.
3: Coet.
0: Aduh. Ingin coet. Nenek ini brand.
3: Coet.
0: Aduh.
3: Pengen
4: coet.
0: Ayo coet. Dia serius nih rujit,
4: Yus. Aku pengen coet.
0: Amit, amit. Gila, ambung ah serius lo rea. Yus, Yus, Matt. Mana tuh ya, buru?
4: Coet.
0: Nah, nanti Yus, Matt, itu coet.
3: Aku ingin coet.
0: Jenny, gusin aku. Ini cenapa?
3: Aku ingin coet.
0: Aduh. Aduh, saya gue ada biasa ya.
4: Coet, aku ingin coet.
0: Sia, Ima. Jeperut, sia. Cien kapan, aing. Ya Allah, abis dah ngelapan lah, iya memetik ya. Aduh, gak bisa terjadi perpecahan rumah tangga ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Lain dan si Haji ya, Tama. Dan si Haji, Tengai. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
3: Pengen coet.
0: Aduh. Astagfirullahaladzim. lain atau ya kakak saya dirinya main boga coy, jadi mau boga mutu enak
3: cowet
0: alasan gusti
3: aku pengen cowet putri
0: lujit
4: kena yuk kena parem jadi ngiluan kadi yuk.
3: Ikut viral cina putri
0: cowet ya ya neng jebret itu bawa marana si Kang Asep maranan anu tukang cowet nate
3: ya apa tapi di api kan dihamilan ku Kang Asep
0: alah kita amit ya karena raun ya dinyate
3: lu jadi dama put
0: lu jadi dama
3: mohon itu nyelang helanya
0: nya atunya ege tuh masuk atau dari bisi ya bisi tukang cuetna kaburu lompat tuh sok ayo siap ngagoyang
3: siap
0: ayo atau kalau gitu mah langsung cenah dadi goyang
3: yang goyang goyang goyang goyang.
0: Awur
3: kan awur gen. Ya awur kan kanggo yang cantik duluan ya. Sehat selalu si putri ya. Sama

0: Ya buat semua, mari kita lihat ya.
1: Gocin.
0: Gocinnya buat si cantik aja, sehat selalu cantik.
1: Tantang radio.
0: Tantang Dahlia, enak-enak lagunya Dahlia. Go ya.
1: Goyang ya. Gusti, tapi bersyukur juga sih warga Dahlia ya, viralnya ya si coet tehnya. Soalnya ya korban tukang coet ya teteh Iam. Kan eta pagaweana teh mulungnya warga Dahlia nya karunya warga. Alhamdulillah ieu mah geus loba nu ngabantuan warga Dahlia nya. Karunya jadi ku tetangga-tetangga nanti dirangkul gitu. Tasai, alhamdulillahnya, Oca. Mama, itu mamah jira anu ngapiralkeun tehnya. Bae, mamah, ayo kan jadi pro dan kontranya di, apa namanya teh, di TikTok teh. Nah, itu kudu nate, cina teteh, tong daek dijuin konten, cina jadi viral. Justru dengan viral seperti ini jadi banyak yang membantu ogenya. Ya membantu dari segi finansial ya, terus juga bisi kan kapangi ya banget tukang coet nanya bisi ayah nuningali nah iya tuh tukang coet nah. Ya siapa tahu wargi Dahlianya ada hikmahnya, tidak lain melulu aji mumpung dipiralkan lain gitu ya jadinya tehnya karunya soal nanya untung gandeng ya dunia jeprut sarwa ya bunda. Ada hikmahnya di balik musibah, benar sekali. Aku mau angkat lagi. Aku mau telepon wargi Dahlia lagi, satu lagi. Dia ninggis tekuat atel juga nate. Atel. Iya mah lebih ke atel. Tak, kudu nanuk iya. Anu ku tukang coet di... Anu kudu di gadabang ku tukang coet, kudu

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
2: Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

kami di Bukit Permata Cimahi Blok E5 deket atau jeng tante aku Blok E4 tante aku anu deket ke ujung, anu deket ke ujung. Boa iya boa dedenya maranen iya ngante tetangga tante aku namanya Bu Alex, Pak Alex ya. Apal meureun juga nama blok E5 jeung blok E4 pada deket. Abagi ayah tante aku blok jet. Awas, teh bunda, sagulodog bunda mah. Bunda sok bang, sesagulodog.

Terus ayah belokan kan letiknya. Tadi dinya. Didinya bahwa lama didinya teh ayah pos. Anu harapun imah iya. Pak iya. Pak Dedi. Pak Dedi RW. Nyahoknya. Enggak aku mah dah sadar. Tersadar ya didinya menjeprut. Yur. Cantik kan itu. Wah si Wana tinggal yang teteleponan. Pot satpam iya pan etate. Banyak. Nabet nyaho wa nabet nyaho bunda di Bukit Permata Cimahi blok jet naon cantik naon Ruli hadir cenah tuh. Assalamualaikum cenah, waalaikumsalam pan abi de bunda bunda teh imah teh di mana atuh jadi bunda teh dilieur bunda teh engko cenah di ujung Beruk ai taun cenah di Bukit Permata Cimahi kumaha sih bunda teh dilieur ai. Bunda di blok sabaraha bunda? Mereka teka tujuh kumeha abang sesakulu do bunda mah. Cantik Bu Memes tuh Mama Alipah yang digorawakan Mama. Ada Siti Cucuran Catiis Mamah Bayu juga ya. Ayah Ce Isar. Selamat pagi Ayah Ce Ditin Karyati Tayo. Selamat pagi Kang Lukman, Ayah Abed, ada Teddy, Ayah Warung Iteng, Cikutra hadir.

Garut cenah hayang disebut Bahari. Baby jadi ayah baru teh naon atuh Deden? Bu Memes ganteng. Bu Memes emna ganti kuka jadi Bu Kekes dong. Jendri, selamat pagi ayah Alwi. Mami Jupe hadir, putri Mami Jupe, Kang Suhana ya. Ayah Ece Perel, Cenia Perel ya, Dewi Pasko buat Teti, ayah Encum di Majalaya.

Putri, muncak abi mah. Nah, amit-amit saya. Semang susah gulunduk. Dari Aceh Widaya hadir Teh Erna, Neng Yolan, Abi Alwi Raihan Ardiansyah. Ada Fadil, Putri Bernis, selamat pagi di Karawaci Tanggerang. Ya Aceh Nani Memori, ya Isa, ya Aceh Irma. Ya Cemia di Pasker, Ayah Mail di Seketando, ada si Au di Karapitan, Ratu Oneh hadir, ada Mang Eha juga selamat pagi. Tuloh adik video hadir, Putri BRB, Jujun Hermawan juga di Cikancung ya. Ya udah.

Pepep Gopeng hadir, cenah yang di absen Wawario. Kemana atuh Wawario? Mami Giden Ati Batulawang Siwidai hadir. Selamat pagi Bu Aam juga ya. Selamat pagi. Aduh, aku pamitan ya. Sampai ketemu lagi besok warga Dahlia. Dari jam 8 sampai jam 10 pagi ada libur, ay, sukan, ay, libur, ay.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik korgi Dahlia. Ketemu lagi bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Di hari Rabu yang semangatnya harus menggebu-gebu wargi Dahlia ya. Dan pasti jangan lupa juga nih wargi Dahlia. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Coco. Don't stop now. Udah minum Hydro Coco belum? Biar hari Rabunya kita semangat lagi wargi Dahlia. Karena minum Hydro Coco bikin kita refresh lagi.

0: Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko Wargi Dahlia ya. Sedia Baby Alia sebelum Wargi Dahlia memulai aktivitasnya. Pantengin Baby Alia ya. Aku gak bisa ketawa Wargi Dahlia ya. Soalnya kalau aku ketawa ini aku batuk ngah-gok-gok Wargi Dahlia. Karena memang Baby Alia lagi batuk dari kemarin lah Wargi Dahlia. Jadi kalau aku ketawa, udah weh, aku teh batuknya tidak bisa berhenti. Jadi hari ini kamu gak akan ngedenger ketawa aku ya Wargi Dahlia ya. Pengen seri. Astagfirullahaladzim. Bisa gendengannya, pengen ketawa terus kalau udah ketemu sama Wargi Dahlia mah ya. Absen dulu boleh Wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Sekali lagi Wargi Dahlia bisa absen ke 0811-222-1015. Sambil requestin lengkap Pop Indonesia pilihannya Wargi Dahlia. Sambil kasih salam spesial buat orang terspesialnya juga. Atau bahkan Wargi Dahlia pengen sambil curhat juga boleh ya. Boleh ya, mau curhat boleh. Kunaun, emang kamu lagi kenapa?
1: Sudah paham.
0: Kadang batuk tetang bari ngobrol, bayi bisa ngecek teh isar. Eh, mual, teh isar abis metara kelepasan. Jangan ngajak aku ketawa. Jangan ada yang ngajak aku ketawa. Aku gak kuat. Araratul, iya teh, senangnya tenggorokan. Lagi musim ya, batuk pilek Wargi Dahlia ya. Tapi aku setelah bertahun-tahun, jujur aja baru inget. Kalau sekarang baru lagi aku ngerasain batuk gatel, berdahak gitu. Ya, bener-bener kayak, iya ya, setelah sekian lama aku baru kali ini batuk lagi kayak gini Wargi Dahlia. Niripo. Kau serius hati. Jadi serina gelo gitu kan. Ditunggu WhatsApp-nya Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Yang pastinya satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko. Minum dulu Hydro Koko, yuk biar kitanya semangat terus setiap harinya Wargi Dahlia. Di Dahlia Indonesia Pilihan, Panteng Radio Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prunga. Go, go, go, go ya.

0: 101,5 Dahli FM Bandung, goyang si kasik, masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Jangan paksa rindu wargi Dahlia ya. Yang udah request di 0811-222-1015. Barusan langgam requestannya satu persatu udah Baby Alia puterin. Satu persatu udah lunes. Tinggal Baby Alia bacain WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk, yang sudah murudul. Ya udah masuk di 0811-222-1015 wargi Dahlia ya. Untuk spesial edisi hari Rabu 13 Mei 2026. Persembahan dari Hydro Koko dan Stop Now wargi Dahlia.
1: Ingatkan.
0: Aduh, jadi ingat sama Popotongan, sama Baby Alia, jadi ingat sama Bebende HT, tapi yang sudah tidak jadi Bebende lagi. Jangan ngajak ketawa. Jangan ngajak ketawa. Ih, bener rewe sahadu ngajak seri barina ge cenanya. Aduh, aku tidak bisa tertawa hari ini. Tidak kuat tenggorokanku seperti ada yang menggelitik wargi Dahlia ya. Apa kabar buat siapa nih TS tidak gue hadir Baby Alia. Pengen lenggamnya lintasan yang sama aja, sehat selalu teh Baby Ali. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin, sing sehat lagi aku ya. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baby Ali sini sama Ade di bawah batu hadir. Pengen lenggamnya dari Hello Cina ya. Pengen digocin ya buat teh Baby, semoga dan juga buat semua warga Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama siapa nih? Hai Terati di Jalan Tir Batu Jajar juga hadir Baby Ali ya. Aku pantengin terus Radio Dahlia ya. Baru santai kuping batuk ya, cobain kucing kode baru.

Pasti ya. Aduh sebentar, aku minum dulu. Aha. Wicikur di parut cina terus minum air yang airnya paling sesendok insyaallah lama enggak lama batuknya katanya tuh. Jadi we balelol. Iya atau terima kasih. Teh Sekar sayangku ya tipsnya aku teh tadi lupa. Tadi udah bikin air jahe tapi lupa enggak kebawa. Jadi ini rada gatel kayak menggelitik banget. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Devi hadir Baby Alia. Pengen langgamnya merayu Tuhan. Di gocini buat mamiku Telisti, Teisar, Teh Dia. Buat Teh Nilam di gocini buat kamu aja beb semua. Wargi Dali yang lagi pada pantengin aja. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Kang Aceh Prianto juga hadir. Hai pagi menjelang siang Baby Alia. Dari Balongbong Garut hadir. Balongbong deh Malangbong. Malangbong Garut hadir. Request langgamnya posesi pagi super gocini buat semua wargi Dali yang lagi pada pantengin dan juga pendukung Persib Bandung. Insyaallah Persibnya menang terus. Amin ya rabbal alamin ya. Kejeruk lemon sama kecap atos, wawuci atos. Tapi kayak batuk tuh kerasa gak sih kalau batuk tuh gak bisa diobatin dalam 1 atau 2 hari gitu. Jadi kayak karena yang pernah Baby Ala denger ya, batuk itu adalah salah satu respon tubuh untuk melawan virus yang ada di dalam tubuh kita gitu. Jadi kayak ada beberapa orang yang kalau batuk atau pilek cina ya, kalau batuk atau pilek itu nggak minum obat, ditunggu dulu sampai 1 mingguan karena biar itu karena natural alami tubuh katanya sedang menyerang virus yang ada di dalam tubuh kita katanya seperti itu. Ada dokter yang lagi pantengin Baby Alia barangkali mau ngasih tambahan informasi atau mengklarifikasi ya. Terus juga ketemu lagi sama siapa ini? Hai Baby Alia selamat pagi. Langgamnya pengen Noah. Ya pengen dikunci ini buat semua di Gidali lagi pada pantengin aja orang Ciwidey Pangauban aja katanya ya. Cepat sembuh beb, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak sayangku ya. Assalamualaikum Baby Alia, waalaikumsalam Bunda Imut di Sinang Laya hadir Baby Alia. Ini aku juga lagi di klinik anakku kecelakaan innalillahi. Minta doanya dari semua kesembuhan anak aku Sabila. Terima kasih Baby Alia. Bunda Imut, kenapa kecelakaan di mana? Mudah-mudahan cepat ini ya, cepat pulih lagi ya. Aduh, sing kuat ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Ade di Cicalengka juga hadir. Baby Alia pengen langgamnya cinta biru katanya. Pengen dikucinnya buat wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Buat Kak Baby Alia juga yang lagi siaran. Siap, sayangku, cintaku, bestiku ya. Yang belum absen masih boleh. Sayang ke 0811-222-1015. Ya pastinya 1 jam pertama ini persembahan dari Hydro Coco Don't Stop Now ya. Sesibuk apapun aktivitasnya wargi Dahlia, selalu ditemenin sama Hydro Coco. Biar kitanya lebih ceria lagi, refresh lagi, semangat lagi di tengah gempuran aktivitas yang dar-dar-dar wargi Dahlia. Hydro Coco bisa jadi teman setiap hari kita. Aman juga diminum setiap hari. Hydro Coco, don't

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Wargi Dahlia, Baby Alia punya informasi penting banget buat wargi Dahlia yang pengen liburan, apalagi bentar lagi anaknya liburan panjang setelah ujian wargi Dahlia ya. Langsung aja liburan ke Trans Studio Bandung, apalagi sekarang lagi ada program Amazing Deals wargi Dahlia. Wargi bisa main menikmati semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% wargi Dahlia. Jadi harga tiket masuknya mulai dari 80 ribuan aja. Ini berlaku untuk tanggal 11 sampai 24 Mei 2026 ya. Tiket weekday cuma Rp100.000 dan weekend cuma Rp135.000. Kalau mau lebih murah, datang bertiga di weekday bisa banget karena harga tiketnya jadi cuma Rp250.000 untuk 3 orang wargi Dahlia. Alias cuma Rp83.000 per orang loh. Murah banget kan? Jadi ayo liburan ke Trans Studio Bandung dan dapetin promo Amazing Deal sampai dengan tanggal 24 Mei 2026 ya. Pembelian tiket bisa langsung ke website-nya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you, the unique world class indoor theme park. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko, sayang cinta bestiku. Aku mau telepon satu wargi Dahlia yang beruntung. Satu orang yang paling cepet ngetik. Belum, bentar. Yang paling cepet ngetik Hydro Koko bikin semangat lagi. Gitu coba. Siapa yang paling cepet ngetik Hydro Koko bikin semangat lagi? Langsung bakalan Baby Alia telepon buat request manggam dan langsung putar wargi Dahlia ya. Jangan rerusuhan Mulyana. Hydro bikin semangat lagi. Kamana Koko? Nah iya Muhammad Mulyana. Emang kamu yang pertama, tapi kamu rerusuhan tidak ada kokonya ya. Oke, ada siapa ini yang udah benar wargi Dahlia? Hydro Koko bikin semangat lagi. Kita teleponnya sayangku cintaku, ada siapakah? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Bersama Hydro Koko, jawabnya don't stop now gitu ya. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now.
1: Don't stop now.
0: Sama siapa ini?
1: Sama Kadaskul.
0: Kadaskul, di mana Kadaskul?
1: Di Ciwastra.
0: Di mana?
1: Ciwastra, Jembatan Bodogol.
0: Oh, di Ciwastra. Akang Kasep ya, pengen ditemenin langgam apa?
1: Pengen Cinta Biru Untukmu.
0: Cinta Biru tadi udah diputerin.
1: Aduh,
0: kemana wae kamu? Syaranya. Mau apa tuh langgamnya?
1: Cinta karena cinta aja.
0: Cinta karena cinta Judika.
1: Ya.
0: Boleh, pengen gocin buat siapa?
1: Gocin-gocinnya buat teman saya di sini kerja.
0: Siapa namanya temennya atau sebutin?
1: Nah, sama Dance Ruli dan Erik sama bos. Bosnya, bos Diana.
0: Siap, atau sehat-sehat kalian di sana dan semangat bekerjanya ya.
1: Siap.
0: Atur sama-sama Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Enak-enak lagamnya. Dahlia Prung.
0: Go go go.
1: Goya.
0: Cakep, udah pinter ternyata kamu ya. Atur nuhun sayangku. Aduh ya Allah ini udah banyak banget yang WhatsApp tapi menikah saking kurusuhna tararipo semuanya ya. Enggak semuanya sih, ada yang benar juga tapi terlambat. Karena idealnya cuma telepon satu orang aja wargi Dahlia ya. Cenana di Cijambe ujung Berung juga apa kabar? Aduh ya Allah. Astagfirullahalazim. Aku barusan udah nurutin apa kata wargi Dahlia ya tadi yang nyaranin makan sikur. Aku barusan ke teteh depan ya. Ke teteh depan warung yang depan Radio Dahlia kan jualan lotek ya. Aku keingetan pasti ada cikur. Aku beli cikur di situ wargi Dahlia. Rada leheng sih, enggak menggelitik banget. Ya tapi masih ada lah nyelek ketek saeutik mah ya. Doain aku mudah-mudahan cepat sembuh wargi Dahlia ya. Kalau gitu Baby Alia puterin dulu langgam requestannya wargi Dahlia, Cinta Karena Cinta dari Judika wargi Dahlia ya. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko wargi Dahlia yang bisa nemenin wargi Dahlia di segala aktivitas, lagi sibuk apapun minumnya Hydro Koko aja. Terbuat dari air kelapa asli yang bikin imun tubuh kita tetap terjaga dan bikin kita selalu semangat setiap hari.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargidal yang satu jam bersama dengan Hidrokokonya harus udahan dulu nih sayangku ya. Jangan lupa kalau Wargidalnya lagi banyak kegiatan, lagi ujian sekolah, lagi bingung nyusun skripsi ya, biar semangat lagi, minum dulu Hidrokoko Wargidalnya. Apalagi kalau Wargidalnya lembur, banyak kerjaan, udah paling cocok setiap harinya minum Hidrokoko biar kita semangat lagi, refresh lagi. Apalagi Hidrokoko ini alami, terbuat dari air kelapa asli Wargidalnya. Membantu imun tubuh juga lebih terjaga pastinya. Pokoknya jangan mudah nyerah, cari kegiatan positif yang Wargidalnya suka, sambil ditemenin sama Hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now. Makasih banyak buat yang udah pada absen. Si Angel Damon batuknya, beb. Serinya soalnya aku ngefans banget sama suara indahnya kamu, Masya Allah. Masya Allah, nuhun pisan Kang Usep Cikajang. Ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terus juga Teh Eli Keke di Padalarang juga atur nuhun pisan, ya. Aku kalau batuk pakai kecap dan jeruk nipisnya. Ya, nanti dicoba sama baby Alia ya. Ada Teh Dia di Bojo, di Binong Jati juga atur nuhun. Teh Cindy dari Ciwidey juga atur nuhun. Muhammad Mulyana. Teh Tita juga apa kabar, Teh Tita Siti Fatimah ya. Teh Yati Bojong Kacor juga atur nuhun. Cep Abdul juga terima kasih. Teh Tri di Balai Enda. Terus juga ada Cenana di Cijambe atur nuhun. Ada Wildan di Cibaduyut juga terima kasih banyak. Ada juga siapa ini? Ada Mama Bayu di Jalak juga atur nuhun. Kang Ismet juga atur nuhun, amin. Terus juga Baby Ella ketemu lagi sama Tete. Aku Power Ranger Berem dari Banjaran. Wah ya ampun, ayah kene senata Power Ranger. Terus juga ketemu lagi sama Teh Sekar Fitri ya. Apa kabar buat Kang Amar juga atur nuhun ya. Terus Baby Ella ketemu sama Teh Tri di Balai Endah. Ada juga yang namanya Bang Irus, juga terima kasih banyak Bang Irus yang ada di Sersan Bajuri ya. Apa kabar dua tua Uci di Binong Jati ya. Terus juga Baby Ella ketemu lagi sama Teh Iteng, atur nuhun Boy Sky Cijambe Bujung Berung. Ada Iki Patrol Kamojang. Terus juga ketemu lagi sama Teh Elis dari Padalarang atau Teh Elis Jalan Peta juga senenya. Apa kabar juga buat Kang Asep yang ada di Cicalengka, Kang Asep Gebot cene yang ada di Cicalengka ya. Lukman Pasar Baros, Mama Lili Siwidey Tayo juga atur nuhun. Deden Marzan, Budi 33 Cikadu juga atur nuhun. Terus juga ketemu lagi sama yang namanya Teh Ati Sunarti, Teh Esa Jalan Kaca Piring, Tarini Otik Cidung Minimalis senenya. Teh Ayi Sugi atur nuhun. Mama Alifa juga terima kasih banyak ya. Doni di Uber juga apa kabar. Buat aku yang ada di Cililin, Jenri Aldila, Kang Suhana juga nuhun. Mama Alifa juga atur nuhun ya. Jangan kemana-mana Wargidalia, setelah ini Baby Alia bakalan ngobrol asik barengan sama salah satu hotel keren di Jakarta. Wah, kira-kira hotel apa ya? Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol ya. Pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Prung aku, Gugu.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: informasi.
1: Jelasan informasi.
0: Persembahan Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.
3: Dahlia FM.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin

tahun beralih fungsi. Selain itu, petugas menemukan satu box mobil berisi minuman keras di salah satu warung saat proses pembongkaran berlangsung. MPR RI meminta maaf terkait polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. MPR menonaktifkan juri hingga pembawa acara dalam kegiatan MPR, menyatakan Lomba Cerdas Cermat harus menjunjung sportivitas dan keadilan. Dewan juri membuat kekeliruan dengan mengurangi poin salah satu grup peserta, padahal jawabannya benar.

0: Makarim resmi menjalani tahanan rumah setelah majelis hakim mengabulkan permohonan pengalihan jenis penahanan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem wajib berada di kediamannya selama 24 jam penuh setiap hari. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.

0: 5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih keluarga Dahlia. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan siang hari ini kita bakalan bincang seru nih barengan sama salah satu hotel keren warga Dahlia, yang pastinya ini akan menjadi suasana baru untuk warga Dahlia yang rencana pengen liburan sama keluarga habis anak-anaknya libur sekolah nanti gitu ya. Tapi katanya liburannya pengen keluar kota Baby Alia, tapi pengen yang deket-deket aja deh ke Jakarta. Ada gak sih rekomendasi hotel yang udah lengkap banget sama promonya, udah lengkap banget hotelnya juga kids friendly gitu ya? Nih ada warga Dahlia, satu-satu rekomendasinya adalah Grand Davam Ancol Jakarta warga Dahlia. Nah siang ini kita bakalan ngobrol langsung warga Dahlia, bakalan tanya-tanya seputar promo spesialnya ada apa aja ya. Karena sudah hadir di studio Radio Dahlia FM ada Kak Zi selaku Asisten Director of Marketing dari Grand Davam Ancol Jakarta. Selamat siang Kak Zi.
1: Halo, selamat siang Kak. Apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Aduh ini jauh-jauh dari Jakarta mau kasih informasi penting banget kayaknya ya sama warga Dahlia. Kabar baik ya Kak ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, ini kalau boleh tahu Grand Davam Ancol Jakarta, dari namanya ada Ancolnya, apakah ini hotelnya ada di wilayah Ancol?
1: Hotelnya emang ada di wilayah Ancol dan nama brand kita juga memang ada Ancolnya Kak.
0: Okay. Berarti dekat ke tempat wisata yang ramah
1: deket
0: anak
1: banget.
0: Ya?
1: Ya betul sekali, kita okay. Selain Ancol juga dekat dengan beberapa tempat wisata lain yang emang ada di daerah Jakarta Utara sama Jakarta Pusat juga sih Kak.
0: Okay. Kalau boleh tahu hotel bintang berapa dan fasilitasnya ada apa aja nih Kak?
1: Okay. Mungkin saya sedikit pengenalan buat warga Dahlia.
0: Wargi Dahlia
1: ya. Untuk wargi Dahlia, perkenalkan saya Zi sebagai Asisten Director of Marketing dari Hotel Grand Davam Ancol Jakarta. Saya di sini mau mengenalkan sedikit tentang hotel kami ini. Hotel kami berletak di Jakarta Utara, Kak, tepatnya di kawasan Ancol. Tapi sebenarnya kita tuh ada di luar Ancolnya. Jadi gak harus masuk Ancol, bingung misalkan harus beli tiket dulu nih repot. Kita enggak, karena kita ada di samping percis pintu masuk Ancol, Kak. Jadi untuk wargi Dahlia semuanya bisa langsung diakses hotel kami di samping Ancol. Dan juga selain itu dekat dengan tempat-tempat wisata selain Ancol, yaitu ada di Kota Tua, ada juga dari Jakarta International National Stadium atau JIS, tempat konser-konser di sana, dan juga untuk ke Monas dan Istiqlal itu cuma 10 sampai 15 menit dari hotel kita, dan itu masih mudah diakses. Dan hotel kita itu ada sekitar di 200 kamar dengan tipe kamar yang berbeda-beda, dan kamar yang paling kecil itu di 45 meter square.
0: Luas loh.
1: Betul.
0: Itu paling kecil padahal.
1: Paling kecil. Yang biasanya di hotel-hotel lain mungkin itu kamar yang udah tipe suite ke atas ya.
0: Iya, iya benar.
1: Kita itu di kamar paling kecilnya di 45 meter persegi. Makanya cocok banget untuk family di sana.
0: Nah, yang bikin penasaran rate card harga kamarnya itu mulai dari berapa nih, dari yang terkecil dulu tadi?
1: Baik. Untuk harga pasti kita sangat ekonomis Kak. Apalagi untuk mau liburan long weekend udah di depan mata, dan juga ada liburan Lebaran Idul Adha dan juga school holiday, kita harga open dari mulai 500 ribuan aja udah termasuk sarapan 2 pax, dan juga kita berikan tiket Ancol gratis untuk 2 orang.
0: Wow, ini beneran ini.
1: Betul sekali Kak. Dan selain itu juga kita punya banyak sekali penawaran lain, seperti nanti kalau misalnya menginap di hotel kita, kita akan memberikan voucher sekitar up to 50% untuk bisa dine in di hotel kita.
0: Wow, ini aku sampai speechless warga Dahlia ya, nggak dengar promonya hotel keren di Jakarta ya, terus juga aksesnya mudah kemana-mana, tapi harganya mulai dari 500 ribuan.
1: Betul sekali Kak.
0: Wow, itu promonya sampai kapan?
1: Promonya tentu nanti sampai bulan Juli. Sampai bulan Juli. Jadi
0: sampai
1: karena kita
0: ya?
1: Betul. Karena kita nanti melihat dari sekarang minggu ini ada long weekend, kemudian minggu depan ada liburan Idul Adha, dan juga setelah liburan Idul Adha di bulan Juninya kita ada school holiday.
0: Yes.
1: Jadi kita memberikan kesempatan untuk warga Dahlia nih bisa langsung berkunjung ke hotel kita untuk bisa berlibur di sana gitu Kak. Karena mindset dari hotel kita adalah ketika long weekend atau misalkan masa liburan, itu orang-orang Jakarta bisa memenuhi kota Bandung atau daerah wilayah Bandung. Kenapa enggak wargi Bandung bisa memenuhi plat D di kota Jakarta?
0: Bener, kayak bertukar ini ya, bertukar tempat. Tapi karena memang orang-orang Bandung juga akhirnya butuh suasana baru.
1: Betul.
0: Untuk musim liburan ini. Pengennya ke Jakarta, tapi kadang kendalanya adalah takutnya kena macet. Tapi ternyata kalau nginep di Grand Davam Ancol Jakarta ini, aksesnya mudah kemana-mana.
1: Betul.
0: Jalan kaki juga dekat. deket kali ya?
1: Deket banget kak. Oh, makanya okay. Saya kalau misalkan ke Ancol itu pasti jalan kaki. Oh, yeah. 5 menit aja. Selain itu kan kalau di Bandung ya emang harus keluar kota dulu untuk menemukan view laut.
0: Betul.
1: Nah kalau di Grand Avam Ancol Braga, Grand Avam Ancol Jakarta, ini kita mempunyai view emang langsung ke laut kan.
0: Wow.
1: Jadi dari tamu sendiri bisa langsung memilih nih mau view kamarnya ke laut atau mau view kamarnya ke perkotaan atau ke kolam berenang.
0: Wow.
1: Jadi ada tiga view yang berbeda yang bisa ditawarkan untuk wargi Dahlia semuanya.
0: Ini lebih dari worth it sih wargi Dahlia dengan harga mulai 500 ribuan tapi fasilitasnya sudah sebanyak itu ya. Ada kolam renang, view pantai juga ya. Nah kalau wargi Dahlia mau sama family nih, banyakan nih ada tipe room yang family itu mulai dari harga yang berapa?
1: Nah sebetulnya hampir semua tipe kamar kita itu rekomend untuk family sih kan.
0: Okay.
1: Karena kamarnya kan udah yang tadi saya sampaikan itu emang luas, tapi untuk family tentunya kita punya kamar yang lebih luas lagi. Ini ada di Deluxe Family Suite, kemudian ada di Executive Family Suite dan juga Frevier Family Suite. Ini kamarnya di dalam satu kamar ada dua kamar lagi.
0: Wow.
1: Dan ada dua kamar mandi dilengkapi dengan bathtub dan juga ada living room, kemudian ada balkon, mini pantry dan juga fasilitas untuk keluarga yang bisa di set up di dalam kamar. Ini kurang lebih luasnya sekitar 70 meter persegi kan.
0: Wow.
1: Ini selain untuk family sebenarnya cocok banget untuk pertemanan juga ya, kalau mau gathering bareng teman-teman dekatnya atau sahabat-sahabatnya ini cocok banget juga sih.
0: Wow, luar biasa loh wargi Dahlia ini benar-benar loh nggak habis pikir gitu kayak karena kan mungkin mindset orang-orang Bandung kalau misalnya kita nginep di Jakarta pasti lebih mahal harganya.
1: Betul.
0: Daripada di Bandung gitu. Tapi ternyata ini benar-benar terjangkau banget ya untuk orang Bandung, terus juga fasilitasnya bejibun banget wargi Dahlia ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau untuk dapetin promo-promo yang spesial tadi nih Kak ya, apakah harus booking lewat website atau bisa lewat agent travel yang lainnya?
1: Oke, untuk wargi Dahlia misalkan bingung untuk booking berarti ya atau reservasi, yang pertama pasti kita menyarankan untuk langsung reservasi ke official dari website kita, ada di At Hotel Wanderlust, bisa melalui situ. Kemudian bisa juga melalui direct ke Instagram kami di @grandavam.ancol, langsung di direct message karena nanti kita akan mengarahkan langsung ke nomor reservasinya kan. Dan bisa juga melalui OTA atau online travel agent. Itu ada di beberapa aplikasi seperti Traveloka, Agoda, dan juga online travel agent yang lainnya.
0: Okay.
1: Jadi itu masih aman semuanya.
0: Aman dan bisa dapat promo spesial tadi ya.
1: Betul sekali.
0: Boleh nggak Kak sebelum kita break ini digambarkan dulu bayangannya gitu ya. Grand Avam Ancol Jakarta ini mengusung konsep yang seperti apa sih hotelnya? Barangkali ada wargi Dahlia yang belum pernah kesana sama sekali dan kepo banget pengen kesana di liburan nanti.
1: Oke. Untuk Grand Avam Ancol Jakarta ini tentunya mengusung konsep kita lebih ke family hotel. Karena mungkin ini juga kita hotelnya dekat dengan beberapa tempat wisata dan kita ingin mengajak seluruh khususnya dari wargi Dahlia itu bisa merasakan sensasi berliburan hanya di satu hotel yang emang sudah terpenuhi semuanya. Dari mulai tadi kita bisa melihat view yang tiga view berbeda yang tidak bisa didapatkan di hotel lain. Kemudian kita juga punya restoran yang emang benar-benar ada di rooftop di lantai ketinggian 33.
0: Wow.
1: Dan itu view-nya langsung ke laut juga.
0: Wow.
1: Biasanya banyak banget untuk family yang mengadakan dine-in di sana dan untuk makan malam, makan siang ataupun activity social event lainnya di sana. Dan selain itu juga masih banyak kayak kolam berenang kita pun luas banget kan. Karena bahkan tamu kita tuh sering memberikan statement bahwa kolam berenang kita kayak Sungai Nil.
0: Oh, ya ampun saking luasnya.
1: Karena kolam berenangnya ini mengalir kayak sungai Kak, dari gedung A ke gedung D. Karena kita ada tower-tower di belakang yang emang kolam berenangnya masih connected dari ke hotel kita. Dan ini benar-benar kayak sungai.
0: Wow,
1: gitu.
0: Ya udah kebayang banget, pasti betah banget, gak cukup satu hari staycationnya kayaknya kalau Grand Avam Ancol Jakarta wargi Dahlia. Nah kalau wargi Dahlia penasaran seperti apa view-nya, seperti apa konsep hotel yang tadi sudah digambarkan sama Kang Zi ya, wargi Dahlia bisa follow dari sekarang sosial medianya, bisa dilihat postingan-postingan dari Grand Avam Ancol Jakarta wargi Dahlia ya. Yang penasaran lagi pengen tanya-tanya yang lebih lanjut, boleh WhatsApp aja ke 0811-222-1015. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sama Kak Zi wargi Dahlia dari Grand Avam Ancol Jakarta di 101,5 Dahlia FM Perunggah. Go go go.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karakalahirkeun.
4: Siap, Ambu.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik, Wargi Dahlia masih ngobrol asik, masih bincang seru pastinya bersama dengan Grand Davam Ancol Jakarta. Dan di studio Dahlia masih ada Kak Zee yang bakalan ngasih informasi penting banget. Dari tadi juga udah ngasih tahu spill-spill promo spesial, dan bahkan diulang lagi Kak Zee, kalau ke Grand Davam Ancol Jakarta ini Wargi Dahlia kalau pengen nginep cukup mulai dari 500 ribuan aja Kak.
1: Betul, start from dari 500 ribu.
0: Oke, ini ada yang nanya nih Kak dari Wargi Dahlia ya.
1: Boleh banget.
0: Ada Dila ya di Cicukang mau tanya, katanya itu yang 500 ribuan apakah sudah termasuk untuk ke wahana-wahana yang ada di Ancol katanya.
1: Kalau untuk wahana-wahananya belum Kak. Kita hanya memberikan tiket masuk untuk kawasan Ancolnya saja. Untuk wahana-wahana Ancol, khusus untuk tamu-tamu yang menginap di hotel kita, kita berikan diskon 20% untuk tiketnya.
0: Termasuk Dufan juga?
1: Termasuk Dufan, semua. Ada dari Dufan, Atlantis, Jakarta Birdland, dan lain-lain. Itu semuanya udah termasuk. Sebagai benefit untuk tamu-tamu kita, kita kasih diskon 20%. Jadi itu jangan repot misalkan, aduh males harus booking lagi. Itu nanti kita, dibookingkan oleh tim reservasi kami juga untuk tiket masuknya. Dan juga tiket tempat wisatanya.
0: Oke, kalau untuk promo tiket wisata ini, apakah hanya berlaku sampai dengan bulan Juni tadi? Atau ini berlaku selama Wargi Dahlia kalau nginep di Grand Davam Ancol?
1: Berlaku selama Wargi Dahlia menginap di sana.
0: Oh, jadi itu kayak udah SOP yang berlaku gitu ya, kalau tiap yang menginap pengen ke Dufan, sok sini dikasih diskon gitu.
1: Betul sekali Kak.
0: Oh, keren banget ini Wargi Dahlia, lumayan loh ya, hemat banget berarti kalau udah liburan ke sana bareng sama keluarga ya. Terus juga ada lagi yang tanya, ada Mr. Ius mau tanya katanya ya. Kalau misalkan di Grand Davam Hotel Ancol ini, menu unggulannya apa? Apakah menu tradisional atau menu western katanya?
1: Nah, bagus banget nih Kak pertanyaannya. Kita mau menyampaikan juga bahwa kemarin di tanggal 21

0: 1 April kita baru grand opening untuk restoran terbaru kita, namanya Cielo and Cibo. Mungkin wargi Dahlia bisa mengecek Instagramnya di @33skybridge, dimana dua restoran ini ada di lantai 33 dengan dua konsep yang berbeda, Kak. Untuk Cielo sendiri itu artinya adalah langit, dan Cibo ini artinya adalah makan. Jadi ada makan di atas langit.
1: Oh ya ampun, sensasi.
0: Karena kenapa bisa disebut segitu? Karena kita melihat langsung view-view yang ada di sana, dari ocean view dan juga city view, langsung dari lantai ke 33. Dan menunya sendiri keduanya berbeda. Untuk Cielo ini konsepnya lebih ke chill and lounge, Kak. Dimana untuk warga Dahlia bisa menikmati santai, relaksasi di sana dengan angin segar dari laut. Dan kemudian untuk makanannya di sana lebih ke snacking seperti pizza, pasta, dan juga rice bowl dan lain-lain. Nah, kalau untuk Cibo sendiri, ini konsepnya lebih ke fine dining. Ini lebih seperti set menu, Kak. Ya, luxury and fancy di sana. Mulai dari steak, kemudian ada makanan-makanan yang emang lebih ke Mediterranean dan Jamaican. Nah, selain itu jangan khawatir kalau misalkan aduh kurang cocok nih sama makanan western atau masakan Mediterranean. Kita juga punya restoran lain yang emang rekomend untuk makanan tradisional. Ada di Cumi-Cumi Restoran. Nah, ini ada di lantai lobby, samping banget lobby. Ini bisa dinikmati berbagai macam sekali untuk makanan tradisional. Apalagi di sana best sellernya yaitu ada rawon dan juga nasi goreng seafood. Karena udah deket pantai, pasti pengen nyobainnya semua seafood.
1: Bener, vibesnya orang Bandung mah kalau ada pantai pengen nyobain seafood ya.
0: Saya aja yang udah kerja di sana gak bosan-bosan makan nasi goreng seafood sana. Karena saking enaknya, Kak. Makanya kalau kakak ke sana, boleh nanti saya ajak buat makan nasi goreng seafood di sana.
1: Wah, ini seru banget. Apalagi kalau misalkan makannya malam-malam kayaknya enak ya.
0: Betul sekali.
1: Lihat view pantai di situ. Kalau boleh tahu, kalau misalkan pengen reservasi ini, misalkan wargi Dahlia ada yang pengen ngajakin pasangannya buat ngasih surprise di wedding anniversary gitu ya. Itu biasanya ada dinner romantic gitu gak sih yang bisa di booking mulai dari harga berapa gitu?
0: Nah, untuk romantic dinner, kita sebutnya romantic dinner, kita menyediakan paket ada langsung di Cibo atau yang tadi tempat fine dining. Emang di situ mungkin kalau anak-anak sekarang lihatnya seperti Santorini ya. Nah, karena konsepnya biru seperti blue ocean kayak gitu kan. Nah, kemarin juga waktu Valentine kita mengadakan romantic dinner di sana. Untuk paketnya sendiri kita harga mulai dari 500 ribuan untuk per couple, dan itu masih bisa dapat diskon lagi, Kak, 20%.
1: Dua orang, dua packs.
0: Dan itu udah termasuk dapet coklat, kemudian flower, dan juga
1: set decoration
0: pasti dapat.
1: Ini.
0: Itu bisa by request juga kalau misalkan wargi Dahlia punya request sesuatu atau punya surprise yang tadi kakak sampaikan, itu boleh banget kita bantu oleh tim kita di Cibo.
1: Aduh, kayak pengen langsung booking sekarang juga nih wargi Dahlia, tapi lihat tanggal dulu nih kayaknya. Ini wargi Dahlia jadi tahu ya, kalau di Jakarta itu ternyata ada hotel bintang 4, plus malahan bintang 4 plus ini wargi Dahlia dengan fasilitas yang benar-benar seperti bintang 5, tapi harganya benar-benar terjangkau banget wargi Dahlia ya. Nah, by the way, kalau tadi resto yang kakak sebutin ya, kan menu-menunya banyak, pilihan menunya beragam gitu ya. Itu boleh gak wargi Dahlia misalkan pulang pergi ke Bandung, Jakarta gitu ya, hanya untuk sekedar nikmati pantai Ancol, habis itu pengen makan di restonya doang, gak sambil menginap gitu, itu boleh gak?
0: Untuk wargi Dahlia semua, bahwa resto kita emang semuanya open for public. Jadi jangan khawatir, aduh harus menginap dulu baru bisa menikmati kuliner yang ada di Grand Farm. Enggak, kita terbuka untuk semua wargi Dahlia dan untuk tamu-tamu kita yang dari luar, tanpa menginap pun semua bisa dine in di hotel kita, Kak. Dan itu pun kita open dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Ya, bahkan untuk Jumat dan Sabtu, ini untuk cewek-cewek nih, ini punya promo spesial. Ada Ladies Night. Itu kalau kesana cewek-cewek dapat diskon lagi 50%.
1: Jumat dan Sabtu?
0: Iya, dari total bill malah, Kak. Misalkan kakaknya spend 1 juta, dapat diskon 50%.
1: Wow.
0: Untuk cewek-cewek itu. Okay. Kalau misalkan makanya kita sebutnya ladies night.
1: Tapi kalau misalnya aku datangnya couple nih sama pasangan. Pasangan ikut satu bill sama aku, tetap dapat diskon 50%.
0: Nah, nanti kita ada penghitungannya dari tim reservasi kita. Oh, okay. Tapi tentunya masih dapat diskonnya. Bahkan keren. Kita pulangnya pun kita kasih voucher lagi untuk kedatangan selanjutnya dapat double diskon lagi.
1: Wow, keren Wargi Dahlia. Ini udah tau lah langsung Wargi Dahlia buat liburannya nanti ke Grand Dava Ancol Jakarta aja Wargi Dahlia ya. Tadi juga makanannya banyak banget variannya gitu. Tapi kalau boleh tahu ciri khas makanan dari Grand Dava Ancol Jakarta yang paling favorit dari tamu-tamu itu biasanya apa sih, Kak?
0: Karena ya tadi yang saya sampaikan, karena kita ada di tepi pantai, seafood yang paling banyak dicari di sana. Okay. Karena mungkin udah jauh-jauh ke sana itu pasti pengen menikmati hidangan-hidangan laut. Dan seperti kemarin di bulan Ramadan pun hampir 2000 orang menikmati hidangan iftar di sana dengan konsep seafood, Kak.
1: Wow.
0: Iya, jadi makanan-makanan favoritnya itu di sana seafood. Dan sekarang tuh di Cilo and Cibo banyak juga yang suka sama set menu yang ditawarkan yang harga 250.000 itu, Kak. Karena waktu saya pun waktu makan di Cibo itu memang menurut saya itu lebih dari worth it. Saya waktu itu pernah nyoba di beberapa hotel dengan harga lebih dari 400.000 untuk set menu. Karena set menu tuh kurang lebih ada di 5 hidangan kan, Kak. Dari appetizer sampai dessert. Ini hanya di 250.000 aja.
1: Wow.
0: Dan harganya rasanya ini benar-benar gak kalah sama hotel-hotel bintang 5 lain.
1: Okay, pasti Wargi Dahlia sama pikirannya kayak Baby Alia. Kenapa gak tahu dari dulu Grand Dava Ancol Jakarta gitu ya? Karena mungkin karena dari luarnya juga terlihat megah, terus juga bintang 4. Banyak orang yang beranggapan, aduh harganya takut selangit gitu ya. Padahal ternyata kenyamanannya yang selangit, tapi harganya sangat terjangkau sama kita semua loh Wargi
0: Dahlia. Betul sekali,
1: ya.
0: Kak.
1: Keren banget. Ini juga ada yang tanya satu lagi deh, kayak aku bacain. Kalau misalkan untuk acara corporate ada promo spesial nggak nih untuk booking kamar sekaligus bikin acara di Grand Dava Ancol Jakarta?
0: Untuk corporate tentu kita punya banyak sekali yang bisa kita tawarkan untuk corporate ataupun dari community yang mengadakan acara di sana, terutama untuk di atas mungkin yang rombongan sekitar di 50 pax ke atas. Kalau bikin dinner ataupun dine-in di sana, kita bahkan menawarkan untuk free DJ dan juga live music juga di sana.
1: Wow.
0: Jadi itu udah gratis di sana. Karena restoran kita di sana udah dilengkapi dengan fasilitas karaoke juga. Jadi bisa dinikmati. Selain itu kalau untuk rombongan bisa dapat free DJ ataupun akustik di sana atau live music. Nah, untuk harga kamar tentu ini pasti harga di bawah harga yang kita publish untuk tamu-tamu reguler, karena community atau misalkan corporate itu kan lebih ke event dan juga ada special price dari kita. Mungkin dari kakaknya bisa langsung menghubungi nomor reservasi kita aja atau di DM ke @grandavam.ancol untuk informasi lebih lanjut, karena banyak banget promo yang bisa didapetin sama corporate sih, Kak.
1: Itu kan fleksibel semuanya, bisa diobrolin nanti ya. Makanya lebih baik DM langsung aja, di follow dari sekarang di @grandavam.ancol ya. Pergi dulu, jangan kemana-mana ya. Nanti ada promo spesial apa lagi nih yang bakalan dikasih tahu sama Kak Z ya dari Grand Dava Ancol Wargi Dahlia. Pokoknya pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Prungah, kukuku, kuyang.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang si Kasih. Keluarga Dahlia masih bareng sama Baby Alia. Dan kita masih ngobrol bersama dengan Grand Davam Ancol Jakarta, warga Dahlia ya. Seru banget nih warga Dahlia ya, kayak menemukan harta karun gitu. Karena dari tadi yang disebutin sama Kazi itu bener-bener bikin kita ngerasa speechless. Kayak oh bener ya, kalau misalnya liburan ke Jakarta, udah sekarang mah mendingan ke Grand Davam Ancol Jakarta aja. Karena tadi dari harga juga hemat, terus juga dari fasilitas super-super mewah dan super-super banyak banget fasilitas yang bisa didapat warga Dahlia ya. Kazi, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang udah masuk. Kita bacain lagi beberapa aja ya, Kak ya.
1: Boleh banget,
0: Kak. Ada Karida dari Bandung, selamat siang katanya Kazi. Kebetulan bulan Juni nanti saya mau ke Jakarta. Mm-hmm. Kalau mau nginep long stay sekitar 5 hari di Grand Davam Ancol, apakah ada khusus enggak tuh di atas 3 hari nih, Kang? Gimana nih, ada harga khusus enggak?
1: Nah, boleh banget nih untuk kakaknya yang mau menginap long stay ya di hotel kita lebih dari 2 hari ataupun 3 hari. Kita sebenarnya di sana ada paket untuk bileisure, Kak.
0: Apa tuh?
1: Bileisure ini adalah business and leisure. Jadi sekalian untuk perjalanan bisnis dan berliburan di sana. Nah, ini menginap di sana dengan harga sekitar di 2 jutaan itu sudah bisa menginap 3 hari 2 malam. Uh-huh. Ini dengan fasilitas yang pertama, free breakfast untuk 2 pax, kemudian free dinner untuk 2 pax, free lunch untuk 2 pax, free coffee break untuk 2 pax,
0: wow.
1: Dan juga free tiket Dufan untuk 2 pax.
0: Ini bonus macam apa? Terus aja ini yang luar biasa. Tadi aku ikutin free-nya lebih dari 3 loh, Kak.
1: 5.
0: Ini lebih dari 3, 5. Ini luar biasa banget. Ini setiap hari promo yang seperti ini.
1: Bileisure ini berlaku untuk setiap hari. Mau weekend, weekday, oh, sama harganya.
0: Luar biasa, ini sama juga sampai momen anak-anak liburan sekolah promonya berakhir atau ini sampai kapan
1: masih
0: ada?
1: Masih berlaku, Kak.
0: Ini mah warga Dahlia. Coba aja deket ya warga Dahlia ya, kayaknya tiap hari kita long stay di sini ya. Grand Davam Ancol Jakarta. Nah, kalau misalkan tadi untuk promo yang long stay itu ya, apakah harus booking via direct message di Instagram atau website, atau itu juga tersedia di tadi di travel agent sudah ada muncul promo seperti itu?
1: Oke, okay, untuk promo bileisure ini kita kebetulan berlaku hanya untuk direct booking, Kak. Jadi untuk warga Dahlia bisa langsung menghubungi Instagram resmi kami di @granddavam.ancol atau ke nomor reservasi kami saja. Karena ini belum tersedia di OTA, jadi masih eksklusif hanya di direct booking kita.
0: Oke. Ini juga ada lagi warga Dahlia yang tanya katanya ya. Saya tinggal di Bandung tapi keluarga besar ada di Jakarta. Mau ngadain acara nikahan di Jakarta? Kayaknya kalau di Grand Davam bisa enggak katanya?
1: Wah, ini bagus banget nih. Kebetulan ada kalau misalkan di Jakarta, karena biasanya mungkin orang-orang Jakarta kalau nikahan atau wedding ataupun lamaran itu bisa cuma di ballroom dan juga di ruangan-ruangan yang emang banyak lah di hotel-hotel lain. Nah, yang kita mau tawarkan di Grand Davam ini punya experience yang berbeda, karena kakak bisa langsung merayakan wedding ataupun resepsi lainnya di langsung dari ketinggian lantai 33.
0: Wow.
1: Dan juga itu akarnya bisa terbuka langsung ke ocean view, Kak.
0: Momen banget ini, Mas.
1: Iya, boleh banget itu untuk yang mau wedding ataupun kegiatan intimate lain, yang mungkin untuk event resepsi dan lain-lain. Boleh, kita sangat banyak sekali promo yang menanti untuk kakak-kakak semua dan juga untuk warga Dahlia khususnya. Paling untuk warga Dahlia nanti kita akan buatkan promo spesial.
0: Ih, keren. Nanti tinggal bilang aja saya dengar dari Radio Dahlia.
1: Benar, Kak. Gitu, nanti ya, kita berikan diskon spesial lagi.
0: Oke. Ini benar-benar ya, Grand Davam Ancol Jakarta ini bukan hanya ngasih promo-promo spesial untuk warga Dahlia, memanjakan konsumennya gitu ya, tapi kabarnya juga sebentar lagi bakalan ada yang baru dari Grand Davam Ancol Jakarta, supaya warga Dahlia yang dari Bandung ke Jakarta itu merasakan ambience yang berbeda. Ada apa ya yang terbaru?
1: Nah, kebetulan kita mau sounding di sini nih, dan ini first ya, Kak. Kita barusan di Dahlia.
0: Serius? kayak launchingnya di Dahlia gitu ya?
1: Karena kita di Instagram resmi kita aja belum kita sounding, ada teaser belum ada sama sekali.
0: Keren.
1: Yang baru tahu memang dari manajemen kita aja.
0: Wow, keren. Ini pertama kalinya di sounding berarti.
1: Betul, Kak.
0: Emang ada apa nanti?
1: Nah, nanti ke tanggal 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, kita mengadakan grand opening untuk kafe terbaru kita lagi. Karena kemarin baru launching untuk Chilo and Chibo untuk lantai 33 Skydiving Dining, kita mau buka lagi di lantai M1 ini untuk kafe terbaru bernamakan Pojok Pademangan.
0: Kenapa Pojok Pademangan? Ini nanti konsepnya seperti apa nih?
1: Oke, untuk konsep Pojok Pademangan ini lebih ke tradisional, okay. Tapi memang tempatnya khusus untuk digital nomad, Kak. Bagi orang-orang yang suka mencari tempat-tempat yang tenang, bisa untuk bekerja ataupun mencari inspirasi, ini cocok banget untuk melakukan WFA ataupun berkunjung ke Pojok Pademangan. Selain itu juga Pojok Pademangan ini dari sisi desain, Kak, mungkin nanti kita akan share ke di teaser. Ini kafenya emang full kaca.
0: Wow.
1: Jadi view-nya langsung ke jalan tol dan juga city view. Di situ benar-benar hampir tidak ada suara sama sekali yang bocor masuk situ, dan benar-benar bisa bikin orang berpikir jernih di sana. Wow. Saya pernah waktu itu di kantor lagi pusing atau apa, nyoba di sana benar-benar tenang, Kak.
0: Wow.
1: Apalagi di sana dihidangkan beberapa menu tradisional lainnya, seperti mungkin yang sekarang susah dicari, apalagi mungkin untuk Gen Z nih yang mau nyoba-nyoba makanan tradisional. Kita di sini menyediakan banyak sekali makanan seperti kue nagasari, kemudian pisang goreng ala Grand Davang.
0: Wow.
1: Kemudian ada makanan-makanan khas kuliner tradisional Jakarta juga ada di sana.
0: Itu udah jarang ditemuin loh, Kak.
1: Betul sekali, apalagi wargi Bandung kan jarang ya makan tradisional Jakarta. Bisa untuk ke sana untuk menikmati makanan-makanan ini, Kak. Dan ini nanti konsepnya pun dari piring, gelas, semua itu zaman 90-an.
0: Wow.
1: Emang udah benar-benar gak ada bahkan.
0: Iya ampun.
1: Ini udah benar-benar nostalgia ke sana, tapi dari interior semua itu udah benar-benar nyaman. Terutama untuk wargi Bandung yang belum tahu historical Jakarta, kita di sana juga bakal menyediakan seperti prasasti sejarahnya Jakarta dan juga perkembangan Jakarta seperti apa, sehingga wargi-wargi Bandung bisa tahu juga nih kenapa bisa disebut Batavia dan juga Jakarta seperti itu.
0: Ada nilai edukasinya juga.
1: Betul sekali, Kak.
0: Jadi ini bukan hanya sekedar kulineran kali ya.
1: Betul.
0: Tapi emang kita tuh kayak berkunjung ke suatu tempat yang memang bisa memberikan nilai edukatif sama kita. Apalagi kalau misalkan wargi Dahlia ngajakin anak-anaknya nih, yang mungkin ibu bapaknya dulu misalkan cinloknya di Jakarta deh, nih bener-bener. Jakarta tuh kayak gini gitu ya. Itu bisa sampai dijelasin. Nah, ini berarti konsepnya adalah resto. Yang dimana wargi Dahlia bisa berkunjung kapanpun, kalaupun misalkan lagi gak nginep pun bisa.
1: Bisa banget. Misalkan cuma buat mau kerja ataupun cuma mau bersantai, itu bisa. Kita open for public. Semua fasilitas restoran F&B kita open for public.
0: Oke, tadi mulai bukanya jam tanggal berapa?
1: Tanggal 20 Mei.
0: Sebentar lagi. Oke, kalau restonya itu open dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Restonya kebetulan open dari pagi sih, Kak. Karena kan biasanya kalau yang WFA kadang-kadang harus Zoom mungkin pagi-pagi. Tuh. Kita udah open dari pagi. Okay. Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya terkait promo apa aja yang nanti ada di Pojok Pademangan, nanti bisa langsung lihat aja di sosial media kita aja.
0: Oke, diulangi lagi, Kak, sosmednya apa, Kak?
1: Iya, bisa langsung mengunjungi ke granddavam.ancol. Okay. Nanti kita akan sounding di sana. Karena ini sebenarnya baru pertama launching di Dahlia, jadi di sosial media kita pun belum ada sama sekali teaser ataupun gambaran nanti kira-kira Pojok Pademangan itu gimana sih, kok di sosial media nggak ada? Yeah. Karena kita baru sounding di sini, eksklusif.
0: Khusus untuk wargi Dahlia nih yang antusias banget untuk berkunjung ke Grand Davam Ancol Jakarta. Terakhir deh, Kak Zi, ya, boleh di-remind lagi nih ya, anak-anak Bandung, orang-orang Bandung udah mulai planning nanti liburan anak sekolah pengen keluar kota tapi yang deket ke Jakarta. Tapi udah tahu sekarang mau ke Grand Davam Ancol Jakarta. Kenapa wargi Dahlia liburannya kalau ke Jakarta harus ke Grand Davam Ancol Jakarta?
1: Oke, untuk wargi Bandung semuanya, kita dari Grand Davam Ancol Jakarta ingin mengajak untuk wargi Dahlia semuanya untuk bisa datang langsung ke Grand Davam Ancol Jakarta. Kenapa harus Grand Davam Ancol Jakarta? Karena biasanya kalau di Bandung untuk holiday season itu macet-macetan, dan dari wargi Bandung pun ingin mendapatkan experience yang berbeda. Dan di Hotel Grand Davam Jakarta ini, walaupun dia ada di kota Jakarta, tapi ini masih di dekat dengan beberapa destinasi wisata lainnya. Seperti tadi ada Ancol, ada pantainya, dekat dengan kota wisata juga, dekat dengan Jakarta International Stadium, dan benar-benar hotel yang emang strategis dekat kemana-mana. Jadi memang gak perlu dipikir dua kali, ya kan? Bisa langsung datang aja ke hotel kita. Dan kita juga banyak sekali fasilitas terutama untuk family. Dan kamar kita juga memang paling kecil pun di 45 meter persegi, kita juga masih banyak sekali kamar yang emang jauh lebih besar yang mungkin dibutuhkan oleh wargi Dahlia semuanya. Dan banyak sekali promo yang udah menanti untuk wargi Dahlia, bisa langsung menghubungi Instagram resmi kita di @grandavamancol. Nanti tinggal disampaikan aja bahwa mendengar promo ini dari Dahlia.
0: Wih, keren, pokoknya ada promo khusus buat wargi Dahlia Emak ya.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak Aziz sudah mampir ke Jalan Burangrang ke Kota Bandung untuk menyampaikan informasi yang bikin kita bahagia semua. Mudah-mudahan iya, nanti kita ketemu juga lagi di Grand Pam Ancol Jakarta ya.
1: Amin, kita tunggu kedatangannya untuk wargi Dahlia dan juga tim dari Dahlia FM ya Kak.
0: Terima kasih ya. Itu dia tadi wargi Dahlia, obrolan asik ya, bincang seru ya bersama dengan Grand Pam Ancol Jakarta. Kalau wargi Dahlia masih penasaran, kepo, pengen tahu promo yang lebih lengkapnya lagi, di follow dari sekarang aja di @grandavam.ancol ya. Pergi Dahlia, terima kasih banyak udah pantengin Baby Alia. Sehat-sehat buat kita semua. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya. Dahlia prung ah kuku yang.
2: Halo Pergi Dahlia, saya Mahalini. Pengen denger langgam yang asik-asik. Panteng terus 101,5 Dahlia.
3: Indonesia pilihan.
4: Dahlia Indonesia pilihan.
3: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia pilihan, akan ada 1 jam nonstop dangdutan. Ya, 1 jam nonstop dangdutan di Dahlia. Dahlia.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar pop ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Brunga. Goyang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free albaik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

0: keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Jangan kemana-mana. Setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tetar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah. Stay tuned.
2: 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
3: 1 jam non-stop dangdutan.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Intensitas juga terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Dan memang ini terdampaknya ada luapan dari irigasi ya.
3: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning menukarkan ATM asli dari korban.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai jumlah pelaku kerusuhan Hari Buruh di Bandung bertambah. Sebanyak 8 rumah di Bogor tergerus sungai Sindang Barang. Longsor terjang Cehor Beti Ciamis. 2 rumah tertimbun dan 8 KK terdampak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat debit air sungai Sindang Barang meningkat dan meluap dengan deras. Akibatnya, 8 unit rumah warga di Kabupaten Bogor yang berada di bantaran sungai tergerus. Bahkan sebagian ada yang terbawa arus air.
5: Tidak hanya merusak pemukiman, derasnya air sungai juga menyebabkan tebing penahan tanah di sejumlah titik ambrol sehingga memperparah kondisi longsor di sekitar lokasi. Pemerintah Desa Ciomas bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor turun langsung ke lokasi untuk melakukan pendataan terhadap rumah warga yang terdampak. Langkah ini dilakukan sebagai dasar pengajuan penanganan dan pembangunan infrastruktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai.
6: Kejadian hujan yang begitu intensitasnya tinggi, wilayah Desa Ciomas telah terdampak ya banjir dan longsor.
5: Sementara itu, warga yang terdampak terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat demi keselamatan diri mengingat kondisi tanah yang masih labil. Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi longsor dan banjir susulan, terutama saat hujan deras kembali turun di wilayah Bogor dan sekitarnya.
4: Dua rumah warga rusak berat tertimbun material longsoran. 6 rumah lainnya terdampak luapan air dan lumpur. Menyusul bencana longsor menerjang Dusun Cibulakan Desa Sukamaju, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, Senin 11 Mei.
7: Dede Kartini, salah seorang warga terdampak, mengaku panik saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi sekitar jam 10 malam. Ia sontak melarikan diri keluar rumah sambil membawa anak saat air mulai deras ketika hujan besar. Menurutnya, sebelum longsor, air lumpur sempat masuk ke dalam dapur rumahnya. Tak lama terdengar suara keras disusul material longsor yang menghantam rumah. Saat kejadian, Dede berada di rumah bersama suami dan anaknya. Ketiganya berhasil menyelamatkan diri sebelum bangunan rumahnya tertimbun material tanah dan lumpur.
8: Sudah masuk air dalam dapur.
7: Air lumpur.
8: Ya, kaget tidak lama, langsung ada suara gemuruh. Terus larikan diri keluar sambil bawa anak.
7: Camat Cihaur Beti, Nok Kursilah mengatakan longsor dipicu curah hujan tinggi yang menyebabkan aliran irigasi tersumbat rumpun bambu sehingga air meluap ke permukiman warga. Ia menjelaskan total 8 kepala keluarga atau sekitar 25 jiwa terdampak. 2 rumah mengalami kerusakan paling parah dan tidak lagi dapat ditempati. Warga terdampak sementara diungsikan ke rumah saudara terdekat. Selain rumah warga, sebuah musola di sekitar lokasi juga terdampak material longsor dan lumpur.
2: Intensitas juga terlalu tinggi sehingga mengakibatkan longsor. Terdampaknya ada luapan dari irigasi ya, tertimpa pohon bambu, 8 kakak, 6 rumah, tapi yang 2 rumah itu sudah tidak bisa ini ambruk.
7: Kapolsek Cihaur Beti Agus Predi Muharom mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi begitu menerima laporan bencana longsor dan koordinasi dengan pemerintah desa, Koramil, Tagana, dan stakeholder lain untuk melakukan evakuasi. Menurutnya, petugas gabungan memprioritaskan penyelamatan warga yang berada di lokasi terdampak sebelum melakukan pembersihan material longsor dan normalisasi irigasi di atas permukiman warga.
9: Kita mengamankan dulu masyarakat yang ada di lokasi yang terdampak, kita evakuasi dan alhamdulillah sudah tempatkan di tempat evakuasi yang layak dan kemudian selalu kami menyisir terjadinya bencana longsor dan kami menyisir irigasi, menormalisasi irigasi yang berada di atas perumahan.
4: Emak-emak warga kampung Raksabala Desa Ramasari, Kecamatan Haurwangi,

0: kabaran terhadap dugaan aktivitas peredaran obat-obatan terlarang di lokasi itu. Saat aksi berlangsung, warga juga beberapa kali meneriakkan seruan basmi narkoba sambil bertepuk tangan sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan tersebut.
1: Warga RNO itu sudah sangat resah, ada bulan-bulan narkoba di sini, Pak. Ini sudah hilang kesabaran.
0: Sementara itu, Ketua RW setempat Nung Kartini mengatakan keresahan warga semakin memuncak karena khawatir para remaja dan pemuda di kampung tersebut ikut terjerumus mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nung meminta pihak kepolisian dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dugaan peredaran narkoba tersebut agar wilayah Haurwangi terbebas dari peredaran narkoba.
2: Lingkungan kami bebas dari narkoba.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
4: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, jumlah tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung bertambah menjadi 13 orang.
5: Beberapa waktu lalu, Polda Jabar menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Namun penyelidikan kasus tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Ini dibuktikan dengan jumlah tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut yang semula 6 orang, kini bertambah jadi 13 orang. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Ade Sapari mengatakan aksi tersebut diketahui dipimpin oleh tersangka berinisial RR alias MP yang bergerak di wilayah Baleendah dan Banjaran Kabupaten Bandung melalui kelompok bernama Selatan Ayaan. Ternyata kawasan Cikapayang, Taman Sari, Dago tersebut telah dijadikan sebagai lokasi untuk melakukan aksi kericuhan. Lebih lanjut, Kombes Ade Sapari menambahkan pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain.
6: Yang dominan adalah kelompok Bandung Selatan Ayaan, yang membawa dia adalah kelompok mengatasnamakan kelompok Balenda dan kelompok anarkis Banjaran. Kelompok-kelompok yang lain masih didalami, serta masih kita mendalami pelaku-pelaku lain yang tentunya akan bertambah untuk dilakukan penegakan hukum.
3: Tim khusus Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus dua pelaku ganjal ATM lintas provinsi Selasa siang. Dengan menggunakan tusuk gigi, pelaku menawarkan bantuan hingga menukar ATM. Saat korban panik, kesulitan memasukkannya ke mesin. Bersama pelaku, petugas mengamankan sejumlah kartu ATM, tusuk gigi, handphone, hingga mutasi bank yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga 69 juta rupiah.
7: Pelaku yang berjumlah 4 orang terlihat tenang dan ikut mengantre di belakang ibu-ibu yang tampak panik usai kesulitan memasukkan kartu ke dalam mesin ATM. Salah satu pelaku kemudian berlagak menawarkan bantuan, namun justru menukar ATM korban dengan kartu yang sudah disiapkan. Saat korban bertransaksi kembali, pelaku pun kabur. Sementara sejumlah rekannya mengamati PIN yang ditekan korban hingga akhirnya rekening korban dikuras. Berbekal rekaman CCTV, tim khusus dari Satreskrim Polres Cirebon Kota bergerak ke Jakarta Utara dan berhasil mengamankan satu dari 4 pelaku di sebuah tempat kos. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan seorang wanita yang menjadi penadah uang hasil kejahatan. Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan maraton dan ditahan di rutan Polres Cirebon Kota. Dalam menjalankan aksinya, sindikat ganjal ATM ini ikut dalam antrean dengan peran memberikan bantuan, mencermati PIN, hingga mengawasi keadaan. Bermodalkan tusuk gigi, para pelaku membuat kartu ATM dengan kondisi normal menjadi sulit dimasukkan ke mesin ATM. Bahkan, kawanan ini sudah beraksi di dua lokasi di wilayah Cirebon dengan total kerugian korban mencapai 69 juta rupiah.
8: Pelaku ini yang beroperasi di seputaran wilayah Ciayu Majakuning. Kemudian kita mengamankan lagi satu orang yang sebagai penadahnya di Jakarta, ya, jadi dari hasil pengembangan. Adapun modusnya menukarkan ATM asli dari korban dengan ATM yang sudah dimodifikasi.
7: Saat ini, petugas masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang identitasnya sudah dikantongi. Petugas menjerat kedua pelaku dengan pasal 477 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman minimal 5 tahun penjara.
3: Saudara, berdasarkan SKB 3 Menteri, pemerintah menetapkan Kamis 14 Mei 2026 sebagai libur nasional keagamaan kenaikan Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan Jumat 15 Mei 2026 sebagai cuti bersama. Sehubungan hal itu, Jabarnau tidak

0: akan berproduksi dan kembali hadir menjumpai Anda pada Senin 18 Mei 2026.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Sampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya, Dahlia tatar Sunda. Prung ah. Dahlia.

0: Abah? Alhamdulillah ya. Seni tari ISBI Bandung.
1: ISBI Bandung, Neng.
0: Mohon anu nenehna aya di Jalan Buah Batu nomor 221 Pomi Telepat mah.
1: Kota Bandung.
0: Kota Bandung,
1: wargi-wargi.
0: Pusatna kesenian di dieu ye.
1: Pusatna
0: sarakola di dieu nya, mahasiswa-mahasiswa anu jurusan tari, jurusan karawitan, jurusan
1: teater gitu, jurusan
0: teater seni dramanya.
1: Seni rupa aya,
0: seni musik aya,
1: pasundanan aya,
0: karawitan eta.
1: Oh, karawitan, padalangan aya.
0: Padalang. Oh, aya prodi naonnya?
1: Musik.
0: Musikan alia awak
1: ni. Musikal.
0: Ya. Alhamdulillah, urang teh ayeuna teh sejak engke bade ngaguar ngeunaan pagelaran Palagan Bubat, sejarah Palagan Bubat.
1: Sejarah Palagan Bubat. Anu.
0: Naon eta teh?
1: Eta teh hiji sejarah.
0: Anu nyaritakeun?
1: Anu nyaritakeun perkara sejarah pada zaman harita.
0: Pada zamannya. Sapartos kamari.
1: Sapartos Palagan Bubat. Teta, sejarah itu teta.
0: Kayak orang ngobrol-ngobrol, orang ngaguar ngenaan naon sih sejarah Palagan Bubat teh gitunya. Terus oke nyarita ke naon. Terus oke ayah ucapan anu kieu cenah ya. Bukan untuk menoreh luka lama, tapi sejarah ini pernah terjadi.
1: Benar, ya. Jadi cek bahasa anu keren ama. Jauh di jug-jug anggang di teang. Laun-laun jadi legok.
0: Aduh.
1: Lamun urang hayang ka Jakarta.
0: Nya.
1: Ulah pohon naik bus.
0: Ame sakedeung.
1: Eta peribahasa anu alus.
0: Bener pisan. Jantan wargi Dahlia urang bedang kenal langkah-langkah Sundana nyarangan wargi Dahlia. Tangtosna masih di sarangan Kusim Kuring Teh Amalia. Cemerlang tu kompas di Kota Bandung
1: bukan namalahnya. Mohon Sim Kuring sadang kerajaan Galuh.
0: Ari seta teh jadi naon cenah?
1: Ya.
0: Seta teh jadi naon?
1: Jadi cacing seta. Cacing-cacing naga-naga.
0: Aduh.
1: Ayo cicing ah. Meh terlalu gaya.
0: Wargi Dahlia mah orang pindah ke Langgam Sundan. Jarangan wargi Dahlia. Tangkos dulu kita buti lungke.
1: Mohon.
0: Dahlia Tatar Sunda. Tatar
1: Sunda. Anu di kantor di Burangrang. Ayah Kang Diwan sedang Mas Tomo. Wilujeng ngahulang didinya.
0: Siap. Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
0: Enak-enak Langgam.
1: Dahlia.
0: Perungga.
1: Go.
0: Goyang.

pengobatan alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sereng Bapak saha, Pak?
3: Bapak dadang cukur, kalau panunggal.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
3: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
2: Tos sabaraha lami, Pak?
3: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Rumput ka WC sareng nungguan heula hoyong kehampangan teh. Pas sekitar 1 menit tempe keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sarehatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat ser langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun. Karena lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
2: Tos saeup sabaraha botol?
3: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh. Enjing-enjing tiang wengi genep tetesnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegara alihnya, Pak.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hiji 0.5 Dahlia FM.
5: Langgam-langgam Sundana, asyik pisan.

0: iklan deui.
1: Hiji kosong, hiji kumail, lima Dahlia FM Bandung goyang si kasing.
2: Nah, itu asa kerah dong isi konseling itu.
1: Iya, kan orang teker dina
2: oh, palagan. Oh iya, iya, orang bade ngaguar ngenaan sejarah palagan bubat. Itu bade ayah nude wawancaranya, Cep Adli.
1: Wawancara? Ngan iya si Mang Wawan teh kemana, tapi kan bayi lah pokok namanya. Mana
2: atunya nubade diwawancara teh?
1: Mumpung.
2: Iya kan, jaman bahula
1: caranya. Iya, iya, benar-benar.
2: Ayah dongeng.
1: Ayah dongeng. Ta dongeng na kieu, cenah.
2: Dongeng na teh kieu.
1: Ta, ayah
2: bud. Tapi sata can dongeng, urang pidangkeun heula ayah
1: pepe. Aduh. Pepe
2: warak ngawar gidah liannya.
1: Eta itu lah
2: ianya. Ta, eta. Sasin untuk uninga.
1: Eta mah jam kedua, eta mah.
2: Itu ayah jam kaya
1: dia. Oh, ayah oke. Oh.
2: Uninga Trans Studio Bandung.
1: Apal.
2: Ari abah mana ningali kartu alobeng na? Cing.
1: Iya. Oh.
2: Yeuh. Abah aman alobeng etang mah 10%
1: eta na. 10% diskon.
2: Diskon. Lamun hoyong anu 20% nganggo alobeng pay letter.
1: Pay letter. Oh, eta teh aya meunang deui ka diskon deui wae.
2: Diskon deui wae mah.
1: Pokona di mana di warung Teh Tatat
2: lain. Lain. Di warung Teh Tatat mah aya oge eta atuh lotek
1: atuh. Lotek.
2: Ya. Pokona pesen tiketna teh ayeuna keneh bah nganggo alobeng atarpe alo pay letter. www.transentertainment.com yeah. Trans Studio Bandung The Unique Workhouse Indoor Time Park.
1: Bandung Babak. Ari abah mah ya kabayangnya lah bisa ke di ISBI keur ngagelar acara palagan bubat ieu nya. Jiga na panitia teh sare nyeneng nya nyari awak jiga na maning kabayang neng.
2: Pasti jiga na mah
1: ngadekor.
2: Latihan anak oge teh geus sabaraha tahun yang akan datang.
1: Dina panggung Ici Gimrang gitu nya.
2: Terus
1: dekorasi kabeh kudu beres.
2: Aya-aya ieuan aya-aya gerakan-gerakan silatna ci-ci.
1: Udah betul di sini. Udah di sini betul.
2: Tapi bahkan kamari teh ku Adri teh cenah geus dibekelan. Bekelan protein cream.
1: Mae na masuk disakuan mah geus nyeri awak sabenerna mah matak tara-tara depi ka abah mah.
2: Ya si Adri kan anu harewa sih. Kade teh cenah goyobot 9.10.
1: Iya, iya Adri, iya. Adir. Ini yeah. Buat Adri ada di sini.
2: Hotin cream ya, hotin cream teh kan hotin cream original, hotin strong, hotin aromaterapi, hotin ECL, hotin koyo aromaterapi, hotin balsam, hotin go andi lempekan aplikator.
1: Aplikator.
2: Hotin tube ukuran 30 gram oge aya. Ih si Kasep teh minta dek cicing atunya cing menjedau ka teh di dieu.
1: Aya DCL. Naon de cenah?
2: Nya, pokona seueur lah pokona namanya Kang Wargi Dahlia kada ulah hilap-ulah lalinya. Teras oge. Mana tuh si Baraga teh nya?
1: Saha?
2: Eta,
1: ta ieu ieu. Oh. Naon ieu teh? Oh iya. Ini tanggal sabana teh, Neng? Tanggal 12, 13 cek saha di dinya ulah sok nyanyahuanan. Ayeuna mah
2: lain dia. Asa-asa ningali ieuna paromana asa-asa sok nempo ya.
1: Oh, iket teh bodas
2: sih. Lain, lain.
1: Saha?
2: Sok-sok ningali ai dina wayang geuningan tingali mancung-mancung.
1: Oh, citraksi, citraksi.
2: Ciga Arjuna.
1: Arjuna. Pokana mah ayeuna teman kieu mah ning ieu aya sababaraha naon teh event-event seru. Ya, komo aya di Braga City Walk.
2: Naon wae tah?
1: Aya food and beverage tenan ta weekend salami bulan Mei.
2: Bisaan apa bahasa ieuna bahasa Koreana.
1: Pokok apa geus koyo buat bae 2 gelas.
2: Terus
1: aya oge local department. Wah, aya local brand fashion keren oge sesuai dengan fashion yang wargi cari sok. Dirinya rek fashion ka mana rek Korea, Jepang.
2: Geus lah pokona mah nu gancang bae bae pokona namanya aya 16 Mei ya event musik di rumah musik Hari Rusli. 17 Mei event olahraga. Naon bae tadi teh?
1: Pon. Pon. Pit. Dihijikan jadi popit.
2: Tanggal 24 Mei aya naon?
1: Aya festival di Atrium Braga City Walk anu nampilkeun
2: dance festival.
1: Dancer luar biasa. Waduh.
2: Pokona mah jalan-jalan lah ka itu
1: ka. Eta aya bahasa ieu na.
2: Sok.
1: Aya bahasa
2: na. Cing aya ngan aya cing Arjuna cing
1: sorana kumaha? Bang bacakeun. So.
3: Nu mana?
1: So.
3: Do. Don't forget me at Braga.
1: Hartosna. Ulah poho ka ISBI Bandung nonton pagelaran
3: balik deui teh palagan bubat saya bisa
1: jeung abah wae jeung Neng atuh da mehe abah wae laki da chemistry sok
2: ieu teh aya ini sarang saha ieu teh
3: nepangkeun Muhammad Askahadian
2: saha
3: Askahadian
2: ah meni harare se Singkat. Asep.
3: Aska berarti. Oh,
2: Aska teh jantan naon ya teh?
3: Jantan direktur project.
2: Oh, CEO, acara, CEO, CEO. Loba duitnya tuh, yey.
3: Amin.
2: Nah, geningan ieu mah tadi dasi.
3: Aduh.
2: Ye. Yeah. Hoyong tumaros, ari ieu teh aya pagelaran sejarah Palagan Bubat. Naon ngaguar ieu kitu?
3: Nah, sejarah Palagan Bubat.
2: Nah, jika no capek.
3: Tos capek tos di kamari gitu. Kira dirisik ya, alhamdulillah lancar. Uh-huh. Tapi memang untuk kelanjutan nama, ieu teh lebih tepat nama ku sutradara.
2: Sutradara
3: nu memang
2: terang sadayana
3: di hulu kahilirna kunaon merankeun ieu Palagan Bubat. Hmm. Gitu.
2: Eta nyaritakeun naon Palagan Bubat teh?
3: Tos aya naon namina teh disebut nanya?
2: Sejarahna
3: gitu, histori sejarahna. Jadi kunaon ayana jadi repot gitu antara kerajaan Majapahit sareng Kerajaan Sunda.
2: Oh gitu. Jadi dongeng nama nyaritakan kitunya Majapahit jeung
3: Kerajaan Sunda.
2: Iya teh di grup mana atau napi aya perkumpulan seniman-seniman atau komunitas atau di mana?
3: Ya iya mah di Padepokan Seni Ringkang Gumiwang.
2: Asa sok sering gitu tak nguping teh Ringkang Gumiwang teh.
3: Tos kantos di tahun 2011.
2: Ringkang tetep dek cicing. Gumiwang naon ayo. Gumiwang. Ayo tanyakan ke CEO nak. Terus oke para pendukung nanti mana wae?
3: Kuma?
2: Para pendukung nak.
3: Oh para pendukung nak memang tos kerja sama sareng 150 sekolah. Anu digrupkan dilanjut kanu kurikulum.
2: Oh. Gitu.
3: Studina.
2: Pahingan tadi ayat borudak SMP, SMA gitunya.
3: Ayah
2: penyiar radio oge nya tadi diabring. Ayahnya. Ieu teh pagelaran teh bade ditampilkeunana di sabaraha titik.
3: Kanggo pagelaran sasi ayeuna mung 3 titik.
2: Di mana bae?
3: Gitu. No pertama tanggal 13 di ISBI.
2: Ayeuna. Ya,
3: 18 sareng 18 di YPK. YPK Braga.
2: Braga.
3: Nah, untuk bulan ieu mah 3.
2: Oh, 3. Eta teh mayar.
3: Bayar.
2: Tentu tanya, ya kan hari anu ngadanggo teh kan hayang-hayang uninga pangintannya amun mayar sabaraha gitu. Lamun misana anu jam 8 isuk-isuk mayar jam sabaraha, anu penting jam sabaraha kan kudu aya kitu apa keterangannya.
3: Ada ATM.
2: Mohon sabaraha eta teh.
3: Hargana mun misana TSD SMP itu 30.000, mun misana SMA 40.
2: Ah mending kene anu SD we milu anu ke SD.
1: Jangan anu PAUD apa
2: mangga. Iya, gratis. Mending nepung asih mere tukangnya lah jangan tukang. Terus oke ieu teh aya artina bukan untuk menoreh luka lama tapi sejarah ini pernah terjadi. Naon eta teh hartosna tah?
3: Eta teh lumayan agak sensitif sebenarnya. Oh.
2: Alas ya, zaman ini memakai celana teh ieu teh sensitif.
1: Buah-buah hamil sensitif. Sanes noh eta, kan sanes noh eta.
2: Oh kitunya. Terus engke ieu teh tos dibuka atawa napi teu acan?
3: Atos kanggo nu kurikulum kanggo sekolah. Atos di pagi-pagi ti jam 8. Nah, engke lanjut aya 5 sesi. Nu terakhirna itu sesi VIP.
2: Jam?
3: Jam 7.
2: Jam 7 enjing wengi.
3: Wengi.
2: Saurna nguping-nguping mah aya di ulem oge para pejabat daerah.
3: Alhamdulillah.
2: Mohon kita-kitana sahawae ya, tuh. Bocoran. Engke bilih hilam engke di bade telepon gitu.
3: Ya nu dipihormat ku abi Pak Wali Kota, Pak Barahan.
2: Balana si eta tah. Terasa deh. Terasa deh.
3: Terus ayati Bu Estiana. Bu Yena Almasu. Pak Iswara.
2: Pak Urang. Terus
1: to be confirm Raffi Ahmad sareng Irfan Hakim Deddy Mulyadi.
2: Gitu. Aya bapak aing ya aduh.
1: Ngaran urang teu disebutkeun teu sopan. Cacakan urang di Dahlia FM ka Koncara sebagai penjaga gawang terbaik. Nah urang teu dibawa.
2: Eueulisna. Terus ieu teh ngulem para siswa-siswi teh maksudna naon gitu.
1: Kanggo ngamekarkeun sanes ngalestarikeun. Aing ngalestarikeun mah tos we di museum Kang. Kitu nih.
2: Mohon-mohon
1: aing memekarkan mah kumaha ieu budaya sandiwara Sunda teh bisa lebet kanu generasi nu ngora.
2: Oh,
1: regenerasi. Para pemainan teh harer ayeuna mah.
2: Oh,
1: benten.
2: Oh, kitu. Oh,
1: kedah nonton.
2: Oh, suka teh.
1: Jam 7 mangga.
2: Suka teh harera geus di ieu ku ieu mah geus diruruh.
1: Lain jiga nama keur basa mah bae cara aya main kaleci berarti nya. Berarti gua dimekarkeun ti saha anu ngamimiti ya, main kaleci. Tah eta.
2: Saya pisannya.
1: Ya abarek naros ya. Tah di mana tadi para tos aya sumping ka sumpingan undangan-undangan anu tadi sebatku sairanya. Nah, kenteng-kenteng tenah. Dina sesi tadi enjing ke sonten ke wengi sami judulna atuh napi aya pintoran anu sanes deui gitu nya kudu apa urang teh kanggo tanggal 13 mah sami sadayana.
3: Oh sami
1: mung pemain main nu ka 4 sareng ka 5 eta mah nganggo Nayaga.
3: Oh
1: aya ti Apep Kang Apep
3: Apep
1: sareng Kang Agus.
3: Oh
1: gitu
3: bapak urang geus Agus.
1: Agus Udin Jentreng lain Agus. Bapak urang gitu.
3: Nayaga.
1: Oh, Nayaga. Oh, kitunya mohon-mohon. Tah, kinten-kinten ti enjing di kapuat itu Nayaga itu dalahar itu kira-kira.
3: Ngopi weh hungkul. Ngopi weh hungkul.
1: Lain. Lamun itu dalahar yang buka catering di dia apa di dia.
3: Ah, iya tak, saya bisa.
1: 9-10. Alhamdulillahnya, aksanya, tah, kinten-kinten dia. Ayat dina cerita iya lalako dia teh. Tos kumaha reaksi para pelajar nonton ye. Ekspresina reaksina ye.
3: Ekspresina memang ke.
1: Aya anu kasurupan.
3: Itu aya eta mah.
1: Nu minta duit.
3: Eta mah aya jigana. Ieu teh caritana teh sedih mendalam.
1: Aduh.
3: Bener-bener nu kena pisan mah pasti rada.
1: Oh muhun.
3: Gitu. Rada kieu kumahnya.
1: Rada kieu.
3: Rada mewek kita tuh kumahnya.
1: Soalnya anu ku kuping ku abah malah laku itu si anu utama itu dia pita loketnya maut.
3: Betul.
1: Ah.
3: Gitu. Numbalkan lain, diri.
1: Lain numbalkan diri pakai candatang COD.
2: Itu anu. Soalnya di Jawa Barat aya organisasi
1: pita
2: loka.
1: Pesan
2: abdi di lebetna
1: nya. Senior ieu.
2: Nyaeta pita loka Wanoja percekan sebatna teh kitu nya. Nah jadi segala rupa oge pokona mah entong jadi ngarendahkeun diri demi naikkeun harga diri.
1: Hidup Persib.
2: Nah. Cacing eta mah cacing. Cacing eta
1: mah. Jadi memang reaksinya positifnya anya. Berarti memang tadi itu dina sejarah si dia Pitaloka janten eta teh hiji janten pesan moralna kangge ka nonoman Sunda kumaha ya kita dia. Pesan moralna ya.
3: Pesan moralna teh daripada jadi tumbal. Mendingan atosan weh.
1: Betul.
3: Karena nu menikmati ya gitu betul. Dalam tanda kutip. Iya teh aya miskomunikasi gitu Kang.
1: Oh.
3: Antara kerajaan Majapahit nu dipimpin ku Hayam Huruk.
1: Leres.
3: Kemudian aya kerajaan Sunda nu dipimpin ku Lingga Buana.
1: Lingga Buana, mohon. Eta jeter mempertahankan harga diri oge aya nya mempertahankan kehormatan
3: leres pisan
1: gitu nya.
3: Leres pisan.
1: Oh, mohon.
2: Di
1: Ismina 13 sareng.
3: 13 sareng di YPK tanggal 18 sareng 18. Sok.
1: 18. Ya. Sok kaping 20 lunas sok tulis.
3: Di YPK tabu 8 star.
1: Oh.
3: 8 enjing-enjing.
1: Mohon.
3: Aya 5 sesi.
1: 5 sesi kene ya. Dewae.
3: 8 10 tabu 1, tabu 3, tabu 1.5.
1: Setengah 5.
3: Gitu.
1: Oh,
3: dit. Gitu.
1: Boho, itu nulada karita 2 tah, Neng.
3: Iya, mah nu bulan ayana.
1: Ayana omong.
3: Mun misalnya Juni aya deui, Juli aya deui. Engke bade roadshow oge ka Purwakarta di tos aya pesenan alhamdulillah ti Yayasan Al Muhajirin.
2: Upami emak-emak gitu nu nonton kan lain siswanya eta mayana sabaraha.
3: Mama.
1: Mama.
3: Lebet wae nu VIP atuh.
1: Oh. Dina palagan bubat ieu aksanya palagan bubat naon amina teh naon pihareupeun urang kapayun dina nalika tadi nyandak naon teh mana teh jangan naon teh pernah terjadi naon teh tah eta luka lama. Nah, eta
2: bukan untuk menoreh luka lama.
1: Betul. Salian orang mohon, salian mekarkeun cerita ieu ka nonoman-nonoman anu bakal aya. Tah saur Akang sorangan terakhir ka wargi Dahlia, pesan warga masyarakat Jawa Barat kedah kumaha mempertahankan kehormatan ieu teh tah. Ah, kitu tah.
3: Jadi mempertahankan kehormatan ieu mah kedah gagah, kedah kekeuh. Kasarna mah. Jadi benar-benar harkat martabatnya kada dijaga.
2: Amin.
3: Boh eta ti keluarga maupun ti kerajaan.
2: Amin. Itu
3: kirang langkung mah eta.
2: Ya. Warga Dahlia upami ninggal ka dieu nya.
1: Ieu
2: teh ngora pisan budak teh. Ya. Tapi ini hebatnya sejarahna nya
1: sejarah
2: hebat. Jigana punteunna salapan jigana.
1: Oh punteunna mah. Jigana mah leuwih ti salapan. Soalnya geus nyokok ka dosen ieu pepes mall. Nyokok ka dosen biasana mah karakter.
2: Atur nuhun pisan ngobrol-ngobrol urang sareng CEO nya ieu nya.
1: Sukses teras pagelaranana. Titip wargi Simkuring. Deden Mary si Koncleng kadeta eta jelema teh dampak tanggul seutik
3: eta mah mayana di Majapahit Gajah Mada.
1: Aduh berat si eta euy. Gajah Mada. Gajah Mada.
2: Sami-sami nuhun. Nuhun pisan mangga sukses selalu ya. Sami-sami. Untuk anak-anak muda zaman sekarang hebat iya. Pisan ya. Meni urang teh meni reueusnya. Budak ngora kene tapi nate miara gitu nya.
1: Kayung-yun ku pengetahuanana
2: teng urang. Miara oge seni jeung kesenian urang. Eta nu utami namanya.
1: Utami nama. Tah bagaimana dengan wargi Dahlia yang tadi akan nonton kesini gimana? Sok mangga diantos.
2: Mantang ge urang guardeunya. Urang lajeng gede masih dina Dahlia Tatar Suna. Pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
2: Enak-enak
1: Dahlia. Go go go.
2: Goyang.
0: 101,5 radio Dahlia.
4: Pantang terus Dahlia Tatar Sunda.

0: belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
4: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalayna barareuh.
5: Tos sabaraha lama, Bu?
4: 8 tahun.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, teu lalinu, biru-biru badan teh seluruh badan.
5: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
4: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru. Natas saya singsiremen, alhamdulillah. Natas damang, darah tinggi normal, alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160, ina alhamdulillah 120, 100.
5: Alhamdulillah.
4: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun ngadamang. Kasahawai anu gaduh panyawat sapertos abi mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: 101.5 Dahlia FM.
7: Lu asik-asik, ngandit Dahlia tuh.

0: Sekarang sudah jam 2 siang.
1: Go, goyang, sik asik.
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami

hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pelaku jual beli kursi SPMB terancam dipidana. Masyarakat diimbau pahami regulasi SPMB di setiap jenjang. 12 unit puskesmas di Kota Bandung buka layanan psikologis klinik.

0: kursi pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 di Kota Bandung akan dikenai sanksi berat hingga pidana. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan upaya ini untuk menegaskan komitmennya memberantas praktik curang. Menurutnya praktik kecurangan dalam proses masuk sekolah, khususnya di jenjang SD dan SMP, akan berdampak buruk terhadap pembentukan karakter anak. Farhan mengungkapkan pemerintah Kota Bandung telah menyosialisasikan secara menyeluruh kepada para kepala sekolah SD dan SMP untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai aturan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan aparat penegak hukum serta DPRD untuk memperkuat pengawasan.
1: PMB sekarang teh mumpung masih adem, maka saya akan memberikan peringatan. Siapapun yang terindikasi melakukan jual beli kursi, akan saya berikan sanksi berat dan langsung dipidana. Ya, karena saya tidak mau anak-anak kita SD SMP masuk sekolah negeri dengan cara yang curang. Karena anak SD dan SMP yang masuk sekolah dengan cara curang, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang curang juga.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, telah menginstruksikan seluruh jajaran sekolah untuk menolak segala bentuk praktik jual-beli kursi. Asep mengatakan Dinas Pendidikan juga menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai kebijakan terbaru pelaksanaan SPMB 2026. Menurutnya jumlah lulusan SD di Kota Bandung tahun ini dari sekolah negeri maupun swasta mencapai sekitar 23.000 siswa, sedangkan daya tampung SMP negeri sekitar 19.000 kursi, sehingga masih ada ruang bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan di SMP swasta. Meski begitu, pihaknya akan mengatur distribusi siswa agar tidak terjadi penumpukan di sekolah-sekolah favorit.
2: Kita telah melakukan sosialisasi kepada para kepala sekolah, baik SD, SMP. Jadi intinya apa yang disampaikan Pak Wali, ya, kita tidak boleh masuk ke ranah ada informasi jual beli kursi. Itu ya, pertama. Itu sudah tekankan para kepala sekolah SD dan SMP, dan juga kepada jajaran dinas pendidikan. Secara kesiapan kita sudah siap, bahkan kita terus sekarang sedang masif melakukan sosialisasi.
0: Masyarakat diimbau mengetahui dan memahami tata aturan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bandung untuk setiap jenjang. Imbauan tersebut disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono, mengingat banyaknya kasus terkait SPMB akibat ketidakpahaman orang tua siswa mengenai sistem yang diterapkan. Menurutnya secara umum jalur penerimaan SPMB tahun ini tetap sama dibanding tahun lalu, meski ada penambahan sedikit di tiap jalur.
3: Jadi secara umum ada 4 jalur. Nanti zonasi, kemudian bagi warga yang secara ekonominya di bawah, ada kuota khusus, jalur afirmasi, RMP, rawan maju dan pendidikan, terutama yang masuk keluarga desil 1 sampai 5, ya, sebetulnya transisi. Ini jangan khawatir, kalaupun masuk ke swasta gratis. Kalau ada main-main di sana, laporkan. Nah, kemudian jalur mutasi dan juga jalur prestasi, sekali lagi akademik dan non-akademik.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 12 puskesmas di Kota Bandung menghadirkan pelayanan psikologi klinis sebagai upaya memperkuat layanan kesehatan mental. Ke-12 puskesmas tersebut adalah Puskesmas Babakan Sari, Garuda, Cibuntu, Cipamukolan, Kopo, dan Puter. Selain itu, Puskesmas Padasuka, Ibrahim Aji, Sukarasa, Pasir Kaliki, Salam, dan

0: pasien.
1: Memang tingkat gangguan kesehatan mental di Kota Bandung tinggi, bahkan sudah sampai ke anak-anak sekolah. Jadi kita harus menyikapinya dengan baik dan jangan sampai kita kemudian melakukan penyangkalan.
2: Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada masa libur panjang pekan ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung menyiapkan lebih dari 85.000 tempat duduk perjalanan kereta api jarak jauh. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan, selama periode angkutan libur panjang selama 6 hari mulai Rabu 13 Mei 2026 hingga Senin 18 Mei 2026, pihaknya mengoperasikan 26 perjalanan kereta api reguler serta 2 perjalanan kereta api tambahan. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan penumpang yang diperkirakan terjadi, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi yang memadai.
3: Pada masa libur panjang ini kami menyiapkan sebanyak 28 perjalanan, di mana 26 perjalanan diantaranya adalah perjalanan kereta api reguler dan 2 perjalanan kereta api tambahan dari Bandung menuju Solo Balapan. Total kami menyiapkan sebanyak 85.387 tempat duduk yang kami harapkan bisa melayani semua pengguna jasa kereta api pada masa libur panjang nanti.
2: Selama periode April hingga Mei 2026, Satnarkoba Polresta Bandung berhasil mengungkap 27 kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat keras tertentu, termasuk peredaran minuman keras ilegal. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Aldi Subartono menjelaskan, dari total 27 kasus yang diungkap, pihaknya menangkap 30 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, antara lain narkotika jenis sabu, tembakau sintetis, ribuan butir obat keras tertentu, dan ribuan botol minuman keras berbagai merek.
4: Barang bukti yang berhasil disita, sabu sebanyak 75,83 gram. Kemudian, narkotika jenis tembakau sintetis gorila, ini sebanyak 305,14 gram. Kemudian obat sedia farmasi sebanyak 3.560 butir, sedangkan miras berbagai merek ini sebanyak 1.367 botol. Jumlah tersangka yang diamankan yang dilakukan proses penyidikan sebanyak 30 orang, di mana kulminasi usia ini antara 25 sampai 35 tahun.
5: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink, dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
6: Iklan layanan masyarakat

ACM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
4: Kumaha kakaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
4: Ayeuna teh nuju di biarkan nganggo naon Bu Namina.
3: Alpha Propolis, alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun, alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah, tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ka percanten we, sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah bureng gitu. Alhamdulillah naon, alhamdulillah. Kawargi wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapam, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
5: Beli nanas langsung dari Subang. Kalau mau bikin baju berkualitas, ya di Kaos Polo Subang dong.
6: Buat wargi yang mau bikin kaos satuan, lusinan, partai kecil sampai partai besar, langsung aja bikin di konveksi Kaos Polo Subang. Mau bikin kaos polos, kaos berkerah, kemeja, training, sweater, jaket, rompi, sampai selempang wisuda juga bisa. Mau disablon atau dibordir juga bisa.
5: CV Kaos Polo Subang terletak di Jalan D. Kerta Wigenda nomor 81, Kelurahan Cigadung, Subang. Hubungi di 081 313

0: Tong ka mana-mana.
1: Ya, tong ka mana-mana.
0: Mending dangu kendah lihat Tatar Sunda di sarangan ku Teh Amalia.
1: Sarang abandin.
2: Goyang sik asik.
3: Tong ka mana-mana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
6: Wah, wajib ikutan nih. Mayan 100.000 bisa buat jajan.
5: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
7: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
8: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
10: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
12: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
13: Terpangken serem papa starkum bejong kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren cuma keras saya penyawat pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah montah baik itu
14: bapak ayana nuju di ETR ke nganggol landung naon pak
13: Alpha Poli alhamdulillah keras lambung mata saya beres
14: ayana tos F seberapa botol
13: atun abis resep pilu botol
14: cuma cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
13: enjing nginep cek tes, siang ngelep tes, senten ngelep tes, ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli tes. Karasa karaosnya ya enak gitu ta, meser tilu gerus karaos, karasa.
12: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
2: 101.5 Dahlia FM.
15: Lu asik-asik ngandid Dahlia teh.

0: 101,5 dalam FM Bandung Goyang
1: Sik. Bandung Goyang Sik.
0: Masih di pagelaran Palagan Bubat. Sejarah ieu teh nya.
1: Ieu
0: urang ieu ngawangkong heula.
1: Urang ngawangkong jeung raja
0: ieu. Raja. Ieu mah asa era ya raja.
1: Raja. Aduh Gusti.
0: Raja teh mah jiga kurang ieu kurang gizi ieu teh. Ya, jika ada bagian MBG juga ada
1: sebelahnya aja, sebelahnya aja raja, sebelahnya.
0: Aduh, ya si
1: Neng. Oh, ini aja juga ada lagi. Aduh, silakan ya teh, mangga silakan kehendak.
0: Saralik, saralik.
1: Sudah dulu udah. Kita pamit. Assalamualaikum.
0: Ya, ngawangkong heula sareng raja.
1: Sama raja. Oke, raja.
0: Latihanana sabaraha?
1: Anu jadi pagelaran tadi teh dina carita itu jaten raja naon namina teh?
2: Sim kuring teh jaten raja Sunda. Nyaeta Maharaja Lingga Buana.
1: Lingga Buana, gitu ya. Latihan, loh? Nyunda pisan,
2: pisan ibu.
1: Janten jadlah raja Lingga Buana. Katelah latihan sabara lami raja teh.
2: Upami abdi mah, hapunten nya.
1: Wih, semangat banget.
2: Masih kene jeneng almarhum Wakabul, Buru Abdi.
1: Oh.
2: Nah, abdi di 2010 panginten latihan.
1: 2010?
2: Mohon.
1: Abah teh 2010 masih di Singapura. Dagang Batagor. 2010 alhamdulillahnya. Jadi ternyata abis tadi kantos ningali sababaraha adegar gitunya. Eta latihana gitu hebat. Dialognya begitu lancar dan ngeborolo gitu. Kumah latihana eta teh?
2: Eta teh kangnya pamidina.
1: Oh abah, abah. Sada kakak. Abah, abah. Bagi sekolot. Mohon.
2: Punten, punten.
1: Sampai 28 tahun.
2: Janten kia abahnya. Pamidina sandiwara umum nadina teater kan aya anu kedah janten sarapan.
1: Oh gitu.
2: Kahiji panginten olah vokal.
1: Olah vokal.
2: Olah tubuh.
1: Mohon.
2: Olah sukma.
1: Sukma.
2: Ta anu terakhir penafsiran.
1: Penafsiran. Oh. Abi nambahan wios.
2: Mangga.
1: Kadaek.
2: Eta anu penting.
1: Dina sababaraha olah teh janten tos janten mundel dina sifat seorang pesgiat seni teater mah gitunya kan tenarnya.
2: Mohon.
1: Alhamdulillahnya atau sesah teh janten gitu teh.
2: Nya anu tadi teh sorabah upami urang daek mah teh sesah.
1: Benernya.
2: Mohon.
1: Mohon mohon ta. Ah uni asa iya bama asa naon teh kabita gitu teh mohon. Kira-kira aja peran yang abah naon dina tadi dongeng kira anu cocok lah.
3: Dia pesuruh.
1: Lahir kan abah mah kabita aja lemananya. Lamun kira-kira abah jadi raja ya dilibatkan jadi naon peran abah teh nu cocok teh gitu teh.
2: Katingali nama jantan pilar abah mah. Pilar. Dah gitu.
1: Leres-leres rik. Ala nuhun raja. Alhamdulillah. Jantan ke main di rada ya.
2: Pangitan kewangi kan tabuh 8.
1: Mohon-mohon. Atau wak kacape. Tos tuang teh acan.
2: Acan. Da acan.
1: Kaingan pegang kieu. Nuhun. Ya teteh-teteh ya. Teteh-teteh.
0: Ya, nugarilis kia jarang biasa nama ya. Aman ayah nugarilis kia main dina sandiwara Sunda. Jarangnya. Mohon. Jarang. Ya teh biasa jiga-jiga model wungkul. Atuh ya teh kumaha ya teh. Sok model main oge di sinetron. Ini namanya siapa Neng Gelis?
4: Abdi namana Kaila.
0: Kaila. Kaila aye. Nomor teleponnya? Ya sarang saneng saya.
4: Neng Elina.
0: Elina. Bisa Sunda kan?
4: Mohon.
0: Non.
4: Mun terlancar.
0: Oh terlancarkan. Kayak dilancarkan ku abah. Ya biasanya panitannya jarangnya anu nugarilis ngarorakie dinano sandiwara Sunda remaja biasanya makan sinetron gitunya. Naon perbedaan anak ngiringan sinetron sareng ngiringan sandiwara Sunda kumaha karaosna cing kaneng nugelis leye
4: nya nu karaos mah pasti bahasana.
0: Bahasana sesah.
4: Mun sesah pisan abdi ge nepi ayeuna. Ieu weosna.
0: Weh.
4: Oh iya.
0: Sok.
4: Ya sampai sekarang saya main aja kadang ada yang kayak peran-peran AA terus banyak.
0: Abeli itu nya.
4: Saya gak ngerti sih.
0: Oh, lain gak ngerti tapi nanti bisa main hebat. Biasanya.
4: Ada aja juga nanti. Ada sih yang, maksudnya yang ngerti. Cuman pas awal kayak, ini apa ya artinya? Soalnya bahasa Sundanya yang bener-bener Sunda banget.
0: Buhun.
4: Buhun pisan.
0: Sing Aisyah, Neng Elina kumaha.
4: Mangga Neng Elina.
5: Kalau aku mah ya, kalau misalnya di belum beres. Kalau misalnya di drama ini sama di sinetron mah beda. Kalau di sini mah lihat bajunya juga adat gorgeous gini, lihat merah-merah merona kerajaan. Bener. Lihat ini pakai mahkota gini.
6: Cantik.
1: Dari bahasa ya.
5: Ada tradisinya juga kalau di sini.
6: Kalau istilah Sunda itu merasa reus, merasa bangga enggak gitu memerankan peran, jadi peran apa ini?
4: Ini jadi prajurit Majapahit. Musuhnya. Tadi Abdi sareng Elina teh iya ngabunuh tadi.
5: Naja sanja wah wah.
4: Apa sih nusuk?
6: Sing sabar. Bangga enggak punya kebanggaan tersendiri enggak?
5: Bangga, soalnya pertama kali ini main di teater, pertama kali main di teater tradisi daerah Sunda gitu.
6: Alhamdulillah. Anu mutkeun Bapak Raja itu akang kumaha ieu tinggal barudak ieu?
2: Alhamdulillah tetehnya anu tadi deui Kang, kayak Abah punten uihna namanya kahayang. Sareng kadaekna kaleresan panginten di Simpuring ayah kangge nampung nanya tapa Depokan sendiri Kang Gumiwang kangge ngembangkan anak-anak muda pangitan Kang kan kapung kurma kening urang teterang nana teh putri anu atas 40 tahun digegelis saya kening Kang tak kening ayah nama ayah anu gelis aslina gitu.
6: Jadi raja teh gitu punya asa hayang latihan teh ngapoy.
1: Raya ya boy, saya ngora deui. Buat Reni sama Ani
4: Susi.
1: Geus ga? Udah sampe teh.
4: Susi.
1: Elina sama
4: Kayla.
1: Aduh mirip sama mantan Abah sama kamu teh. Eh.
4: Sana Susi.
1: Hah? Reni sama. Oh. Bisa ya cocok ya Maya. Cocok ya.
4: Oh, cocok di ya.
1: Buat kalian berdua nih ya dari Abah. Abah kan sebagai kaperboy, mantan kaperboy ya dulu ya. Dulu waktu zaman Abah, zaman di Gurduku, zaman baheula. Untuk ajakan untuk para pemuda-pemudi lah ya. Sok mangga disampaikan sama wargi Dahlia. Hayu wargi, saya sebagai warga apa namanya anak muda nih. Enggak ada salahnya buat bisa seperti ini sok mangga. Disampaikan aja enggak apa-apa sok. Rika atau Ani boleh sambil nanti Bung Roma ya.
4: Mohon kanggo generasi-generasi Abdi Sareng Elina Gen Z ya.
1: Mohon.
4: Pokoknya jangan lupa sama bahasa kita, sama tradisi kita, terus kebudayaan kita.
1: Betul.
4: Karena kalau misalkan bukan kita yang melestarikan siapa lagi kan?
1: Setuju, tah eta tuh. Dengekeun Mas Tongo, Mas Tono dengekeun. Sok dari
4: Elina.
1: Grup C, silahkan. Kelompok C.
7: Elina.
1: Oh, Elina.
6: Halo. ADPR atau DPRD?
1: Abi mah BPKB ya kalau rasa.
7: Hayu lah ngamu mulai.
1: Tradisi
7: Sunda. Soalnya ya kalau misalnya nggak di kita terapin, lama-lama hilang.
1: Betul. Betul. Dijaga terus juga ya. Dijaga ya. Mohon dijaga. Dijaga nomor HP, WhatsApp ya. Ada rekening berapa nomor?
7: Ada.
1: Saur Raja ya, sing terakhir pemungkas Raja punten teh di mangga pandangan dari lintas generasi ke generasi ya. Saur pandangan Raja ka wargi Dahlia mangga disampaikeun lah. Ajakan gitu tah.
2: Hai saur Simpuring mah moal aya hiji budaya upami teh aya penerusna.
1: Tah eta.
2: Iwalti urang anu ngarora, hayu urang bebarengan ngabudayakeun di budaya urang.
1: Tah eta laras bisa. Jero bisa tambah neng makna teh nya cacing-cacing naga-naga. Nuhun pisan Kang Raja, teteh-teteh nuhun pisan. Terima kasih poho aing mah. Reni sama Mentari ya.
2: Punten Abah biasa nambihan sakedik.
1: Naon mangga?
2: Kangge anu ayeuna nuju di payunannya tapalagan bubat.
1: Leres.
2: Ieu mah panginten ieu abi kangge ngemutan diri abi sorangan.
1: Ya.
2: Umumna kangge anu teu canterang bahwa Palagan Bubat. Palagan Bubat Palagan itu Bubat. Bukan untuk menoreh luka lama, tapi sejarah ini memang ada.
1: Ada betul sejarah ya.
2: Betul.
1: Eta panginten. Betul. Ya, kalaupun diingat pasti akan sakit. Tapi tetap terjadi ya, pernah terjadi ya gitu ya, mungkin ya.
2: Pernah terjadi.
1: Seperti Abah waktu mantan Abah waktu dulu. Jadi panjang. Nuhun Kiraja. Jadi wargi Dahlia pokoknya mah pesan moralna urang ngamumule, urang ngalestarike, urang mengkarkeun sejarah Sunda. Sok sanaos memang nyeri hate nya, nyeri gitu. Tapi kantos berjaya waktu itu teh gitu ya. Nuhun pisan Raja sareng teteh-teteh, Teh Andini sareng Teh Sophia. Nuhun pisan ganti dewa aing mah.
6: Aduh, hatur nuhun pisan. Nuhun pisan. Adi adi sadayana ke urang foto Badal bersama ya. Sasarangannya.
1: Mas Tomo.
6: Pergi dah liar rupanya. Gitu tadi urang tos ngawangkong sareng para pemain Palagan Bubat.
1: Iji dai.
6: Palagan kadia, Bubat.
1: Kadia mana hadir?
6: Aci, iya mas asa sok aya di radio
1: iya mas. Ya, sok mangga kumaha saurki koncleng ya.
8: Jadi gini.
1: Kumaha konceleng?
6: Tebaleng. Pergi Dahlia Rupina tepang urang dina Dahlia Tatar Sunda mung dugi ka dieu.
1: Leres.
6: Tangtosna enjing masih keneh midang Dahlia Tatar Sunda tetap hiji dugi tetap tilu sonten.
1: Leres.
6: Simkuring teh Amalia Cemerlang secemerlang toko emas nu aya di Kota Bandung.
1: Mohon sareng Abah Din Edun nyarengan Rika dan juga Rani dari Hajaroma Irama. Terima kasih.
6: Urang pungkas acarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
6: Enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.
6: Prunga.
1: Go.
6: Kuya.
1: Nuhun Mas Torno, Mas

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat

0: Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
1: Dipersembahkan oleh

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Apa parjat
4: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
3: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadayana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang ieu kaena mah henteu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: 101.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikat.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Lu asik-asik ngandid Dahlia
2: tuh. Eits, tongka mamana heula. Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap urang ngagoyang dangdut deui.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Mabet teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
4: nanggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang tersu ayah, jenjeletor tersu ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawat tersu abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, margi tersu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tersu damang, situ kantun jadi-jadi.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Wargi kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
9: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
8: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
9: Siap, Ambu.
8: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
9: Ini Ambu.
8: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
9: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

ACM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

5 di 08112221015. Telepon on air di 73028, satu lagi 73110. Mari kita mulai, wargi Dahlia. Mari kita mulai, mari kita mulai. Brunga, go, go, go, go, go, ya.

Patok Dahlia ya. Arjun, terima kasih Arjun. Ala ala gena cukup lah ah moal. Welanggam na oge saeutik, we sautet kitu geus separeuman we nah teuing. Disesuaikan dengan saweran.

0: bawah, huh? Orang bawah, orang bawah. Maksudnya gimana ini? Orang bawah gimana nih?
1: Oke guys, kita nyak mundur, kita tetap.
0: Ada Hasan juga di sore hari ini. Halo Hasan. Ini lo bolo batu ingat tuh Hasan, ini nyata ini kebiasaan. Emangnya orang kudu maca juga kieu Gusti.

0: tukang bola ubi. Depan mana ini? Depan Bargahayu Ciwatra sambil jualan. Wih, keren banget ya. Sok sehat selalu ya.
1: Oke gas, kita nyak mundur, kita tetap gas.
0: Hey, ada Bibi Lung yang paling cantik. Rada-rada enak badan, ya teh reeng ayang. Uluh, dadah teing, cepet sembuh, sehat lagi ya. Enggak ayang sama yang lain pada sarehat semuanya, amin. Ayang langgamnya satu rasa cinta, goyangnya buat wargi Dahlia.

Budiman Edo namanya ngajakin bergoyang. Ya aku gak bisa loh ya. Kalau lihat yang bergoyang suka pengen bergoyang Wargi Dahlia. Apalagi langgamnya langgam dangdut. Aduh luar biasa sekali. Apalagi yang beblek bukan Wargi Dahlia. Mantap.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh,
3: kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
5: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Rizky Dahlia di 73287311710. Abah Aep, apa kabar Abah? Nanti nobar lagi ya Abah ya, minggu depan ya Abah ya. Abah ditunggu anjur bune lah Abah. Bawalah bune sini Abah ya. Langgamnya tabah, ya ampun. Dari Dayu AG gajinya buat rekan kerja di Olimpik. Semangat lemburnya, weh keren banget. Gitu dong Bu Enjo. Aduh jangan semedi aja cinta. Gimana kan sudah mendapatkan pencerahan dari Madam V ya kan?

0: didinya teh karunya ka Eke. Sultan Mudi. Ini Sultan Mudi nih, Sultan Mudi wargi Dahlia, coba tolongnya di follow akunnya, ramein. Abah Odai juga ya. Waalaikumsalam Abah. Ih, Baby Aya. Ih, Baby Aya MC kondang dan penyiar juga penyiar kondang yang membawakan acara Persi. Tonggang-tonggeng. Allah iya yang digoyang digoyang yang. Lu datang jangkrik.
1: Lain jangkrik ya masih curut ya.
0: Pantesan bau tika jauhan. Didinya cucurut, wing cucunguk. Kita memang pasangan serasi. Asa ulah berit we kan ayeuna aya panyakit dina beritnya. Tiba heula oge sebenarna mah aya. Aya, matakna tong di blow up asieun ah. Tiba heula oge ayanya panyakit eta mah tina liurna, tina ee-na, tina pipisna nya. Ayeuna ngan di blow up deui meni disingsieunan deui rakyat teh disingsieunan deui nya. Ah nih. Bener teh?
1: Aslina.
0: Aslina naon?
1: Di beritnya di rumah dirinya.
0: Ah?
1: Lapa berit?
0: Di mana?
1: Di rumah dirimu.
0: Ah, berit mah didinya justru.
1: Berit sedang asal mengetahului.
0: Ah, eta mah berit jur berit ja, non berit non. Lain jurik jarian, te berit jarian ta eta. Lain suri
1: dengan berit
0: jarian. Yang digoyang, asik. Apa tuh cantik? Goyang cenah kan penyiar anak-anakna penyiar anakna penyiar mah pan kitu meureun pas begitu borojol teh goyang kan batur mah goyang embung ah
1: embung ya
0: mun geus kolot
1: ngora kene ieu
0: embung sieun dijahit sieun dijahit sieun dijahit di kaput kene ah sieun teh disesakeun di kaput kabe bahaya sieun kariwut sieun berubah bentuk. Gak usah nih dia masuk ya nyen musibah.
1: Kemana tuh musibah? Pukulan nih tak dahlan ya musibah.
0: Yang langgam naon Ani Rubi, sayangku cintaku.
1: Kalau pun ayam ayam tangan nih tak dahlan ayah musibah.
0: Musibah. Oh, mengapa musibah datang pada diriku? Lain nuk itu?
1: Lain ya.
0: Lain, geningan beda. Nyasok atau berarti nuk ya meranya? Mengapa?
1: Lo dapet di Roma Irama.
0: Oh, musibah.
1: Lain ya, iya lain gelandangan ya.
0: Musibah. Oh, gelandangan. Tanya enggak satu kuabi di teangannya musibah. Sok jang saha nggak goyang nanya.
1: Digoyang
0: sama
1: kamu yang gitunya sehat selalu. Banyak kerajaan Cina, banyak joga dan banyak nama handai atau buruk buka budak ya. Hayang limang-limang.
0: Oh, musibah Anita Dahlan. Oh, apal atuh eta mah.
1: Oh, ada sama-sama iya, seangkatan didinya iya.
0: Mengapa mengapa musibah selalu terjadi? Hanya enggak satu sok pertengkaran jadi nalin musibah.
1: Lamun aya musibah banyak musibah ya.
0: Lamun yang pertengkaran
1: ya pertengkaran deh.
0: Ganteng atau tengah pertengkaran di antara kita, mendingan ayo kemesraan di antara kemesraan ini. Eh janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini.
1: Wih, bawa KRSJ ya.
0: Panteng radio.
1: Tentang dia enak-enak dengan jalan liap rungan. Gugus-gugus sayang.
0: Ah, tendamin esok. Langgamnya tuh bikin kita tuh berpikir dulu. Langgam yang itu tuh yang mana ya, gitu ya. Padahal itu tuh kan sebenarnya udah pernah viral gitu ya. Itu pada zamannya itu. Emang udah lama banget itu langgamnya. Oleh-oleh yang digoyang-digoyangnya. Dahlia, asik atuh.
2: Iya, Pak Bunda.
0: Go-go-go.
2: Dengan goyang.
0: Rasa, ibu suara saya, Isar.
2: Iya.
0: Barusan suaranya siapa?
2: Itu anak-anakan.
0: Oh, anak-anakan. Kenapa anak-anakan?
2: Itu motor di gegerungan, ganai.
0: Terus sama ibu di gimanain?
2: Diusir.
0: Gimana cara ngusirnya? Yang baik dan benar.
2: Kamu ganeng.
0: Oh, ih kamu gandeng. Padahal cek budang nate, iya aku mau bukan gandeng. Aku mah eman jeneng. Isar.
2: Iya.
0: Udah lama kita gak ketemu, apa kabarnya cantik?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Isar, apa kabarnya cantik? Udah lama kita gak ketemu, iya kan?
2: Iya kan? Kan iya.

0: kucing kering.
1: Alah, sekarang teh kucing mesak mentah pulsa.
0: Tama kucing naon ngaranana nu kitu? Ya, kucing kering.
2: Hey, asik asik goyang asik bareng ayang ayang minu anu gelis geus tong protesnya. Sok. Ayo nah, goyangkeun buat siapa? Emberan segoyangkeun buat siapa?
1: Sana eta mah. Ayang.
2: Euy.
1: Hayang duh engkang.
2: Duh engkang. Nah teung teu ingat eta mah bener kan nya? Duh engkang. Nah kabina bina. Akan ngemere pulsa tapi kudu mayar sorangan. Aduh akan kabina bina.
1: Akan naon anu kitu teh?
2: Akan
1: danu merenak.
2: Akan si ARB anu kitu. Ya udah boleh lah buat siapa goyangkan ya?
1: Buat ayang duluan
2: sel-sel. Ya. Ah, terima kasih banyak atuh nuhun pisan.
1: Dengan jualan produk terbarunya buat membersihkan segala yang
2: ya, kotor-kotor.
1: Ayang wehnya.
2: Betul.
1: Betul. Buat yang barusan Danu, IRB, Pak Uci, Kang Genta, Pak Iwan, Arno, Mang Ayi, Kang Dede, Nagopin, Hayati Isugi, Kang Lukman, Ratu Onde, Enado, Kang Nana, Teh Unik. Ala Gusti, Nenek Ica, Nenek Putri, Kang Ius, Umi Yuna, Mila.
2: Ini Oti, KRD, yep. Eci,
1: Bay, Budaya,
2: Mama, Ayang Menu, memang Yuli, cantik.
1: Teh Dewi, Teh Santi.
2: Ya, betul.
1: Bu Ai, Namina Agus, Indonesia Raya, Kang Roti, Peng Jibret.
2: Sebentar, Isar, apa langgamnya tadi, Teh?
1: Ayang.
2: Oh, ini ya dungkangnya, sok siap. Terus?
1: Kang Tatang, Teh Elis, Ma Aji, Mama Ika, Teh Ratna, Ti Sunarti, Belia, Citren, Sadayana, Wargi, Dahlia, Cintanya. Buat Cien.
2: Buat siapa?
1: Buat ayang, we, ayah nama mau egois.
2: Iya tuh ya, jangan Lesti ya. Oke.
1: Iya.
2: Kan tadi barusan te pengen dungkang ya kan?
1: Iya.
2: Iya, jangan dipindahin jadi egois kan?
1: Mau,
2: okay.
1: Jadi kuncoy mau.
2: Ah, jangan.
1: Soalnya kan kuncoy lain sendiri waktu di situ cina.
2: Apa?
1: Waktu nobar.
2: Dia kan cari gimana caranya cari jodoh ke Teh Andri kan?
1: Bener.
2: Iya.
1: Maiwal
2: tibatur. Ya udah tuh ya. Assalamualaikum. Iya.
1: Waalaikumsalam.
2: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia atau go-go-go yang nada ayang.
2: Dada, aduh aku diciumnya. Apa-apa, aku diciumnya. Aduh, alah. Yaudah, wargi Dahlia, jangan kemana-mana ya. Ayo, kita goyang lagi bareng Ayang Minul di sini. Kacip. Ucan. Aku mah Ayang Minul. Itu mah teman aku. Toko baju dan kerudung ya pasti ini ya. Aprilia jateng. Yeay, hore jauh. Rungah ke-ke-ke ya.

0: sekarang jam 5 sore. Jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin pembongkaran 50 kios PKL yang berdiri di atas trotoar dan Taman Eijkman Sukajadi. Penertiban ini bertujuan mengembalikan fungsi trotoar yang selama 30 tahun beralih fungsi. Selain itu, petugas menemukan satu box mobil berisi minuman keras di salah satu warung saat proses pembongkaran berlangsung. MPR RI meminta maaf terkait polemik Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. MPR menonaktifkan juri hingga pembawa acara dalam kegiatan MPR, menyatakan Lomba Cerdas Cermat harus menjunjung sportivitas dan keadilan. Dewan juri membuat kekeliruan dengan mengurangi poin salah satu grup peserta, padahal jawabannya benar. Sementara itu,

Dahlia Beh, apa Nur Rahman juga, Ardiani Pasir Kemiri juga di 08112210015 08112210015 ya. Ada juga Juha Supriyatna si bapak. Ala ayah Nining Gusti, meni demplon Nining. Terima kasih Abe, asik. Kamu kita goyang lagi, bro nggak?

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Di tengah arus informasi yang bising, Tempo hadir buat kamu yang pengen paham, bukan cuma tahu.
6: Berita penting dikemas ringan, isu serius dibawain relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua disajikan dengan tajam.
5: Cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Lagi ramai dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Satu platform, satu standar, terpercaya.
6: Dan kabar baiknya, khusus pendengar radio, kamu bisa dapetin diskon 50% langganan Tempo Media.
5: Caranya super simpel. Masuk ke subscribe.tempo.co, pakai kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi, pakai kode voucher Dengar Tempo.
6: Setengah harga, akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Jangan cuma ikut rame. Jadi yang paling paham,
5: Tempo Media, enak didengar dan perlu.

Senangnya langgamnya dipuihin, gak dipuihin jangan nangis ya, apalagi ngamuk-ngamuk. Terus udah gitu gak mau lagi dengan

ya. Ahmad Azwar, Azwar di Waru Doyong. Mekarjaya Cihampelas, apa kabar sayang? Ada siapa ya? Ini siapa? Oh, Wisma KBM. Wih,

0: Andra-andraan. Au! Yang digoyang, digoyang, yang dangdut. Wah, Tete udah pulang lagi nih.
1: Udah nyampe.
0: Kok sebentar ya, sih?
1: Mau mangkal?
0: Tete gak capek?
1: Enggak dong.
0: Ih, hebat Tete. Gimana staminanya biar oke Tete? Apakah harus jamu nomor berapa? 12 kah? 13 kah?
1: Cukup.
0: Cukup istirahat? Cukup istirahat, banyak duit ya Teh ya? Ilham, makasih.
1: Iya, Ayah.
0: Oh, Tete. Di Gaga.
1: Yang digayang.
0: Asik. Mangat ya, Teh.

0: Langsung goyangkan buat siapa tuh sayang?
1: Goyang buat Eyang sayang cantik siapa ya?
0: Terima kasih.
1: Sama opitinya. Terus buat Nenek Iya, Teh Isar Ibun, Teh Iki pada larang, Pak Ilsu Giring, Artis dari Wan Pas Kimanja, Kang Air. Buat Mister Ius, terus Kang Genta, Bunda Dina, Mama Lilis, Mas Gegang, Teh Mimin, Teh Iin, Mamski. Buat Bu Ani, buat Ratna, Teh Elis, Bunda Imut, Bunda Alen, Bunda Mama Bayu, pokoknya mah buat semua yang ada di grup Gidah Lia Tercinta digoyang. Gacinnya
0: buat siapa tuh?
1: Buat Eyang cantik sama buat Siti aja.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung ah, gaga-gaga.
0: Makasih, Tehyati jamu moro terus no. Ayo Sugi, belum kegoyang sama Ayang. Ada Aaron Snake juga hadir. Sore hari ini Mama Lilis, Lukman Pasar Baros, apa kabar? Aku selalu berusaha tanpa putus asa berjuang ingin on air.

misterius juga misterius. Uya Gansu, oh Uya Gansu, kamu tidak boleh pundung Uya. Kemarin kamu sebenarnya sudah aku goyangkan, tapi hanya dalam hati, belum dikedalkan. Kios Yudian, halo, kemana aja Cayang? Terima kasih banyak atau non pesan gift-nya luar biasa, biasa. Ini Otik, hari Minggu kita ketemu lagi ya. Kita nobar lagi wargi Dahlia, Shigoshi. Asik, ini langgamnya, tadi ada yang minta langgam ini. Nih, tadi ada yang minta Rita Sugiarto nih, jangan kabur nih.

0: Album Saya Rita Sugiarto, patung terus 101,5 Dahlia.
1: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
1: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
1: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Wargi Dahlia, padahal baru aja yang minum, kerasanya tuh nemenin Wargi Dahlia ya. Tapi udah mau 2 jam Wargi Dahlia ya. Tisu basah, terima kasih banyak kata non pisan. RPG juga, waalaikumsalam Udin. Oh Udin ya. Uber Karanganya, terima kasih banyak. Ojan pun ada di sana. Nilam, masih kakau di sana. Ah, atur nuhun, terima kasih banyak ya Wargi Dahlia semuanya. Yang di TikTok Dahlia, yang WA aku juga ya di 08112221015. Kang Suherman mah kebiasaan deh, kalau aku pamit baru dateng deh, gitu deh. Maksudnya apa Kang Suherman? Teh Dewi Mikocok gitu kan, Amar juga baru dateng. Aduh, Ayang Minul mesti pamit. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan. Kalau langgamnya gak kepuhin sama Ayang Minul, mohon maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. OPP-nya terima kasih banyak. Dadah, prunga, go, go, go, goyang.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 dari FM Bandung, gue yang sih kasih semakin asik, semakin juara lah. Selamat sore, Wendy Jumal, Wargi Dali, Riki Lufani hadir lagi di gelaran Dali Indonesia Asik 2 jam. Ada langgam-langgam apa Indonesia favoritnya Wargi Dali ya. Yang mau pergi, yang mau jalan-jalan lagi, mau kemanapun, siap-siap aja. Waktunya lebih panjang, Wargi Dali, soalnya kenapa? Bandungnya macet banget. Ya sudah, kalau begitu, waktunya sekarang untuk dengerin langgam-langgam apa Indonesia favoritnya Wargi Dali sampai jam 8 malam nanti. Selamat pantengin, brung, ah, go, go, go, go, ya. Yeah.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Peter Pan dan jurinya tak bisakah yang merupakan jadi original soundtracknya Alexandria Wargi Dahlia. Baiklah kalau gitu sekarang untuk waktunya Ricky Luven gunakan Wargi untuk request langgam-langgam Papa Indonesia pengen kupingin hari ini 13 Mei 2026. Wargi lagi pengen kupingin langgam apa sih, kasih tahu sama Ricky Luven. Line requestnya udah dibuka di 0811-222-1015. Yang mau masuk lewat line telepon nanti juga bakal dibuka, ditunggu aja di 73028 dan 7311710. Atau juga mau masuk sendiri ke sini ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya, di tengah kemacetan kota Bandung yang penuh dengan warga-warga luar kota. Selamat datang aja di kota Bandung ya. Orang

tahu nggak tadi ada kebakaran loh di salah satu rumah makan yang ada di salah satu mall gitu. Nah, boleh kasih tahu sama Ricky Loven ke sini, oke? Sambil nge-request langgan, nanti kita bakal buka line telepon. Jangan lupa juga nanti di jam kedua kita bakal ketemuan sama kuis ada dari Hydro Coco yang berada 100 ribu rupiah.

Atur thank you. Masih di Gelaran Dali Indonesia Asik barengan sama Ricky Luven di Lego Musik Kamu. Si manusia sejuta pesona begitu angin memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu pengalaman, bertatakan cuan kucing tadi seberjubahkan yang menerawang. Ah, tidak. Lanjut ke Butiu baca request ya. Selamat sore menuju malam menuju di Cekek Logor buat Bay Cibay katanya hadir Ariki kucing betina cantik dan montok. Bayangin buat Teh Sugar Kak Heri, Derry, YRB, Mawa Bayu, Uya, Gatsu, Gocen buat keluarga tercinta aja, terima kasih. Rini Otik si hidung minimalis rancak Indonesia Kecamatan Kanada hadir pasti lagi jual martabak di sana ya. Kang Jejet Maskol pengen diabsen, terima kasih banyak. Hai, ada Ibu Cendani di Cimahi, ada Kakek Penjaga Agus Ibu juga selamat malam. Eh, sejalan kaca piring gue ini buat Kerudalia agar dikirin ini kok opik buat semuanya gak berlalu panjang di kuming jadi satu ya. Ba Yati apa kabar, katanya lagi mangkal nih. Hatur nuhun juga buat bungsu di Cikaputihan, Kang Anggamnya pengen digoyangin buat Ricky Luven duluan, buat Teisar Nagovin, Kang Gentar Anak Permah, buat semua nunggu berdol panjang. Oh, miong congkok. Eh, wargi Dahlia tau gak? Selama bulan Mei, Braga City Walk penuh banget sama event-event seru loh. Ada Braga Weekend Market, di mana banyak banget tenan-tenan food dan juga beverage setiap weekend selama bulan Mei. Ada juga Local Date, yaitu ngedatengin beragam lokal brand fashion yang keren-keren. Dan sesuai banget sama fashion yang wargi cari. Gak cuma puas kulineran dan juga belanja, tapi juga ada banyak event yang seru yang wajib banget sama wargi didatengin ya. Di tanggal 16 Mei ini bakal ada event musik dari Rumah Musik Hari Rusli. Tanggal 17 Mei-nya ada event olahraga Pound Fit with Wellness. Tanggal 24 Mei-nya ada Dance Festival di Atrium Braga City Walk yang akan menampilkan banyak tim dancer yang luar biasa loh. Gimana? Seru banget kan? Bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, nongkrong, gebet-gebet sana-sini dan nikmati berbagai macam event seru yang ada cuma di Braga City Walk Bandung. So don't forget me at

0: lintas ya, atau mungkin juga pengen goyang-goyang, atau juga pengen request lagu, langsung aja Ricky Calmung angkat line teleponnya. Kira-kira udah ada yang masuk lewat yang mana ya? Halo Dahlia Indonesia asik. Apa kabar yang datang dari segitiga Bermuda? Soalnya aku melihat dari bola-bola kristal ini.
1: Aku bukan itu, aku Robocop.
0: Apa?
1: Robocop.
0: Kan
1: kamu Rebecca.
0: Oh iya, iya.
1: Gue Robocop. Ini buat gemoy ya.
0: Bukan gemoy itu. Sebenarnya itu adalah aku sedang menggunakan apa namanya kostum-kostum biar kelihatannya jibe. Soalnya aku gak mau nanti aku bakal dihujat katanya Ricky kok kurus-kurus banget. Jadi aku pakai kostum-kostum isinya dakron, busa, styrofoam. Aduh, gimana kabarnya Dewi hari ini, sehat nih kan Genta?
1: Selalu Eki.
0: Baiklah, kalau gitu pengen dikelek-kelek pakai lenggam apa hari ini?
1: Yang di depan ada apa Eki?
0: Ada Rosa, ada Pinkan Mambo, ada ST12, ada Triswaka. Banyak lagi yang lainnya.
1: Triswaka aja ya.
0: Oke, boleh langsung digoyang-goyang buat siapa?
1: Buat selamat kembali sampai tuntas, selalu semangat ya.
0: Amin, thank you.
1: Buat pacar ibu, buat teman Ika Cita Hati, Kang Deden. Satu glowing dan sendi, dua ayo, dua opo. Semua aja deh yang Iman Danu juga ya.
0: Oke, segitu aja.
1: Ya Iki.
0: Terima kasih. Makasih banyak. Ya. Pantong radio.
1: Enak-enak langgamnya. Dale tunggak.
0: Goyang balik. Oke, gak usah pakai lama-lama di play sekarang.

0: Bulan Mei. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mi. Poldan Mi, pol.
2: Sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luhman di dega mesi kamu si manusia secerta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucing analisa berjubah kali merawat. Oh tidak.

0: sini Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

0: Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang. Radio Asik, Radio Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
4: Warga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Hal ini menjadi posisi terlemah sepanjang sejarah mata uang Indonesia. Oknum pendukung Persija atau The Jackmania melakukan aksi penggerudukan dan perusakan warung makan khas Sunda di daerah Cibinong. Peristiwa terjadi pada hari Senin 11 Mei 2026.

0: semakin asik, semakin juara. Masih di kupingin acara Dahlia Indonesia Asik barang sama Ricky Loven. Ini ada gemesi kamu sih manusia sejuta pesanan. Kita mau baca lagi request you yang masih lewat aplikasi WhatsApp. Kita langsung ketemuan sama requestnya dari T.A.T. di Batu Lawang Ciwide. Pengen langgamnya spontan terpenuhunya sama Ricky Loven udah diputerin ya. Buat Ricky Loven duluan thank you. Buat semua warga Dahlia aja super gocin. Buat Ricky Loven semoga sehat selalu. Sama-sama doain juga buat dirimu, thank you. Terus ada Tera di Cibagalong Girang. Pengen langgamnya apa ini? Nanti aku coba cari dulu ya. Buat Ricky Loven duluan, Teo Om Tiansa Ajeng Karisma Santi Thomas. Buat semenung gak berdulu panjang dikumen jadi satu. Oh tidak, ada Bapak dari Dici Biru katanya request bikin konten sama Denda. Tunggu saja nanti ya. Kebetulan kita lagi ada di jalur dulu masing-masing ya. Kalau aku jalurnya ke sebelah ono, kalau Deda jalurnya ke sebelah ini kebetulan. Nanti kalau udah ketemu di jalur yang belah mana, nanti kita bikin konten berdua. Ditunggu aja ya. Pengen jika potretnya, oh jadul sekali. Buat Mama Andin, Cucu Gerlong, Manana Uis, coba buat semenungga berdulu panjang aja di kumin jari satu. Oke. Okay. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dada Ricky Gemes yang ganteng, yang lucu, yang imut-imut. Ada Uauci di Jalan Suci Hadiraya. Teh Uauci, silaturahminya buat Isar Ibu Danu Ayu Sugi Cucu Gerlong Santi Kopi Arno Brikumin buat semua wargi Dahlia aja. Terima kasih banget nih Gocen. Buat yang ganteng aja kucing gemes gemoy, terima kasih banyak. Dede Gemes selamat malam. Apa kabar juga buat Ayu Sugi Mami Paulina Martinez. Ada Mama Fiandi juga selamat malam. Thank you, thank you, thank you. Teh Karisma Pasco hadir digoyangnya buat Dede Gemes keduluan sehat, sehat. Banyak rezeki, banyak jobnya. Digocin buat suami tercinta sama Dede Gemes aku aja. Terima kasih. Kang Amanah Badi di Jatinangor pengen walinya boleh ditungguin ya. Buat semua warga Dahlia Gocin. Buat Teh Octavia di Cibiru aja. Terima kasih banget. Teh Asrani pengen wali puaskannya boleh ditunggu. Udah gitu juga ada Wildan di Cibeduit. Tapi tulisannya adalah anak gadis hadir Aiki. Oh anak gadis. Mel. Kang Lukman di Pasar Baru seharian pengen di absen. Tidak bosan-bosan selalu pantengin Ricky Loven. Oke terima kasih banyak. Yang tadi request siap-siap aja ntar sama Ricky bakal diputerin. Tapi kita ketemuan dulu sama Galaxy. Tinggal langgam komplit dan asik.
1: Galaxy, titik galanggam dan asyik.

0: Asyik. Ketinggalan kau. Dan Asyik. Asyik.
1: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik. Asyik. Di 101.5 Dahlia FM.
2: Galaksi Nyiro di kuping game. Sekarang waktunya kita mau ketemuan sama request on the air. Boleh masuk ke sini yuk, telepon di 73028 atau 73117710 atau lewat WhatsApp call-nya. Langsung kita mau angkat. Kira-kira di depan ada siap pose. Halo Dahlia Indonesia. Sabar Bu ah. Dahlia Indonesia Asyik. Mau. Mau. Apakah ini ibu sekretaris ya? Ibu sekretaris Jebrut Entertainment ya?
3: Aku mah ibu dewan.
2: Dewan
3: kerusuhan.
2: Oh ya ampun, dewan kerusuhan. Menita sanggup dol.
3: Dewan kejeprutan. Aiki. Eta tompe aku mah awet ayah kene.
2: Alhamdulillah geus coplok ya. Kebetulan yang ini bisa coplok pasang ya, bisa bukan coplok pasang, bisa tempel pasang kebetulan kalau kita.
3: Karena kucing atau di mana wae nundana ya.
2: Justru karena itu kalau ada kucing yang lapar aku coplokin tempel aku kasih buat kucing itu.
3: Kucingnya jadi naon berubah bu?
2: Kucingnya jadi semaput kebetulan.
3: Jadi mencerap putri. Jadi beki aung-aungan.
2: Oh, meong congkong. Apakah menyaksikan konten yang seperti itu membuat dirimu langsung utah-utah uger?
3: Hampir kejang-kejang sama adik kesan-san. Gimana lagu nanti diputar wae, didah lihat teh gusi.
2: Baiklah.
3: Kunaon eta ieu penyiar eta kru Dahlia kunaon?
2: Ya maklumlah karena kita semua ini jarang perut ya. Yang lain
3: bisa efek cuaca panas gitu.
2: Efek cuaca panas betul ya.
3: Jadi efek bulan Mei lupa merah.
2: Justru karena itu, justru wargi Dahlia, wargi-wargi Kota Bandung bisa melihat bahwa hanya penyiar-penyiar di Dahlia yang serengklek ya, yang tidak mempunyai isi kepala.
3: Amun penyiar Dahlia celalager berarti dunia teh tidak baik-baik saja.
2: Baiklah, apakah aku mau bertanya apakah Teh Isar Ibu mau menyaksikan lagi konten-konten seperti itu di masa mendatang?
3: Ditunggu ya kehadirannya.
2: Boleh ditunggu nanti. Akan ada lagi yang lebih menohok.
3: Kalau kurang jeprut, aku gak suka, harus lebih jeprut dari itu.
2: Aku takut tadi yang semakin ke depan akan semakin vulgar.
3: Nanti yang komennya itu akun-akun anu bararada. Akun-akun teman Aiki.
2: Food
3: blogger henang.
2: Teh Isar jangan disebutnya berbahaya ya. Nanti food blogger Kota Bandung nanti bakal mencela aku ya.
3: Aku melihat juga konten Aiki anu lagi sesi feminim, sesi feminim maskulin.

0: kata jebrut sampai ketingali.
1: Ah, iya gimana dong?
0: Bener, Dan.
1: Sepertinya nanti kapan-kapan aku harus mengajak dirimu untuk bikin konten yang gak sih?
0: Terus aku sebagai nawan tukang iklan kamera.
1: Tidak dong, tentunya kita nanti akan menjadi rival nanti ya di konten itu ya. Pokoknya nanti ditunggu saja karena kita sudah mulai menjadwalkan untuk pembuatan jadwal-jadwal konten-konten di depan ya.

0: Dadali,
1: boleh Dadali yang apa yang bisa aku mencintaimu?
0: Bukan Dadali.
1: Merpati, ya. Merpati, ya. Ya ampun.
0: Anu terela, terela, ikisager, terela.
1: Oke, langsung digoyang-goyang.
0: Buat Aikinya makin jeprut, makin sukses. Kang Gempa, Danu RB, Wak Uci, Teh Eli, Mbak Iwan, Kang Deden, Mbak Is, itu Isibai, Tiyati, sama semua orang yang lihat tercintanya.
1: Baiklah, segitu aja.
0: Iya, atuh ganteng.
1: Oke, okay, terima kasih banget. Aku
0: terela ikut ganteng.
1: Cager ya, panteng radio.
0: Panteng dah, enak-enak lengannya. Dan lihat tuh, go, ya.
1: Goyang balik, baiklah, gak sampai ke lama-lama. Langsung kita ketemuan sama request-an-requestannya.

0: Saatnya kuis Hydrococo. Don't stop now. Siap-siap cerita ya, wargi.
1: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Kuis Hydrococo Don't Stop Now-nya hadir lagi, wargi Dahlia. Hadir di saat wargi mungkin lagi dalam keadaan kondisi lagi baik atau mungkin tidak baik, lagi sedih, lagi marah, lagi bahagia, lagi senyum ya, lagi tersipu-sipu, atau mungkin lagi dalam proses jatuh bangun yang ada. Yang pasti kita harus tetap bangkit dari proses-proses dari kehidupan ini ya. Don't Stop Now, pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp Kuis Radio Dahlia FM 0817 690 1015 dengan format ketik Hydrococo. Seger pisan ai, don't stop now. Spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan cerita. Dan akan ada passwordnya kalau di saat kita call ya. Ada passwordnya kalau Riki sebutin kuis don't stop now, wargi harus sebutinnya Hydrococo seger pisan ai, don't stop now. Lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelpon, kira-kira siapa yang akan mengangkat telepon aku. Mari kita coba. Halo, kuis don't stop now. Oke, selamat malam, ini dengan Kang Rega.
3: Ya, betul.
2: Baik, kalau mau dapat hadiah nggak nih?
3: Gimana?
2: Mau dapat hadiah nggak nih?
3: Mau dong.
2: Kalau gitu ceritain lagi dong ceritanya versi singkat yang pernah dikirimin via WhatsApp. Mangga dipersilakan.
3: Oke, ceritanya dipersingkat aja. Jadi awal mulai itu ini cukup yang sangat gitu lah. Jadi awalnya itu kan kamu baru lulus. Nah, orang tua itu nekan saya buat cari kerja, kan emang cari kerja itu emang amat susah ya. Jadi saya itu disuruh, kalau udah punya kerjaan disuruh ngekos. Padahal kan sebelumnya tapi saya nyari sambungan dulu nih dengan cara ngobrol. Nah, udah keluar dari rumah, dari kerjaan sendiri, ngekos, dari sambungan ngobrol, lalu ditinggal pacar pula. Nah, tidak salah. Lagi ngojek nih dapat orderan. Saya ngetorong lah ngetor motor karena habis bensin, belum ada yang juga orderan, belum sama pemegang juga. Akhirnya saya ngedorong ke pom bensin. Pacar saya ngelewat, teman-teman saya juga ngelewat. Awalnya dari pacar saya ngelewat. Pacar saya itu ada lingkungannya. Enggak lama dari itu pacar saya ngetek pacar saya dengan kata ya udah putus aja gitu. Udah di situ udah sangat down banget, udah mah hidup sendiri. Terus ditinggal pacar, teman pada ngetertawain. Udah sih segitu sih singkatnya mah ya, Kang.
2: Baiklah. Mudah-mudahan nanti di depan akan mendapatkan kekasih yang jauh lebih baik lagi, mendapatkan kerjaan yang lebih banyak lagi rezekinya ya. Oke, okay, kalau gitu selamat karya dirimu mendapatkan 100.000 rupiah. Nanti hadiahnya bisa diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydrococo varian apa saja ya. Selamat buat dirimu ya.
3: Ya,
2: oke, okay, panteng radio.
3: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgangnya, prung ah, go ya.
2: Gak yang balik. Selamat buat Kang Rega ya, dan juga terima kasih banyak untuk Hydrococo.
0: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydrococo akan selalu menemani. Don't stop now.
1: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyi mata lawang. Oh tidak!

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Wargi masih dengerin Dahlia Indonesia Asik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
0: Hanya di 101,5 Dahlia FM.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop. Selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
0: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Semakin asik, semakin juara. Udah jam 7:54, berarti sebentar lagi Ricky Loven harus pamit undur diri dari gelaran Dahlia Indonesia Asik ya. Makasih buat Teh Izar yang memberikan atau juga menjomblangkan si Rebecca dengan anaknya tadi. Jangan ya Teh Izar ya, Rebecca yang ada di konten ada Dahlia beberapa kali ini, dia masih gadis begitu ya, masih belum boleh pacaran. Rebecca itu kembang desa dulu di planetnya, sekarang lagi dipingit di planet bumi, biar tidak dibully oleh orang-orang di sana begitu ya. Soalnya kan kebang desa, maklum ya Teh Izar ya. Ada yang nanya Rebecca, abang dari planet mana? Dari planet Pluto. Kebetulan datangnya dari kecamatan Semasamak Belukar, Kelurahan Ilet Merang, di Jalan Muntang Lantung. Kebetulan datang dulu ke planet bumi, datang ke rumah aku Argi Dahlia. Cuma ada aku kerabatnya si Rebecca itu ya. Teh Izar jangan protes ya. Ada Mr. Ius katanya good afternoon Kak Ricky Loven, good afternoon juga cena gitu ya. Katanya 3 huruf yang mudah diingat, bersyukurlah, pengen apa ini? Yang bersyukurlah, cita-cita. Nanti adanya cita-cita ambisi ya. Cita-cita ambisi dan juga mimpi-mimpi terbesar ya. Udah gitu terima kasih banget juga ketemu Ricky sama Ardian di Pasir Kemir, Gamawan udah diputar. Ada Mama Ibu, terima kasih banyak. Ada Jang Uli di Bojong Sayang Rancamanyar. Ada Teh Gita di Garut hadir, thank you. Ada IRB, cena aku ngantuk ya, pengen diayun ambing, luluran mani pedi, bobo nyenyak, besok kue uang yang banyak cina. Ya, IRB batangnya kamu harus ini apa namanya, jaga lilin ya. Kamu harus nyenggik ya, baru bisa punya banyak duit ya. Udah gitu ada TLI di Jalan Peta hadir. Terima kasih banyak juga buat siapa ini ya. Ada Kang Suhana di Permata Biru. Terima kasih juga ketemuan sama Rini dari Kecamatan Rongga. Pengen request walinya udah tadi di jam pertama. Terima kasih buat Marsa di Bogor. Wow, banyak sekali orang-orang luar kota. Selamat berholiday, selamat dengerin Radio Dahlia ya. Teh Yuli dari Soreang, terima kasih banyak. Kalau ada Bebeb dari, terima kasih. Ada Brian di Cicukang, terima kasih juga buat Irvin di Wanaraja. Ada Mama Aji hadir selalu, terima kasih. Kakek Pujangga, thank you. Udah gitu juga. Hey, kalian-kalian yang mau yang mau protes, jangan protes ya. Ketemu lagi besok di gelaran yang sama, Pantang Radio, Pantang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia.

0: Java.
1: Panteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik asik.
3: Semakin asik, semakin juara. 101,5 di FM Bandung Goyang. Sik asik, udah jam 8 malam lagi aja wargi semua ya. Ketemuan lagi sama Riri kalau gitu. Sama langgam-langgam yang enak-enak. Langgam-langgam yang pernah ngehits. Ditungguin requestannya wargi semua. Bisa request lewat WhatsApp, lewat on air. Oh, jangan lupa ciumnya. Sampai jam 10 malam. Prungah.

aja 081122210015. WhatsApp owner juga boleh dicoba nanti, atau warga bisa telepon ke nomor 73028 sama 73117710 ya. Bung Sof, Cika Putihan, Mat Malam. Pengen langgamnya Pak Getos, langsung aja digoyangin buat Riri, buat semua wargi Dahlia, Mama Aji juga terima kasih yang selalu pantengin di Taman Cileunyi ya. Berungah.

0: Wargi Dahlia kami
1: hijau daun.
0: Mau denger yang asik-asik pantengnya Dahlia,
1: bukan yang lain, Dahlia.
2: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test rih raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Musli Hudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: 24 Mei ya. Tiket weekdaysnya cuma 100.000, weekend 135.000, dan kalau mau lebih murah, datang bertiga di weekdays, harga tiketnya jadi 250.000 untuk 3 orang, alias cuma 83.000 rupiah per orang. Murah banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Ayo langsung aja rencanain liburan di Trans Studio Bandung, dapetin promo amazing deal sampai dengan tanggal 24 Mei. Pesan tiketnya ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, maybe with you di Unique World Class Indoor Theme Park. Kita angkat owner, ada siapa? Halo, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Iwan.
0: Iwan di?
1: Di sana yang dari.
0: Langgamnya apa Iwan?
1: Langgamnya pengen dari, itu aja, Nano.
0: Nano yang mana?
1: Ke sebatas mimpi.
0: Sampai sebatas mimpi? Digacin ya. Buat siapa?
1: Bagi buat TV aja deh, selamat pagi, selamat tuntas, ada di pulangnya.
0: Oke, makasih Pantang Radio.
1: Pantang Radio, Dahlia, pulang, go, ya.
0: Belah Kang Iwan, ada siapa lagi? Halo? KIP Dahlia. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Siap Abdul.
0: Di
2: ke Taman Kopo.
0: Langgamnya apa?
2: Arna and the Backbone.
0: Yang mana?
2: Main Hati.
0: Main Hati, boleh digocin buat siapa?
2: Buat karir yang paling cantik.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, ini kenal langgamnya. Dahlia pun ngaku-ngaku, goyang.

0: mau request, langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Besti, ada kuis Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya Rp100.000.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, Rp100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: makan, bisa jalan-jalan, kulineran, belanja, dan nikmatin berbagai event seru cuma di Braga City Walk Bandung. So, don't forget, meet me at Braga. Sekarang kita angkat lagi ownernya, ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama A.A. di Antapani.
0: Siapa?
1: A.A.
0: A.A. siapa?
1: A.A.
0: A.A. Gatot siapa?
1: A.A.
0: A.A. aja.
1: Ya.
0: Pengen langgam apa?
1: Dewa satu.
0: Kalau selain itu apa?
1: Kayak gitu.
0: Kalau selain itu apa?
1: Seventeen.
0: Seventeen yang mana?
1: Untuk mencintaimu.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Buat semua yang dengerin aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Makasih A.A. Panteng Radia.
1: Panteng Dahlia. Enak langgamnya Dahlia Burukabaya.
0: Di belakang A.A. ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia.
2: Iya.
0: Sama siapa ini?
2: Kang Edet Herman.
0: Pengen langgam apa, Kang Edet?
2: Di Langgadar Margasi, Neng.
0: Pengen langgam apa?
2: Langgamnya dari 5 minute aja, Neng.
0: 5 minute yang mana?
2: Yang pilihin aja, Neng.
0: Pilihin. Digocin buat siapa?
2: Digocin buat Neng Eri sama Kang Hasan, Bang Lukman, Pak Tatang. Kumpul bagi Dahlia tersebut sedayana, Neng.
0: Oke, hatur nuhun, Panang Radio.
2: Panang Dahlia, enak-enak. Terima kasih.

0: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
1: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
0: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
1: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
0: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
2: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Hal ini menjadi posisi terlemah sepanjang sejarah mata uang Indonesia. Oknum pendukung Persija atau The Jackmania melakukan aksi penggerudukan dan perusakan warung makan khas Sunda di daerah Cibinong. Peristiwa terjadi pada hari Senin 11 Mei 2026.

0: Wah bibir, wah bibir,
1: wah bibir,
0: wah Italia. Inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di radio Dahlia FM.

0: Radio Dahlia FM.
1: Wah bibir.
2: Wah bibir.
3: Wah bibir. Nantikan.

0: ownernya juga ya, mie ayam Alan Cinangka Ujung Berung hadir. Enak deh jam segini mie ayam pakai ceker ya, pakai kepala juga enak deh. Mister Yus juga terima kasih banyak, Kang Suwana Permata Biru. Langgamnya digoyangin buat seseorang yang titik-titik. Ada Bapak Caca juga di Cemara. Langgamnya buat Riri aja sehat satu nuhun. Teh Eli di Padalarang. Republiknya udah ya, buat Riri aja terima kasih. Wildan Cibaduyut hadir. Sekarang kita angkat lagi ownernya, ada siapa di jam yang kedua yuk. Halo KIB Dahlia. Sama siapa ini?
1: Parno Junete Cibaduyut.
0: Langgamnya Parno.
1: Pengen dari Gigi Teh.
0: Gigi yang mana?
1: Yang Facebook.
0: My Facebook digocin buat siapa?
1: Digocin buat Riri, sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobnya. Dan buat seorang aja yang lagi melek.
0: Ucapannya?
1: Ucapannya kira bobo.
0: Oke, Panteng Radio.
1: Pateng Dahlia enak-enak, Langgamnya Dahlia. Go go go go.

0: kabar? Gida Lia, saya Hendy.
1: Saya Bujana.
2: Saya Arman.
3: Ya, kami Gigi. Anteng terus kontak Indonesia Pogalia.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test rih raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Malam-malam aku sendiri.
3: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band, Banteng Radio, Banteng.

sebelum hilang bagi deh semua. Apalagi sekarang ada amazing deals nih, warga bisa nikmatin ya semua wahana di Trans Studio Bandung dengan diskon sampai 50% loh. Jadi harga tiket masuknya mulai dari 80.000 aja ya, periodenya hingga 24 Mei nanti. Untuk tiket weekdays harganya cuma 100.000, weekendnya 135.000, dan kalau mau lebih murah nih, warga datangnya bertiga ya. Nah, jadi jatuhnya bertiga itu cuma 250.000 rupiah, dan kalau dibagi tiga itu cuma 83.000 rupiah aja per orang. Murah banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Pesan tiket

0: KIP Dahlia 73028 KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama ya.
0: Ismet di Ranca Malang, langgamnya apa?
1: Iya teh, pengen langgamnya Ungu, Bismillah Cinta.
0: Bismillah Cinta, digocin buat siapa? Ismet? Malah menghilang, ya udah ganti yang lain ah. KIP Dahlia 73 11 710. KIP Dahlia masih malu-malu, ya udah langsung aja kita goyangin langgam requestannya Juli aja deh ya. Dari si Anjur mat malam buat ini sama semua wargi Dahlia, terus juga ada Yuli di sore yang hadir. Langgam hari ini udah dibuah bibir sayang ya buat Sarafina, semua wargi yang lagi panteng, terus Kemot si biru pengen Judika boleh tungguin deh ya. Kang Dang Cahya juga mat malam, ada Acep Kamaludin di mana Balendah, makasih.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Halo Wargi Dahlia, saya Judika.

0: Agan juga terima kasih banyak. Satu orang terakhir ownernya yuk, ada siapa? KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia.
1: KIP Dahlia. Kontak
0: dengan siapa? Sama siapa ini?
1: Justian.
0: PPJ, langgamnya apa?
1: Langgamnya Pupus, Ahmad Dhani, dan Hirok.
0: Dewa, digocin buat siapa?
1: Buat Henry sama warga Dahlia.
0: Udah, gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih, Yuspian Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perlu aku buku-buku ya.
0: Makasih banyak juga buat orang Malangbong. Terus ada lagi siapa ya? Mama Fiandi, Duai, terus juga Jejati Pasko, makasih WhatsApp-nya. Perlu

0: Hydro Koko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
5: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: Jangan kemana-mana, setelah kontak Indonesia Pop, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk! Dahlia!
7: 101,5
6: Radio Dahlia FM.
7: Panteng terus, kontak Indonesia Pop.
8: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik
9: asik. Tapi sayang udah hampir jam 10, Rirnya pamit dulu wargi semua yang gak sempat on air tadi ya. Besok panteng lagi KIP-nya jam 8 sampai jam 10 malam. Rirnya pamit dulu, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Prungah. Go, go, go, Goyang.

105 Dahli FM Bandung goyang sik asik, semakin asik semakin juara. Breng ah. Go goyang. Hai. Selamat malam Margi Dahlia. Senang banget malam hari ini, hari Rabu, hari yang ke-13 di bulan Mei 2026 ya. Kembali mandi madu Dahlia bareng Andri dan OPP Denny sampai jam 12 malam nanti. Apa kabar semuanya? Semua kabarnya sehat ya. Panas ya, benar Margi Dahlia, sudah 2-3 hari ini Bandung lagi panas-panasnya ya. Kenapa ya? Ya karena mungkin nih kali-kali ya lagi memasuki musim kemarau biasanya ya. Soalnya panasnya Masya Allah. Tapi gak apa-apa deh, panas begini kita ademin dengan langgam-langgam favorit wargi semua yang bisa wargi request di 73028 dan di 73110 nya. Absen dulu tapi ya, absennya pakai sayang ya. Di 08 11 22 21 015. Prung ah.

Cibay, terima kasih Teh Eis. Pengen apa gitu boleh. Ciao di Kalapitan, Uya Gatsu juga terima kasih terkesimanya nanti ya. Ada Jajat Pasco, terima kasih banget Jajat Pasco.

alternatif Changjiang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

bronkitis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Operasi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?

0: Bu, saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
0: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
0: Ini Ambu.
1: Heh, ngeureuleus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
0: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bakambing, Tasikmalaya.
4: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu iya sampean baralaa ting telpret.
4: Tos ngalami, Pak?
3: Ah, tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis, kitu nya teh acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh. Sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: 101,5 Dahlia FM Bandung gak yang asik-asik. Tahu gak sih? Tahu gak? Masa gak tahu? Tahu gak? Wargi Dahlia, kayaknya nih kalau lagi panas kayak begini, begitu kita pulang kerja nyampe rumah pengen yang adem-adem kan pasti. Atau enggak, saat wargi akan tidur itu enggak jauh dari kipas angin. Nah, tahu enggak wargi Dahlia bahaya kipas angin apabila diarahkan langsung sama kita? Wow, dengerin nih wargi Dahlia nih ya. Wargi Dahlia, tidur menggunakan kipas angin secara langsung ke tubuh berisiko menyebabkan kulit tenggorokan kering, terus reaksi alergi, nyeri otot, dan bel palsi, yaitu lumpuh sementara pada saraf wajah. Karena apa? Karena itu tadi wargi Dahlia, paparan langsung yang dari kipas langsung ke badan kita ya, jadi dinginnya sangat ekstrim sekali. Nah wargi Dahlia, meskipun tidak menyebabkan paru-paru basah secara langsung, udara

aman nih Wargi Dahlia menggunakan kipas angin. Tahu nggak Wargi Dahlia? Tahu nggak? Tips aman yang pertama adalah jangan arahkan langsung ke tubuh kipas angin yang Wargi Dahlia, tapi arahkan ke dinding agar udaranya memantul. Selanjutnya harus rutin Wargi Dahlia membersihkan kipas, bersihkan bilah dan penutup kipas agar tidak menyebarkan debu. Gunakan timer, atur agar kipas mati otomatis setelah beberapa jam. Dan yang terakhir Wargi Dahlia, gunakan pada kipas mode oscillation atau ayun. Tentunya itu agar udara tidak berpusat di satu titik saja. Gimana? Udah tahu kan? Nah, bahayanya kalau kita menggunakan kipas angin secara langsung yang dibantulkan ke badan kita langsung ya. Apalagi langsung ke muka. Wih, bahaya Wargi Dahlia ya. Mudah-mudahan bermanfaat.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V di Goyang Sayang.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Punas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karawasna.
2: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sarang natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
2: Nama hiji.
3: Lebih hiji
2: kedua,
3: alhamdulillah.
2: Kedua sarang bade ayana.
3: Nambah hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya punya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka. Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
4: Jaya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
5: Amin.
1: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
6: 12.500.000 rupiah. Wow.
1: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah.
7: Halo.
1: Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
7: Pemenang yang kirim foto 500.000 rupiah.
1: DMD Panggung Rezeki Sabtu sampai Kamis jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV Channel 29. Rumahnya Dangdut, didukung oleh Dahlia.

0: Alhamdulillah, Dul, kemana wae, Dul? Baru muncul lagi kamu, Dul.
1: Lagi banyak barang.
0: Aduh, alhamdulillahnya nggak beledak pisan job kamunya, Dulnya.
1: Lagi ceyah.
0: Ah, lagi ceyah. Ceyah, ceyah, ceyah, marah, mai ceyah. Nu penting mah Abdulnya sehat, semangat.
1: Amin.
0: Asik. Kenapa, kenapa yang di belakang kumaha?
1: Dari semangatnya.
0: Semangat, atuh. Kudu semangat, atuh. Karena oke tanggal 13 Mei, manya, atuh. Ah, tuh semangat. Naon cana, Dul?
1: Lebak kasbon cina kurang semangat.
0: Hei! Nah, atuh jangan naon bet kapas kasbon wae atuh didinya teh.
1: Hei, Dul. Bayar aja gede-gede kasbon.
0: Tekor atuhnya ar gitu mah. Duh, mau digayang buat siapa langgamnya Abdul?
1: Langgamnya oyong eta.
0: Naon?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Ah, berarti bagi aku mah. Iya, berarti bagi kumanya sok digoyang yang sahadul.
1: Goyang buat Kemal, buat Piot, Kang Danu, Kak Genta.

0: lah, Umi Yuna, Juai. Gocin buat sehat-sehat aja.
1: Asik. Hatur nuhun. Salam buat teman-teman kamu di belakang lagi pada ngelembur. Ya semangat gitunya.
0: Ya siap.
1: Kudu semangat. Asik. Inget kasbon. Warna pika tekor. Abdul.
0: Kulat.
1: Asik. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia perungah. Go-go-go-go ya.
1: Asik. Terima kasih Abdul. Yang lainnya boleh satu lagi wargi Dahlia.

0: Digo yang sayang.
1: Digo yang sayang. Basah seluruh tubuh. Mandi. Mantap di hati musiknya.
0: Naon? Mantap di hati musiknya.
1: Mantap di hati musiknya dan
0: Oke deh, goyang. Selamat malam Ismet, sehat Ismet ya.
1: Lagi gak enak badan teh.
0: Aduh lagi sakit. Sakit apa sekarang? Kemarin mah kan sakit hati, sekarang sakitnya yang apa?
1: Batuk teh.
0: Oh, ente atel ginjal sanesnya.
1: Enggak.
0: Lagi batuk Ismet teh.
1: Lagi batuk beneran ini asli aduh.
0: Aduh. Oh, berarti kemarin enggak beneran atuh ya sakitnya ya?
1: Itu mah sakit asmara.
0: Aduh, kapan atuh asmara?
1: Asmaranya di gondol orang lagi.
0: Aduh, enggak apa-apa. Yang pasti nanti akan indah pada waktunya kok buat Ismet mah ya. Heeh, benar. Saat tuh adik goyang buat siapa, Met?
1: Goyangnya buat Teh Andri dulu ya,
0: siapa ya? Amin.
1: Buat Roni, buat Neo, buat Cejat Pasco, buat Jendri, buat Umi Lila, Kang Genta, terus buat nenek.
0: Nenek.
1: Bukan nenek.
0: Saha. Nenek Ius. Nenek Putri. Nenek Putri.
1: Iya, terus ya. Terus buat semuanya aja lah.
0: Boleh, gocin buat siapa, Met?
1: Gocinnya buat Teh Andri aja seorang. Hati-hati pulang ya.
0: Asik, makasih. Ismet.
1: Kula.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak panggamnya. Burung ah, gogok ya.
0: Asik. Buat para ABG tua, selamat malam. Hai Anda, belum tidur Anda ABG-ABG tua. Asik, terima kasih Kang Tatang Suherman. Selamat malam juga buat siapa ini, Rini di Kecamatan Rongga. Makasih Jendri di Cibiru. Jendri langgamnya apa ini Jendri? Langgamnya Paisra. Boleh nanti tapi bagian yang kedua mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kegoyang Jendri ya. Terima kasih buat Adi di Cincin juga. Ada Ius, terima kasih. Hai Mas Gunawan di Riau, selamat malam. Astriani, buat Teh Yani juga. Selamat malam Teh Yani di Jalan Gagak. Mama Ika, malam. Hasan, terima kasih. Kang Suhana, Ahmad Azwar juga selamat malam. Ari sama Andi Ovo, malam ya. Kamu Zakaria, apa kabar? Udah ya Zakaria disapa sama aku. Makasih ya buat Zakaria. Ya, Besti, Lukman Barus juga selamat malam ya. Ada Sanjaya. Aduh, banyak banget ini. Nanti dibacain ya, kirim-kirimnya ya. Tungguin, jangan kemana-mana. Masih di Mandi Madu Dahlia.

Ciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

list keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: Pengobatan alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
2: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

Tayati Kopo. Tadi udah ya langgam hitamnya ya Tayati ya. Kang Aman Abadi juga di Jatinangor. Terima kasih. Langgamnya buat warga Dali semua aja. Buat Octavia di Cibiru Asri, Perumah Goyan. Malam hari ini di bagian yang pertama banyak yang request langgam-langgam yang natskal ya. Kenapa sih kalian natskal-natskal? Yang ini juga kayaknya agak-agak natskal warga Dali ya. Pelan-pelan. Mau pelan apa brutal?

0: Cucurok. Sekarang sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi.
0: Dahlia FM.
2: Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Hal ini menjadi posisi terlemah sepanjang sejarah mata uang Indonesia. Oknum pendukung Persija atau The Jackmania melakukan aksi penggerudukan dan perusakan warung makan khas Sunda di daerah Cibinong. Peristiwa terjadi pada hari Senin 11 Mei 2026.

0: si berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

Nah, konveksi BMS buat yang jauh di sana, buat Teh Dewi Dayat, terus buat Binor. Buat Binor salamnya semoga lekas sembuh, salam dua jarum Kasadeana. Terima kasih. Ari Wongsong Tegal juga makasih. Teh Eli di Padalarang saya

Kali pada larang buat Mimi yang ada di Ciwidey. Terus buat Mama Aji Teratna, buat buat siapa nih? Neng Yati, buat Neng Putri, Kang Suhana, Kang Tatang Susana.

0: Jali untuk dua penelpon aja ya di 7311210 sama di 7328 dan 0811222101. Mandi madu Delia, selamat malam.
1: Radio Pak Tengah ya, go ya.
0: Naon eta mah di akhir. Mantap di hati musiknya dangdut.
1: Mantap di hati musiknya dangdut.
0: Digoyang sayang. Sok. Kapayun.

0: Ngelike wae.
1: Ka kendayana orang Bandung wae.
0: Go Cina.
1: Sampai.
0: Hah? Bentet-entetan suara Kang Dadang. Kunaon sih Kang Dadang? Ing. Gojin yang sah Kang Dadang. Aduh gusti. Mari Kang Dadang. Kudu diburan ukil maya. Kang Dadang. Panteng radio.
1: Yo.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak langgam. Lain dan gogoh lah lain. Enak-enak langgamnya.
1: Enak
0: banget. Go go go.
1: Goyang.
0: Asik. Ari nafsu gede tenaga medok. Aduh, nanu dirasa Ari Kang Dadang. Aduh, masya Allah Kang Dadang, Kang Dadang. Teh Eli ya, sama-sama Teh Eli ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya.
2: Sudah ngutrung ah go go go go goyang.
0: Tah turutan sih gak kia tukang dadang digoyang sayang.
2: Digoyang sayang. Basah basah basah seluruh tubuh.
0: Allah tak ulah gitu nama ulah diturutan kang dadang ulah. Iya mah kurang sehat, iya mah kurang sehat, iya mah.
2: Perang go go goyang.
0: Ulahnya kang dadang ahanam ulah diturutan. Ulah. Tak ulah ulah kang dadang ulah ulah ulah begitu nama ulah ulah.
2: Isi dijejak ku bojona.
0: Lain dijejak, jola dibetot kang dadang kasumur. Nalaunan dari bapak cenderuran. Aduh besti sehat besti.
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Sekian lama ya Anda susah masuk on air, ternyata iya, sekarang masuk besti.
2: Pokoknya selalu berusaha aja.
0: Iya benar, benar.
2: Pokoknya
0: bener,
2: tawakal, bener. Ikhtiar ya.
0: Ah, itulah.
2: Pokoknya hidup itu harus punya duit. Apa katanya duit teh Madam Pi?
0: Naon coba duit teh cing, apal tuh naon?
2: Doa, usaha.
0: Usaha, ikhtiar, tawakal. Itu artinya duit Wargi Dahlia ya. Duit. Karena hidup itu memang harus punya duit.
2: Itu raja dunia. Kalau duit bicara semua diam.
0: Nah itu dia. Benar. Doa usaha, ikhtiar, tawakal. Itu yang penting kehidupan maya. Bener. Duit benar.
2: Uang itu raja dunia.
0: Kalau
2: bicara semua diam. Iya kita. Urang mau ulasian ka jurik selama jurikna beki ka duit.
0: Tah eta bener. Bener. Nah harada ngarti di dinya aya nama geuningannya. Heeh, bener. Jiga nama seueur gaul sareng Kang Dadangnya.
2: Kang Dadang nasi minul.
0: Minul, tacek Lukman, aku mah tenggiluan minulnya.
2: Mau ngupingin, bobo, minul.
0: Minul, tacek Lukman. Ulah di on air kan, isuk bobo. Minul, dina yang digoyang, nul.
2: Bobo, melamun tuh bobo, kena ngempakan sabun.
0: Nges mau lican di dinyata sabun.
2: Dah, can ya.
0: Tuh, nya. Pantesan.
2: Pantesan lumek banget, nah.
0: Oh, bener. Sosok buruk, digoyang yang saha.
2: Buat Madam V duluan, besiku ya.
0: Iya, makasih. Buat...

0: Pantang Radio.
1: Pantang Dahlia, enak-enak langgam napur kang go go go go. Goyang. Assalamualaikum.
0: Salam. The Chow, selamat malam The Chow. Baru pulang kerja The Chow ya. Mat istirahat ya. Aduh, nambe we kerja menila laki asal yang dibasa-basa. Au. Neselinu. Nah, nanti Ismet, kalau nggak ada duit mah gabut Kang Lukman, cenatu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos yeuh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tet oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperto sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

101,5 Deli FM Bandung, gak yang asik-asik. Makanya wargi Deli ya, segala sesuatu itu jangan ditunggu terlalu lama. Apalagi menunggunya tanpa suatu arah dan kepastian ya. Karena menunggu itu adalah suatu kerjaan yang bikin menjengkelkan. Asik. Mama Ika, terima kasih di Cinta Asia. Langgapnya buat Bunda Imut, buat Mama Aji, buat Teh Ratna, Teh Elis, Teh Sugi, Teh Isar, buat Mimi Ciwidey, buat Teh Imas Majalaya, buat Teh Itu.

siapa ini? Ion di Pacitan, Jawa Timur. Aduh, langgamnya tinggal gabung ya buat Ion ya. Langgamnya buat semua warga Dahlia aja. Terima kasih juga buat Teh Santi yang ada di Kopo. Langgamnya digoyangnya buat Danu, buat Iman, buat Isar, Genta, Isibaya di Kopo.

Cigondewa, selamat malam ya. Ari sama Andi Ovo juga malam. Buat Kang Oni Nasgor Buah Batu, selamat malam Kang Oni. Akang di H2 Weledeng juga terima kasih, selamat malam. Mas Gun yang ada di Riau malam. Lagi apa Mas Gun? Gimana Riau, panas gak sih kayak Bandung sekarang ini? Mudah-mudahan adem kali ya.

dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk

0: pengobatan alternatif canggih yang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Ibu Nasriya.
6: Gaduh keluhan panyawat, naon wae Bu?
5: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulu angen teh sirah. Ari wengi tara tiasa sare.
6: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
5: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
6: Ibu teh tos siap sabaraha botol?
5: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

101,5 Daily FM Bandung, gengs. Asik-asik gak kerasa sudah 50 menit lepas dari jam 11 malam, Wargi Dahlia. Masih Andri V yang temanin Wargi sampai tepat jam 12 nanti ya. Berarti kurang lebih ada 10 menit lagi, Wargi. Terima kasih, Kang Oni, sama-sama ya. Ada Teh Imas, juga makasih banget di Majalaya, Teh Imas Elsa. Langgamnya buat Mama Eka, buat Hasan Majalaya, buat Pak Tatang, buat Teh Ratna, Teh Ririn. Terus buat Teh Elis, Teh Eli Padalarang, Teh Isar. Pak Suwana, Pak Dedi, dan buat semua Wargi Dahlia aja. Nggak lupa buat Kang Endet, Kang Lukman. Gocinnya buat tersayangnya aku aja. Bu Arpan, selamat malam Bu Arpan di Bojongkacor. Langgam Pep Kang Genta, Mama Apep, Kang Dedi Cicalengka, Kang Andi Karawang. Buat Kang Adang, Dedah. Buat semua Wargi Dahlia tercinta aja. Teh Irma juga di Balai Endah, terima kasih. Langgam Pep semua Wargi Dahlia aja ya. Iya, nanti nih langgamnya sekarang mau diputarin, sabar. Buat Kang Uya yang ada di Gatsu ya, Terkesima di 101,5 Dahlia FM Bandung, gak yang sing-asik ya. Saat malam buat teman-teman nanti yang ada di TKI 2, yang lagi pada jaga, yang lagi pada dinas malam. Buat yang ada di pasar-pasar, yang lagi dadasar juga ya, semangat jualannya.

0: jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Sayang sekali pergi Dahlia, waktunya udah habis, gimana dong? Andre masih pamit untuk hari ini ya. Insya Allah besok ketemu lagi di Mandi Madu jam 10 sampai jam 12 malamnya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada langem yang gak sempat diputerin ya. Abis ini ada Ranti sampai jam 3 pagi nanti di acaranya Begadang. Andre pamit pergi Dahlia, yang pasti wargi tidak harus membuktikan apapun kepada siapapun. Dinilai baik atau buruk itu urusan mereka. Karena hidup kita bukan untuk membuat siapapun terkesan. Panteng radio, panteng Dahlia, enak langgamnya. Brung ah, go go go, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel Radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Semakin asik, semakin juara perung. Ah, go go go, goyang. Udah masuk hari Kamis lagi aja wargi Dahlia di jam 12 malamnya ditemenin sama yang manis-manis. Ada Ranti yang siap nemenin wargi Dahlia 3 jam ke depan sampai jam 3 subuh nanti wargi Dahlia ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik biar makin cenghar. Di mana lagi kalau bukan di Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti menemani wargi Dahlia. Prung ah, go go go, go.

Udah hari Kamis aja, wargi Dahlia. Udah hari Kamis aja ini teh. Udah tanggal 14 Mei 2026, wargi Dahlia gimana kabarnya? Sara rehat? Semoga wargi Dahlia pada Sara rehat, besti. Aduh, baru kemarin menemani wargi Dahlia malam harinya, tapi sekarang sudah rindu kembali wargi Dahlia. Aku sudah rindu. Sudah rindu pengen ditelepon sama wargi Dahlia, sudah rindu pengen di WhatsApp sama wargi Dahlia, sudah rindu pengen diapeli sama wargi Dahlia. Allah tuh sanggup. Nah, buat wargi Dahlia yang masih bimbang begitu ya, boleh gak sih aku datang ke Burangrang? Boleh gak sih aku datang ke studio Radio Dahlia? Boleh, besti, boleh. Langsung aja sini apelin rantinya ke Burangrang 28 Bandung, ke studio Radio Dahlia. Gak apa-apa, main aja ke sini, main aja. Warga Dahlia aman. Tapi kalau misalnya emang aku udah jauh, sana teh ranti, aku tuh terhalang jarak dan waktu kalau kata Sulema. Tapi aku tuh pengen ke Selanggam, gampang, tenang. WhatsApp aja rantinya warga Dahlia.

Tinggal telepon aja rantinya Wargi Dahlia ke 73028 atau ke 73111710. Tapi aku mau pengen ngeliat teh rantinya juga, gak cuma ngedenger suaranya aja boleh? Enggak bisa. Langsung aja gabung ke live TikToknya Radio Dahlia di @1015 Dahlia FM Wargi Dahlia. Semuanya bisa, tapi nanti rantinya aku tuh pengen ngedengerin Radio Dahlia, cuman aku tuh gak ada di Bandung. Jadi frekuensinya tuh gak kena, gak dapet. Tenang aja. Langsung aja ke website Wargi Dahlia ya, langsung cari itunya di situnya streaming Radio Dahlia FM. Kamu lagi di

sama Ika Cinta Asih hadir. Digoyangnya mau buat semuanya warga Dali aja yang pada baik-baik. Digocinya buat yang ngerantis seorang yang cantik. Lanjutnya pengen jangan hianati. Afternoon. Selamat bergabung juga buat warga Dahlia yang sudah pada gabung di live TikToknya Radio Dahlia. Ada Kang Rido, selamat malam. Kang Raden Iboy juga selamat malam Kang Raden. Bagaimana kabarnya Kang Raden? Semoga sehat selalu ya. Tapi untuk memulai siaran kita malam hari ini, warga Dahlia akan dibuka dengan satu informasi terlebih dahulu warga Dahlia. Udah ada yang tahu belum? Pusat perbelanjaan Cihamplas Walk atau Ciwok warga Dahlia mengalami kebakaran pada hari Rabu kemarin warga Dahlia. Jam seberapa sana Teh Ranti? Isu kena warga Dahlia jam 10:30 warga Dahlia. Aduh inailahi ya. Nah, berdasarkan informasi dari Damkar dan Diskominfo Kota Bandung, kebakaran ini terjadi di salah satu gerai makanan yang berada di area pusat perbelanjaan tersebut, warga Dahlia. Dugaan awalnya kebakaran ini dipicu oleh korsleting listrik saat toko hendak mulai beroperasi.

Dahlia sebagai cerminan untuk kita dimanapun berada, mau itu sedang dalam rumah ataupun di pekerjaan. Wargi Dahlia, hati-hatinya nusok ngomel-ngomel listrik. Wargi Dahlia, hati-hati kalau mau berpergian, tolong dicek dengan sangat teliti apakah ada yang masih nyolok atau cocolok. Nah, Wargi Dahlia, atau sudah aman terkendali, ini rumah kita untuk ditinggalkan. Begitupun

hati-hati juga warga Dahlia. Ya kalau misalkan ada yang kabel sudah kebuka-buka, terus udah we cenah teranti biar gampang manya disolasi ban we cenah nu penting mata aya teka tinggal aya seuneu-seuneuna gitu ya. Itu jangan warga Dahlia ya. Harus diganti warga Dahlia biar aman begitu warga Dahlia. Yang pengen telepon sabar dulu etanya. Kang saya eta teh RJ Nasgor. Sabar dulu Kang RJ ya, nanti di talk selanjutnya nanti bakal angkat teleponnya. Sekarang mah kita di goyang dulu aja sama langgamnya Nela Karisma dengan selendang biru. Brung ah. Go go go. Goyang.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di...
2: Cinta kita bagaikan udara, tak terhitung.

0: cikela kera eta Kang Iyas. Kang Iyas tong cicing di hadapan panto Kang Iyas. Komo di tengah-tengah panto abis nongtot jodohnya, tinggal dibuka aja pintunya. Dorong ke dalam, masuk ya Anda ya. Tolong jangan cicing di situ bisa nongtot jodohnya. Perkenalnya kita udah masuk mendengarkan backsound yang ini ya, dengan seperti biasa terompet kebanggaan kita semua, Wargi Dahlia. Berarti udah waktunya apa? Udah waktunya pulang? Bukan. Udah waktunya nanti untuk angkat dua penelpon dulu seperti biasa, Wargi Dahlia. Langsung aja ke 73028 atau ke 73117710, Wargi Dahlia. Mau lewat WhatsApp juga boleh banget ke 08112221015, Wargi Dahlia. Neng, sapa A dong. Boleh, selamat malam Kang Pratama dari kawasan Cibaduyut yang lagi bergoyang senanya. Sa Cibaduyut, well, pokok nama. Menjadi penonton setia ini teh dari live TikToknya Radio Dahlia, luar biasa. Ada Kang Tunggara juga, selamat malam. Hatur nuhun sudah pantengin ya. Kita mau angkat telepon dulu Wargi Dahlia, coba ini. Kayaknya yang di WhatsApp agak susah Wargi Dahlia mengangkatnya, soalnya petubruk-tubruk bestinya. Ceng sarabar we besti. Nanti mau coba lewat line telepon dulu, apakah bisa terangkat? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo si Gatu, Bunga. Go, goyang.
0: Jika yang baiknya ada kamu, Besti. Kamu gimana kabarnya?
1: Anak Anisya baru nelfon lagi.
0: Digolong, nih yang nang. Nang ngerana teh, ngebalanya dong ya. Anak gadis, tersanggup.
1: Tau dina lalatnya, bikin otot leho.
0: Halo, cina eta Kang Iyas. Kang Iyas, jangan cicing di lawang panto ya. Kamu bisa nongtot jodoh, cina.
1: Iya, tapi peringat aku kehalangan.
0: Anak gadis. Anak gadis, cina. Iya, gadis di mana? Pori-porina anu gadis atau naon?
1: Irungna.
0: Oh, irungna anu gadis keneh teh nu salian ti irungna naon atuh?
1: Ah, pikiran lah.
0: Entong dijawab.
1: Jodoh dah,
0: tong dijawab bilihnya, bilih kalas kelepasan senangnya.
1: Bilih
0: kacaletot. Ya itu lidah lidah. Tuh sanggupnya. Ini asa gelis iya teh. Ah, tuh sanggup.
1: Gelis kata Eko mah em.
0: Ambyur.
1: Anak gadis sehat ya.
0: Sanggup Wargi Dahlia, kadanya kalau misalkan papanggil Kang Arnold dimanapun berada Wargi Dahlia, nitip ranti mah pang tekeken sekali, pang ajengetken sekali Wargi Dahlianya dimanapun berada. Nanti kalau sudah ada,
1: pang najongken.
0: Nanti kalau misalkan sudah ada, tolong di video sebagai bukti dikirimkan kepada ranti Wargi Dahlia ya.
1: Viral.
0: Besti, kamu ngegogo dulu Besti ya.

0: Meniasa di ulang tahun kan si iya malah menanggung gede teh warga dalianya.
1: Tahun pada ulang tahun besok.
0: Lain meniasa iya sorana teh asa alamatan Rita Sugiarto cenah warga dalianya. Ah, teu sanggup. Teu sanggup besti. Kamu mau request langgam apa malam hari ini?
1: Langgam nah yang eta.
0: Naon?
1: Cinta berawan.
0: Cinta berawan.
1: Ada orang hidung.
0: Hah?
1: Tong awan hidung atuh.
0: Eh lain hidung deh ya. Bukan mana gugulu dugan apa kok namanya.
1: Kata nyamar gak habis tutung.
0: Hanya belum kena bentar juga kan sudah tutung ya. Cintanya yang berlalu sempat tutung. Iya wargi dahilnya. Toy lain jelemana atau sakit tuh gulis tehnya atau sanggup. Gulis
1: atau nyari setengah matang.
0: Eta cinta berawan mau dikoyang-koyang buat siapa?
1: Dikoyang-koyang na, kaget tewati dulu aja. Calo banyak kerja-kerja banyak jobna.
0: Terima kasih

Ji sama Ika, Bunda Alen, Bunda Imut. Tai juga Kang Erna, Tairi pada arah kena cino poci. Setiap hari juga duduk nukun boncel, abuy. Esi dagu abla, kare citeng. Sehat jamu, teh tatan Kang Uum. Acong, Miyuna, Tayo, Rini Oti, Kumilila, Semia, Kaya Pobat. Hati sinarti, kagetai, Kiciput, Bunda Yance, Juri. Kang Mansur, Rama Juli, Bunda Ale.

0: masuk man.
1: Sadari udah.
0: Masuk.
1: Sok atau digocinnya buat digocin.
0: Gocin nama kegeter hati saat selalu banyak rezeki dan banyak jobna dan buat si mumi lagi.
1: Amin atur nuhun. Untung gak gocin iya tehnya walagi dahlia. Soalnya ini kata si siapa ini teh. Duka eta saha ngaran aslina pareuman we teh ranti cara pareuman cara kitu biasa kumaha atuh?
0: Nah eta poli pareuman atuh kan eta na pareum.
1: Untung sudah selesai sudah gocin siapa tukang? Saha ieu teh Kang Arnold hatur nuhunnya.
0: Kenapa lari ke anu berikutna?
1: Panteng radio.
0: Panteng dela enak-enak lah ngambil pengu kuku kuku. Oh ya.
1: Diga yang balik atuh dilanjut. Ada siapa lagi ini? WhatsApp masih belum bisa terangkat atau suka? Ah, udah bisa. Halo, begadang dahli ya.
2: Asyik tuh, Dahlia goyang.
1: Diga yang balik sama siapa ini?
2: Dengan Ion.
1: Sama Kang Ion sehat Kang Ion.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kang Ion tadi nuju di mana Kang Ion? Di ketinggian 8000 kaki meni asag. Banyak sekali angin-angin ya terdengar dengan jelas. Kesanggup eta dekat taing jeung mulut barang Kang Ion eta mic-na Kang Ion. Aduh. Biasa kegedebugan cenah etanya angin tersanggup. Sebentar ini Kang Ion mau bertanya dulu sudah hafal belum ngegogo begadang dahlia gimana?
2: Karanti hafal, tapi aku pakai headset nggak kedengeran jinglenya.
1: Aduh, kumaha
2: tuh?
1: Dicoba dulu ya.
2: Oke. Okay.

0: goreng hate. Eh ini goreng hate incu abah ieu goreng hate cenah mun can apaleuna para manu enah ini goreng-goreng hate teuing. Tong goreng hate kitu mendingan ke goreng wala-bala atunya atau goreng naon deui? Goreng gehu ieu combro sugannya. Sanggup.
1: Kadang-kadang di ngomongnya ya mbak, jangan perlu Sunda gitu, mana aku ngerti.
0: Hapunten atuh ya, aku tuh sudah terbiasa terjiwai dengan kata-kata Sunda begitu. Sekarang Indonesia, Kang Ion, malam hari ini. Emang Kang Ion asli mana? Asli mana nih Kang Ion?
1: Pacitan Jawa Timur.
0: Oh asli
1: Tanjung.
0: Oh Jawa Timur. Berarti kalau misalnya Ranti bilang, Mas, Kang Ian langsung jawab dalam sayang begitu ya?
1: Dalam deh.
0: Kadang cerah, kadang ya ujuk-ujuk nyebut sayang aja ini mah. Kang Ian mau request langgam apa malam hari Kang Ian?
1: Cinta berpayung bulan.
0: Cinta berpayung bulan. Tadi cinta berawan, sekarang cinta berpayung. Emang dek hujan jika nama wargi dahlianya. Sepertinya mau hujan ya. Baiklah digoyang-goyangnya untuk siapa?
1: Ayan tuh.
0: Ada. Dari Ayu Saraya ya. Oh. Ada. Digoyang-goyangin buat siapa langgamnya?
1: Ya buat teh.

0: Sakti.
1: Tersanggup Panteng Radio.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya.
0: Enak-enak lagamnya. Go Dahlia. Go
1: Liga yang balik gak apa-apa. Gak apa-apa warga Dahlia belajar. Besok dites lagi Kang Ion ya. Anyway, Baswai warga Dahlia, sebelum kita mendengarkan langgam selanjutnya, nanti mau ngasih info. Sebenarnya ini informasinya gak deket-deket banget, gak kemarin-kemarin banget warga Dahlia. Di akhir bulan kemarin lah kejadiannya. Jadi ada seorang kakek usianya 79 tahun, warga Dahlia kebayang ya. Nama kakeknya itu Bapak Jaja Sumarna. Beliau menjadi korban pencurian dengan kekerasan di desa Gado Bangkong, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat pada hari Senin tanggal 20 bulan kemarin warga Dahlia. Nah, peristiwa ini terjadi setelah korban mengambil uang pensiunan dari bank dan turun dari angkutan umum atau angkot warga Dahlia dengan membawa tas berisi berapa? 16,5 juta. Ada ponselnya juga warga Dahlia dan ada buku tabungannya warga Dahlia. Nah, pas mau nyebrang ada pelaku nih, pelakunya berapa? Dua orang menggunakan motor, membawa motor warga Dahlia dan langsung merampas paksa tas korban lalu melarikan diri warga Dahlia. Nah, kunaannya Aidzel lemahnya Gusti. Nah, ini total kerugian diperkirakan mencapai 18,5 juta warga Dahlia. Polisi telah menerima laporan dan tengah melakukan penyelidikan melalui olah TKP, pemeriksaan saksi, serta penelusuran rekaman CCTV untuk mengungkap pelaku warga Dahlia. Kita doain ya, semoga pelakunya cepat ketangkap, diberi hukuman yang berat. Kalau menurut Ranti harus berat sih ini, karena atu-atu aki-aki warga Dahlia baru aja ngambil uang pensiunan, udah main diambil aja. Eta pasti muda kan emang jauh gitunya. Ya kita doakan saja semoga kakeknya panjang umur dan juga mendapat rezeki kembali warga Dahlia. Karena kita gak pernah tahu rezeki bisa datang dari mana aja warga Dahlia. Dan semoga si pelaku ini dapat hal jera juga warga Dahlia agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Begitu. Kalau yang diambil hatinya Neng Ranti gimana? Aduh. Dasar kamu Kang Pratama ya. Kamu bisa saja ngegombalnya jadi bikin aku pengen ngegoyang deh ah. Kalau gitu mah kita ditemenin lagi sama Langgam warga Dahlia sebelum nanti bakal angkat telepon dan juga baca WhatsAppnya Radio Dahlia ya. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Go.

talian. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 101,5 Dali FM, Bandung Goyang Sik Asik. Warga Dalia semakin asik, semakin juara perang. Masih barengan sama Ranti di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 sebelum nanti. Sudah banyak sekali langgam-langgam yang menemani warga Dahlia ya. Sampai akhirnya sekarang tidak terasa sudah jam 1 saja warga Dahlia. Tapi semoga dengan langgam-langgam yang udah di play bikin warga Dahlia tambah semangat malam hari ini. Buat yang lagi pada lembur, tetap semangat warga Dahlia. Di kopian dulu biar cengar, ditemenin Ranti biar bergoyang. Buat yang lagi pada dagang juga semoga dagangannya laris manis dan rezekinya makin berlimpah warga Dahlia ya, amin. Yang lagi di perjalanan juga hati-hati di perjalanannya. Jangan lupa ngopi dulu, itu kalau misalnya udah agak-agak tunduk, kopian hula ya, biar aman juga di perjalanannya. Buat warga Dahlia yang mungkin baru sampai rumah, baru ingin beristirahat, melepas lelah dan penatnya bekerja, juga selamat malam warga Dahlia. Selamat ditemenin sama Ranti kalau kamu belum bisa bobo warga Dahlia. Dan sekarang sudah waktunya untuk Ranti angkat telepon warga Dahlia. Terus mau teleponnya lewat mana? Nah ya, lewat line telepon boleh, lewat WhatsApp boleh, warga Dahlia suka-suka warga Dahlia deh, yang penting mah bisa keangkat sama Ranti teleponnya ya. Kita coba angkat dulu nih, yang di mana nih yang bisa keangkat nih ya. Halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, akhirnya tuh berubah go-go goyang
0: digayang balik. Selamat malam Pak Dimansyah, sehat
1: menuju pagi. Sehat Neng,
0: alhamdulillah. Pak Dimansyah gimana, sehat?
1: Bisa masuk Neng, semalam susah pisan masuk Neng.
0: Ohnya meni sudah lama tidak masuk. Ini tuh Pak Dimansyah
1: banyak yang masuk Neng. Lewat WhatsApp, saya kan nggak punya WhatsAppnya ya. Atur nuhun terus nampi di seluler nih Neng Ranti.
0: Sama-sama atuh. Pak Dimansyah, kita ngegogo dulu seperti biasa. Sudah siap?
1: Ya Neng.
0: Oke, berung.

0: request langgam apa malam hari ini, Pak Dirmansyah? Yeah.
1: Semoga Neng Ranti sehat, ada rahmat dari doa.
0: Amin.
1: Rezekinya berkah, wadmi dari desing sabehan ya, Neng.
0: Amin.
1: Langgamnya, karena saya baru ya, baru bangun ini, terbangun artinya. Kalau di season pertama saya nggak dengerin gitu ya. Kalau dari Repo ada nggak, Neng? Terlalu mencintaimu.
0: Boleh, mau digoyang-goyangnya buat siapa langgamnya?
1: Buat Neng Ranti deh, selamat tugas, selamat tuntas, sampai tuntas.

0: Saya barang ada mana. Dia mengiring sesemuri yang roti. Kemudian semuanya dah bagi dari yang Pak Wawan di Ngamrah. Yang tak kegugup pun ten ya. Ini boleh, kita ni kalau sudah masuk kita lupa kadang-kadang ya.
1: Okay.
0: Ini buat semua warga dari ya.
1: Siap. Hatur nuhun Badir Mansyah, sehat selalu.
0: Hatur nuhun Neng, sehat selalu ya. Selalu ada rahmat dan tidak olah itu aja Neng ya.
1: Amin. Pantang Radio.
0: Pantang Radio. Oh, gocin. Gocinnya buat Neng Ranti yang baik hatinya.
1: Terima kasih Badir Mansyah, sehat selalu Pantang Radio.
0: Amin ya Allah. Pantang Radio, Pantang Dahlia. Dahlia, enak-enak ragamnya. Dahlia asiknya tuh, belum lah, goyang.
1: Digoyang balik dong, dilanjut. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadanglah Dahlia, belum lah, goyang.
1: Digoyang balik, ini tuh sama Kang Doni Rijal.
2: Iya, Teteh.
1: Kang Doni gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, nuju naon. Sari dicaringin nuju naon.
2: Lagi kerja malam.
1: Lagi kerja malam, semangat, Besti.
2: Ya.
1: Sebentar ya, sebelum request langgam, kamu harus ngegogo dulu. Sudah hafal belum?
2: Ya, dikit-dikit, soalnya agak gugup.
1: Bisa lah, temennya dicoba ya, prung.

0: Kang Doni?
1: Pingin itu ya, biar apa? Tadinya pingin itu sakit-sakit hatiku, ada enggak teh?
0: Sakit-sakit hatiku dari Via Valen ya?
1: Ya.
0: Boleh, mangga, mari goyang-goyang buat siapa langgarnya?
1: Goyangnya buat Teteh ya, semoga sukses selalu. Doa amin. Terbaik buat Teteh.
0: Amin.
1: Tuh buat yang barusan ya, salam kenal ya. Tuh buat anak-anak BNK Tunggajaya yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Sotem dengerin aja. Pokoknya buat semua warga Dahlia aja, gocinya buat pejuang rupiah aja.
0: Oke, ya turun Kang Dani, sehat selalu, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perung ah, go-go.
0: Goyang. Digoyang balik, digoyang balik. Atuh. Aduh, meni resepnya kalau udah pada semangat kayak gini, kerantiannya makin semangat, makin membakar semangat pokoknya. Atur nuhun, ini Teh Yani dari Jalan Gagak yang sudah hadir. Selamat begadang, cina semangat selalu. Terima kasih. Kang Dedi ala-ala Kang Deni kapihulaan Kang Dedi. Aduh. Berarti dicoba lagi di talk selanjutnya Kang Dedi ya. Bu Arpan juga sudah hadir. Aduh, ayo nugelis di Bojong Kacor. Ini teh sudah hadir malam hari ini. Jarangan yang nanti channel langgamnya mah pengen. Ku ingin dari Rita Sugiarto. Dari ro, ri ro, ri ro, ri ro. Begitu Bu Arpan. Ditunggu dulu ya. Juga yang ingin membuat Bringka Bojong Kacor, Kang Renal Segar, Kang Lukman Pasar Baras, buat Bu Memes Gatsu, Kang Deddy Cicalengka, Bu Eli Padalarang, Kang Roki, Abai Iwan Bule, Pak Iwan, Ambu Kiki, Pak Dirmansyah, Bunda Tiara, Umi Lila. Terus buat Pak Jali Mas Santo, Aryan, dan wargi Dahlia tercinta. Asyik semuanya, Cina untukmu, ayu. Ayu kemana, yo teh. Mama Anjani juga terima kasih sudah hadir. Langgamnya pengen jangan pura-pura yang versi ceweknya boleh. Mau versi cewek boleh, mau versi Ranti boleh. Asalkan kalau request versi Ranti mah harus siap sedia untuk obat tetes telinga wargi Dahlia ya. Bisa ruksak kayak gendang telinga nak. Mama Haji juga terima kasih sudah pantengin dari Taman Cileunyi. Langgamnya pengen Rita Sugiarto. Iming-iming saja. Aduh, banyak ya yang pengen request langgamnya Bunda Rita Sugiarto malam hari ini. Banyaknya. Digayangnya Bunda, buat Bunda Imut, Mama Ika, Teh Ratna, terus Teh Elis, Teh Isar, Mimi, Teh Rin, Teh Eli, Bu Haji Eha, Bu Ani, Bu Lia, Kang Suhana. Buat Kang Deden, Kang Lukman, Kang Suherman, Abah Iwan, kum kasadena grup Dahlia. Digajinya buat Ranti yang cantik, hatur nun. Sabar, tong wakap pundung orang Cicalengka, tong wakap pundung warga Dahlia yang belum sempat keangkat teleponnya sama Ranti ya. Pastinya nanti Ranti bakal angkatin lagi teleponnya.

tapi kita dengerin dulu langkah spesialnya warga Dahlia. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti di Begadang Dahlia. Go, go, go. Oh, yeah.

0: Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia. Udah ada Revo Ramon dengan Langgam Terlalu Mencintaimu yang sudah Wargi Dahlia dengarkan. Wargi Dahlia, aduh syahdu banget suaranya Wargi Dahlia ya. Emang kalau misalnya orang udah terlalu mencintaimu tuh, terlalu mencintaimu, kalau orang udah terlalu mencintai begitu Wargi Dahlia, omongan orang lain udah gak akan didengar. Yang pasti mah dia akan melakukan semua halnya demi orang yang udah dicintai sama dia, Wargi Dahlia ya. Asal lihat-lihat dulu besti siapa orang yang kamu cintainya ya. Baikkah atau tidakkah Wargi Dahlia, jangan sampai belum dilihat orangnya udah main langsung cinta-cinta aja Wargi Dahlia. Nanti yang ada-ada kamunya yang sakit hati Wargi Dahlia, jangan sampai bestinya, jangan sampai. Kang Oboy di Balebat sudah hadir, Kang Oboy. Di Lembang teteh cenah. Oh, di Lembang sekarang mah. Oboy Balebat, tapi di Lembang. Oh ya baik, itu siap. Hatur nuhun sudah pantengin. Sama ternyata kita ya tetanggaan, jika gue curiga tetanggaan nih iya mah. Teranti jaga kesehatan. Eh Kang Ato, hatur nuhun lah. Aduh kirimannya luar biasa. Kirimannya kalau Kang Ato ngirim teh, aduh, hese mawana. Lo batuin Kang Ato, aduh terima kasih tapi ya mohon maaf ini merepotkan. Aduh tuh sanggup. Atur nuhun cerita Teranti, Langgamnya udah diputer. Mugian yang nanti sehat terus. Amin. Sama-sama Teh Anu, terima kasih juga sudah request Langgam. Terima kasih juga sudah pantengin Radio Dahlianya. Sekalian nih, Teh Anu ini mau ngegocin buat yang Teranti, terus juga yangnya buat Wargi Dahlia. Sehat terus, sukses selalu. Seurjobna, amin. Selamat bergabung juga buat Wargi Dahlia yang sudah pada gabung di live TikToknya Radio Dahlia. Ada ajudan, senang teteh request, mangga temu request apa kamu teh? Requestnya Langgam Dangdut ya, jangan sampai Langgam K-pop, jangan sampai Langgam pop juga bestinya. Kita bakalan ke telepon dulu Wargi Dahlia untuk dua penelpon, boleh. Durasinya panjang, mau sombong nantinya. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia. Itu sanggup. Tadi goyang balik. Lelaki aku ini lagi bangun. Lelaki ini lagi Wargi Dahlia ya.
1: Lelaki orang wadol.
0: Iya betul, lelaki orang wadol ini lagi yang sudah masuk besti. Gimana kabarnya Kang Danu, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Nah itu barang rasa.
0: Apa tuh yang basah seluruh tubuh.
1: Rata-rata Andri.
0: Oh bedanya, salahnya. Salah. Eh kamu udah ganti celana belum?
1: Belum.
0: Kenapa aku belum diganti? Aku nggak mau. Barau hangser nggak suka. Nggak suka. Eh, meskipun Anda memakai pewangi-pewangi sebanyak satu bak mandi ya, tapi akan kalah dengan bau-bau hangser ya.
1: Bukan bau hangser, bau ajak.
0: Eh, sadar ya. Tersanggup sih emang Wargi Dahlia. Ah, kita ngegogo dulu, Besti udah siap?
1: Ayo siap.

0: selanggam apa Kang Danu?
1: Aku tuh pengen itu, pengen Roma Irama.
0: Anu mana? Cara tuh main-mainan sekali Anda ingin Roma Irama.
1: Pengen galandangan.
0: Bawa lemon, mereka yang buat siapa?
1: Goyang-goyangnya bawa tetenya sehat selalu. Banyak
0: amin.
1: Banyak kak bogor.
0: Diaminkan tong Noeta. Diaminkan tong Noeta. Hei, tolong ya, tolong jangan terlalu jujur Anda ya, kurang asa memang dia ini warga dari ya.
1: Kalau bukan saya, apa saya jujur benar-benar mau masalah sekolah.
0: Buru-buru gerak hawin, kan ini maksat kok. Oh, benar. Ya udah, gak usah jujur, atuh bilang aja jodohnya masih diumpetin yang maha kuasa begitu ya.
1: Daeta jodohnya, itu nama lok-lokan, daeta sok cicing di bang baru.
0: Sadar, sadar. Tersanggup, ah, dilanjut pakai L.

0: Gocin buat siapa nih gocin?
1: Cantik jelita yang tanda tara.
0: Tersanggup. Sadar ya kalau tidak ngompol berarti aku nanti harus bawa ke IGD dong. Jangan dong, jangan. Hanya he-he atau gestangku. Emangnya kamu, Kang Dedo, emangnya aku kamu ya. Ngompol wae geus gede teh ieu sadar. Baiklah, terima kasih Kang Dedo Panteng Radio. Digoyang balik. Dilanjut lagi warga Dahlia di belakang Kang Danu. Ada siapa lagi ini? Bisa keangkat gak nih? Halo, Begadang Dahlia. Digoyang balik ini pasti sama Mang Nana ya, gak akan tahu ini ya.

0: teleponnya. Gimana kabarnya, sehat Mang Nana? Eh kan biar masuk teleponnya atau biar enggak apa namanya keduluan sama penelpon yang lain begitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana kabarnya, sehat Mang Nana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sekarang kita ngegogot dulu ya, bro.
1: Iya.

0: hari ini Mang Nana?
1: Pengen jangan pura-pura.
0: Jangan pura-pura boleh. Digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Digoyangnya buat darah titipai. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Buat yang barusan Kang Dano. Umi Lila, Umi Yunana, Neng Jabuar, Pandayati Moratres, Not.

0: Boleh dong nih, gotin buat siapa?
1: Gotin nama Kang Oteran, semoga sehat selalu. Amin. Banyak rezekinya.
0: Hatur nuhun Mang Ana, sehat selalu juga untuk dirimu dan sekeluarga. Panteng Radio.
1: Panteng Dalian, aku agaknya Dalian, rumah go-go-go ya.
0: Digayang balik dong. Aja udah gak masuk kan airnya, udah dengerin aja. Boleh deh pandang, kalau mau didengerin aja boleh. Yang jelas mendengarnya 101,5 Dahlia FM atau ya. Kakak Pujangga Agus Cipo juga terima kasih sudah pantengin. Terus juga ini nanti ketemuan sama Kang Dadang. Salamnya Kang Teteh aja sih ya. Ada juga sama siapa ini yang sudah dihapus lagi pesannya. Ibu Cendani di Cimahi, terima kasih sudah pantengin. Luar biasa dengan emot-emot yang sangat banyaknya itu ya. Teh Eli di Padalarang juga selamat malam Teh Eli. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga. Langgemnya pengen bola dari Kang Ona Sutra. Digogonya buat Ning Ranti yang baik duluan, buat Hayati Jamu, Teis Ilsar, Teis Sugi, Nenek Putri, Kang Iyosnya juga. Buat Kang Suherman, Kang Lukman, Pasar Baros, Mas Santo, Pak Wawan Ngampra, Kang Nana Setia Budi, Kang Genta, dan semuanya warga Dalian. Ngapur dulu panjang sekali, ini pepurudulan luar biasa. Digogonya buat Ning Ranti, semoga sehat selalu ya, amin. Ada juga ini sama, nah siapa nih? Kang Yudi Firmansyah. Dari Qatar, aslinya itu di Qatar, iya teh, luar biasa, jauh besti. Terima kasih Kang Yudi sudah pantengin. Di goyangnya buat A.A. Budi, A.A. Hendra, A.A. Yudi, cenanya kumah itu A.A. Yudi, tapi buat A.A. Yudi, request lenggamnya, hey. Ini kita sedang dangdutan ya, tidak ada Iwan Fals ya di sini ya. Tolong, tolong dengan sangatnya. Memahami, cenah ayo dikopian dulu. Siap dikopian dulu biar senghar atau besti buat temenin Ranti. Gocinya buat yang baca aja makin gacor rezekinya. Langgamnya pengen kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Boleh, ditunggu langgamnya Mama Ami ya. Selamat malam juga buat Syah Rustandi dari Sedang Serang. Langgamnya pengen selamat malam. Aduh, pas banget ini emang lagi malam mestinya. Salamnya buat Tete yang lagi main coba semuanya. Weh, cenanya. Non PNS Radio Dahlia. Oh, fans. Fans ya, buat fans Radio Dahlia. Pokoknya mah dari Kang Dari Syah Rustandi Sedang Serang Bandung. Buat warga Dahlia yang belum kirimin Ranti WhatsApp juga masih Ranti tungguin pastinya di 0811-222-1015 warga Dahlia. Yang pengen telepon? Seperti biasa harap bersabar warga Dahlia. Karena apa? Karena sudah waktunya untuk mendengarkan langgam-langgam spesial lagi warga Dahlia. Dicoba lagi nanti telepon Rantinya di interval selanjutnya, di interval ketiga warga Dahlia ya. Terima kasih juga buat yang sudah gabung di live TikToknya Radio Dahlia. Ini ada Kang Ridla dari kawasan Nanjung Margasi yang sudah hadir. Terus ada Saten Zuadava. Waalaikumsalam. Wadi jengungi, cenawi di jengungi kembali. Ada juga sama Bapak Desi Basa Tahu Bandung. Malam teteh, semoga sehat dari Bapak Desi. Siap, amin, hatur nuhun. Sehat selalu juga buat Bapak Desi sekeluarga. Apa nih? Ada Teh Tita Sich 45 dari kawasan Cisarua yang sudah hadir. Ada juga sama Gese Eta Bacan Aku Maha Eta TG4123NG cenanya Galang, Galing. Ya itulah pokoknya Maya. Dari kawasan Soreang yang sudah hadir, terima kasih. Pengen lenggemnya kereta malam, ditunggu dulu ya. Jangan lupa dengerin juga di radio BST untuk Radio Dahlianya. Dan sekarang mah kita langsung mendengarkan lagi langgam spesial. Jadi jangan kemana-mana warga Dahlia. Pantengin terus nantinya di Radio Dahlia. Brung ya, go go go, go ya.

Gile, awal interval ketiga udah diplaykan Kicau Mania sama orang baru lebih gacor. Makasih Mama Ami udah request dan juga yang lainnya yang sudah pada request. Hater, thank you bestie. Tenang, belum mudahan, belum closing dan masih ada durasinya, warga Dalia masih ada.

0: jahe Sumut, beneran ini dari Sumut. Siapa ini sama siapa ini? Kira-kira. Tidak ada namanya, Besti. Ika selanggamnya dari Mansyur S. Salamnya buat semua orang Bandung. Salam kenal dari Odini, dari Sandi Sembiring. Menjuah-juah kita kerina. Apa tuh artinya menjuah-juah kita kerina? Apa tuh? Ada yang tahu gak nih warga Dahlia artinya apa? Pokoknya terima kasih loh ya, sampai ke Sumut loh ini warga Dahlia. Luar biasa. Terima kasih sudah pantengin. Teh Ati di Batu Lawang Ciwide juga hadir. Langgamnya lagi gabut sayang. Digayangnya buat Teh Ranti duluan sama semuanya warga Dahlia aja. Super gocinya buat Teh Ranti. Semoga sehat selalu. Amin. Selamat bergabung juga buat warga Dahlia yang udah pada gabung di live TikToknya Radio Dahlia di @1015DahliaFM. Ada toko baju dan kaos. Cina sudah hadir. Ini teh gila ya teh komena. Komennya ini terlalu ke atas. Dewa 19 enggak ada di sini Dewa 19. Nanti kalau kamu pengen request Dewa 19 di jam 10 sampai jam 1 siang atau enggak, sorry, di jam 10 sampai jam 12 siang atau enggak di jam 8 sampai 10 malam baru bisa Dewa 19. Ya kalau di sini kita dangdutan bestinya. Gocinya buat Bu Yati Ciwidey. Nah, oke. Paling seneng kalau sudah hari Minggu panteng Dahlia dari jam 8 sampai jam 10. Di acara Slankers, tapi kalau kelas saya sekarang Slankers udah gak ada ya, jadinya mau Garuda sayangku. Salam kenal ya, saya lagi di RS Cicendo, udah 4 malam semangat nungguin anak. Aduh, semoga cepat sembuh anaknya, teteh, aa, cepat sembuh, sehat-sehat selalu sekeluarga, amin. Sekarang udah waktunya Ranti untuk angkat telepon dulu wargi Dahlia. Tapi buat wargi Dahlia yang belum kirimin WhatsApp, masih Ranti tungguin juga di 0811-222-1015. Dan yang mau merapat ke Burangrang 28, mungkin ada yang lagi main, ada yang lagi gabut, tapi dekat studio Radio Dahlia, mau main gak apa-apa, main aja kesini wargi Dahlia, aman, terkendali. Kita angkat telepon dulu, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Halo, Begadang Dahlia, asik atau kurung A, go.
0: Koya. Digoyang balik, ada Bu Warman Anugelis, sesanggup. Cantik, gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah sekarang mah.
0: Alhamdulillah, nuju naon atu Bu Warman teh?
1: Iya, nuju ngamam oleh-oleh mega coan.
0: Ayo nih resep, alah, eta cik atu cik, eta brena tong disebut kenya mie we kitunya, mie ladak gitu.
1: Oh, iya, iklannya, bohan terbayar.
0: Emur, atu-atu terang, geningan, aduh. Mangga atu, kade tong ngada teuing, iya. Oh benar. Kadang tuh nggak ada teing bisa sehat kan jadi botong deh Bu Warman ah.
1: Ih kerma mayu itu.
0: Oh kerma mayu cenanya. Oh kadang ke bolak balik kue WC geranya panas betul.
1: Moal siap. Obatnya.
0: Oh siap naon cenah obat naon cenah.
1: Udah penyangga belum habis dari dokter.
0: Oh, oke siap.
1: Jadi kita bebas.
0: Jadi sudah bebas gitu. Aduh, ini asa di ulang tahun kan cenah Bu Warpannya.
1: Iya ini. Puntennya ngebalaan mencet nanti tadi ayam 12 kali.
0: Alhamdulillah akhirnya masuk Bu Warpan
1: iya,
0: ya.
1: Alhamdulillah masuk keduluan Lukman, Kosabaros keduluan semai Padirmansah tuh. Alhamdulillah masuk.
0: Alhamdulillah sekarang mah kita ngegogo dulu Bu Warpan udah siap.
1: Boleh.
0: Prung.

0: Rika selanggam apa Bu Warpan?
1: Mau itu apa aku ingin? Udah belum tadi?
0: Ku ingin belum dari Rita Sugiyarto ya, Mangga.
1: Ya,
0: mau yang biasa tuh yang koplonya.
1: Goyangnya.
0: Hey, eta langgamna hey. Eta langgamna badan nu biasa atau anu koplo na?
1: Oh, yang koplo.
0: Oh, yang koplo Mangga. Sok Mangga digoyangnya buat siapa?
1: Oh, benar.
0: Betul. Digoyangnya buat siapa?

0: paling soleh.
1: Amin, paling kenceng. Hatur nuhun Bu Arpan, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Eh, sami-sami, alhamdulillah abis sok ningali TikTok, centil pisan di anak abi, aduh,
1: aduh, terus anggap beri centil, cenanya nyentil pisan. Siapa tuh panteng radio, panteng ini, radio?
0: Pisan, panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, purung ah, go,
1: goyang. Digoyang balik dong, satu penelpon lagi wargi Dahlia di belakang Bu Arfan. Ada siapa lagi ini? Halo, Bu Gadang Dahlia. Aduh, ayo nugelis doya ya Umi Lila.
2: Hai, gimana kabarnya cantik?
1: Alhamdulillah cantik, aku sehat. Kamu gimana cantik, kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sedang apa Umi Lila malam hari ini?
2: Berusaha on dari tadi.
1: Ih, luar biasa.
2: Aduh. Tubruk sama Bu Arfan.
1: Tubruk-tubruk kayaknya pokok namanya. Terus anggap alhamdulillah akhirnya masuk. Sekarang kalau udah masuk kita langsung saja menggogo. Menggogo, ngagogonya.
2: Oke.

0: Berikut selanggam apa malam hari ini, Umi Lila?
1: Tadi udah ya, Kicau Mania.
0: Udah, Kicau Manianya udah.
1: Aja.
0: Apa? Apa dong?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Boleh, digoyang-goyangin buat
1: nah,
0: siapa langgamnya?
1: Tadi udah.
0: Boleh, gak apa-apa.

0: semua-semuanya aja langsung ini tuh semua-semuanya aja.
1: Iya.
0: Paham ini langsung.
1: Itu Pak. Tadi Pak Haji Dirman ketemu Om.
0: Oke. Gocin buat siapa gocinnya?
1: Buat yang cantik jelit Pak. Pulangnya hati-hati bebek.
0: Oke Umi, terima kasih. Panteng radio.
1: Panteng dahlia yang kenang amat luar juga yang.
0: Digo yang balik atu. Aluh kehilah ya. Sabar nih. Warga dahlia sabar ya. Ini nantinya udah mengangkat dua penelpon warga dahlia. Jadi harus bersabar warga dahlia. Atau orang Cicalengka wayana tuh mau kepundung orang Cicalengka. Jadi kumaha deui atu. Sudah keduluan sama yang lain ini teh. Jadi harap bersabar. Pantengin terus biar nanti teh gak keduluan sama yang lain ya. Jangan nanti pundungnya keranti. Iya. Aduh. Wargi Dahlia, terima kasih juga nih buat Wargi Dahlia yang sudah masuk di live TikToknya Radio Dahlia di 101,5 Dahlia FM-nya. Terima kasih. Terus juga buat yang belum kirimin WhatsApp juga boleh banget, masih ditungguin sama Ranti di 08112221015 Wargi Dahlia ya. Oh iya Wargi Dahlia, kemarin seperti yang kita sudah tahu Persib menang Wargi Dahlia ya. Sampai membuat orang-orang yang sangat luar biasa meriah sekali orang Bandung. Di bawah dan juga di jembatan layang Pasupati Wargi Dahlia. Tapi ada juga nih di balik yang lagi happy kesenangan karena Persibnya tuh menang, ada yang membuat kerusuhan Wargi Dahlia. Nah ini buat yang membuat kerusuhan, tolong atuh ya, di saat yang lain lagi happy-happy, dirimu jangan membuat kerusuhan, Besti. Gimana cerita teranti ada di beberapa titik Wargi Dahlia. Tapi alhamdulillahnya tidak sampai ada korban yang bagaimana-bagaimana Wargi Dahlia. Dan semoga saja di di selanjutnya begitu Wargi Dahlia ya, tidak ada lagi yang sampai terluka, tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan. Ya kita happy-happy saja Wargi Dahlia. Kita mendukung Wargi Dahlia, tapi jangan sampai membuat kerusuhan dimanapun Wargi Dahlia ya. Pokoknya mas selamat juga nih buat Persib, nanti lupa belum ngomong dari kemarin. Selamat untuk Persib yang sudah menang 2-1 Wargi Dahlia. Semoga di pertandingan selanjutnya menang lagi pastinya Wargi Dahlia ya. Kayaknya sabar Kang Rustandi ya. Mohon maaf nih nantinya belum bisa angkat telepon lagi ini.

dicoba lagi di talk selanjutnya. Sekarang kita dengerin lagi langgam spesialnya Wargi Dahlia. Ada dari Cita-Citata. Ada dari Rita Sugiarto dulu. Atau dengan keinginnya yang sudah di request dari tadi, yang siap menemani Wargi Dahlia di gelaran Begadang Dahlia. Aduh, langgamnya suka membawa ke zaman dahulu. Siap, ini dia. Prung. Go, go, go. Goyang.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang. Jangan kemana-mana, setelah Begadang, akan ada Hikmah Fajar. Kita panteng tausiah sambil mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

keduluan yang lain, mohon maafnya. Tenopa, terima kasih Tenopa sudah pantengin secantiknya aku. Pasti sekarang lagi persiapan untuk ke pasar ya. Semangat ya. Teh Asriani juga afternoon sudah pantengin. Mama Ami terima kasih. Maji Eha juga terima kasih sudah pantengin. Digoyangnya dari A sampai Z, sebenarnya digocinya buat yang nanti sukses selalu langgamnya Bunga Desa. Nanti nanti paling cek dulu durasinya masih bisa atau enggak ya. Belia Katapang juga terima kasih sudah hadir dengan setianya. Teh Eli, atur nuhun. Asli temen impu, murudol pisan, pupurudolan, luar biasa goyang-goyangnya.

Kasih Jangan Pura-Puranya tadi udah di play ya. Yani di jalan Gagak juga terima kasih. Mama Ibu hatur nuhun di sore yang. Mama Aji terima kasih. Ada juga ini sama Alfariski Bordir di Cimahi. Channel lenggemnya lupa nama ingat rasa teh gening. Udah tadi motor monitornya udah di play. Hatur nuhun sudah pantengin. Gengi buat anak rantau Tasikmalaya dan di gocinya buat si dia aja yang jauh di mata dekat di gabruk. Seperti biasa eta kata-kata natenya. Kang Ramat di Cijambe juga hadir. Lenggamnya pengen bahagia tuh sederhana tadi udah di play, baru banget udah di play. Digayangnya buat Mas Gus, Kang Erik, Kang Irji, Kang Sayono, Kang Kukoli, Mas Nur Kasim, Abah Iwan Mozzarella. Gocinya buat yang masih melek aja sih ya. Ada Neng Kartika di Majalaya juga yang sudah siap begadang. Terima kasih Kang Tatang Kastanyo, Ranca Ekek lagi piket.

Santa, Teis Isar, Umi Lila, Teh Unik, Abah Iwan, Moza, The Chow, Kang Lukman. Terus Kang Deden Cipteng, buat Pak Dirmansyah juga sama Kang IRB. Kucinya buat istri aku aja, boleh. Kang The Chow juga sudah hadir jadi absen bestie. Menikah mana aja, Kang Mote baru nge-whatsapp aku lagi, rindu. Seperti langgamnya yang pengen selalu rindu. Kang Uya Gatsu juga hadir, langgamnya semua untukmu. Tadi udah di play langgamnya ya, digoyang-goyangnya buat ESC Bay, Kang Zendri, Kang Danu. Terus juga buat Umi Lila, Neng Gita, Kang Rinasgar, Tesri Majalaya, Kang Genta. Kom aja buat semuanya warga Dahlia, digocinya buat Stiman Pak Adun yang ada di Binong. Super gocinya buat Teranti, semoga banyak rezekinya. Amin. Kang Aden di Cicalengka juga terima kasih sudah pantengin langgamnya, pengen mimpi digigit ular, udah nanti play juga langgamnya. Terima kasih sudah pantengin. Ada juga ini sama Kang Wisma. Terima kasih cinta pertamanya udah di play sama Ranti. Kang Tatang Cisaranten, terima kasih juga sudah pantengin. Terus juga nanti ketemuan sama Kang Aciu. Langgamnya pengen insan biasa dari Lesti. Spesialnya buat semua penggemar Radio Dahlia aja. Hatur nuhun. Bu Ani dari Sukajadi juga terima kasih sudah pantengin. Ada Teh Tema juga dari Jamaras. Gara-gara sebotol minumannya tadi udah Ranti play. Terima kasih sudah pantengin. Ada Kang Ari Wongsa dari Tegal. Mr. Ius, tiga huruf yang mudah diingat. Langgamnya tadi di playnya yang bahagia itu sederhana ya. Digayangnya buat Teh Ernika Tapang, Mimi Ciwide, Teh Eli pada larang. Teh Ika Cinta Asih, Mas Lukmai, Teh Aisugi, sama semuanya warga Dahlia. Hadir cina anak gadis, Kak Ranti, langgamnya cinta berawan tadi udah di play juga. Kang Wildan, terima kasih. Kang Aman Abadi, hatur nuhun. Orang baru lebih gacornya udah di play juga ya. Ada Budi 33 dari Cikadusor yang juga terima kasih. Langgamnya pengen secangkir kopi. Udah di play tadi langgamnya ya, digoyangin buat semuanya warga Dahlia. Kang Ciwan juga terima kasih sudah pantengin. Langgam Wulan Merindunya udah nanti playkan juga. Digoyangin buat Abah Iwan, Kang Arnold, Mas Santo, Akibar, Kang Lukman Pasar Beros. Dan semuanya warga Dahlia. Ada Kang Ismet. Beb, cina lagi sakit, batuk terus, kangen sama Ranti. Aduh.

Pasco juga terima kasih. Juga ini buat Neng Feby, Kang Zendri, gocinya buat Ismet aja yang lagi ketinggang love cenah sama Teh Erika Tabang. Alah aslinya ya Tate. Aslinya ya Tate lah, untuk asli mah jadi bahan gosip atuh ini mah. Waduh. Ciao dari Karapitan juga selalu pantung Dahlianya, gocinya buat wargi Dahlia dan juga Teh Ranti. Hatur nuhun.

kasihnya sudah pantengin. Terus juga ini sama Kang Roheng di Lengkong sudah hadir juga. Alah, tetanggaan besti. Siapa ini Pecena? Aduh, mohon maaf ini Kang Dari. Teleponnya belum bisa keangkat karena memang durasi. Di interval ketiga ini nanti berarti total udah angkat 4 penelpon. Jadi dicoba di esok hari lagi kalau gitu. Tapi sekarang kita ketemu sama Dar.

Teh Mas Elsa di Majalaya, terima kasih sudah pantengin. Maaf Cilinding Ranti, aku baru bangun. Ah, tidak apa-apa, tapi dengan yang kamu baru bangun tapi udah langsung mendengarkan Radio Dahlia juga, aku berterima kasih Teh Mas. Dikokanya mau buat semuanya warga Dahlia tercinta, buat grup Botram Chanderia Sewargi Gocinnya, buat yang selalu setia perhatian sama aku. Alah, pengen juga diperhatiin, pengen juga, aku pengen. Ada, terima kasih pokoknya buat Teh Imas. Iya, Beb Agung juga ya baru bunculik. Sana aduh,

aktivitas di hari Kamis ini Wargi Dahlia. Semangat terus Wargi Dahlia, semoga apapun itu aktivitasnya Wargi Dahlia di hari Kamis ini lancar, tidak ada kendala juga Wargi Dahlia ya. Tapi sebelum nantinya closingnya, Rati mau ngasih info terakhir Wargi Dahlia di hari ini. Jadi kejadian ini terjadi di 2 hari yang lalu Wargi Dahlia, 12 Mei 2026 atau bertepat di hari Selasa jam 8 malam kurang lah Wargi Dahlia. Jadi ada seorang wanita yang mengalami kekerasan seksual di kawasan Jatinangor Wargi Dahlia. Dan wanita ini berusaha untuk lari nih dari pelaku tersebut. Tapi Wargi Dahlia, sayangnya karena kejadian tersebut berada di gang kecil dan pelaku menggunakan sepeda motor Wargi Dahlia. Alhasil apa? Iya benar banget. Bisa keduluin, bisa kesalip Wargi Dahlia. Tapi naasnya sang pelaku melindas korban Wargi Dahlia. Eta CCTV-nya jelas pisan Besti. Jelas pisan kelihatan itu pas ngelindasnya. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Ya Allah. Ini semoga aja pihak berwenang dapat segera menemukan pelaku. Dan juga semoga saja pelaku dijerat gitu ya Wargi Dahlia ya. Pasal yang benar-benar bisa membuat dia tuh jera atas perlakuannya tersebut Wargi Dahlia. Udah ngelakuin kekerasan seksual, udah ngelindas Wargi Dahlia. Aduh, nono dirasai kamu Besti ya. Gara-gara insap lahnya, itu buat pelaku gara-gara insap dan gara-gara katangkep. Nah iya, soalnya untuk CCTV yang memang di malam hari itu jelas lah Wargi Dahlia kelihatannya. Ini buat kita semua juga para ciwi-ciwi kaum hawa, hati-hati dimanapun berada Wargi Dahlia. Semoga kita selalu berada lindungannya dan juga bisa selalu menjaga diri kita Wargi Dahlia. Gitu. Mama Eva terima kasih sudah pantengin ya Kang Roheng dan semuanya juga Wargi Dahlia yang mungkin belum sempat keputerin nih requestan langgamnya sama Ranti. Mohon maaf banget karena sekarang udah waktunya Ranti untuk pamit undur diri Wargi Dahlia. Gak kerasa kita udah di penghujung acara aja. Makasih banget buat semuanya Wargi Dahlia yang udah pada request langgam, yang udah WhatsApp Ranti, yang udah telepon Ranti, yang udah masuk juga ke live TikToknya Radio Dahlia. Hatur nuhun Wargi Dahlia. Maaf banget kalau misalnya ada kolom, ada komentarnya yang belum sempat kebacain, WhatsAppnya yang belum sempat kebacain, ataupun requestan langgamnya belum sempat Ranti play karena keterbatasan waktu Wargi Dahlia. Maaf ya, dicoba lagi di minggu depan karena bakal ketemuan lagi sama Ranti di hari Rabu dan Kamis di jam yang sama, dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh. Dan jangan kemana-mana juga, udah ini bakal ada Bang Apul sama Ustadz Andi yang siap nemenin Wargi Dahlia di Hikmah Fajar pastinya. Jadi pantengin terus 101,5 Dahlia FM-nya Wargi Dahlia. Rantinya pamit, selamat beraktivitas di hari Kamis 14 Mei 2026. Jangan lupa basmalah dulu sebelum melakukan segala aktivitas. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Perung, ah, go, go, go, goyang.

0: Allah kunaon ngalana ku ilmu nu aya di maneh nu matak ngala jeung ngagunakeun ilmu na ulah carikeun Allah teu adu ilmu abdi mah Gusti ala kabahagiaan nu aya dina ridho Allah kunaon ngalana ku pangkat nu aya di maneh nu matak ngala jeung ngagunakeun pangkatna ulah carikeun Allah abdi mah teu duit teu ilmu teu pangkat jaba bodo ge miskin ala kabahagiaan nu aya dina keridhoan Allah ku bodo jeung ku miskin nu aya di maneh sabab bodo jeung miskin ge alat keneh keur ngala karidoan Gusti Allah nu matak mawa bodo jeung mawa miskinna ulah pibendueun Allah jauhan susah di mana ayana Gusti dina bebendu Allah nu matak hirupna ulah pibendueun Allah di mana parantos sadar kitu kakara lega hirupna giridig turun ka pasar bapa subuh-subuh cong salat ka pangeran sujud laporkeun sagala kasusah Gusti abdi nyuhunkeun pitulung Gusti bade marabar anak bojo ngalarejeki ka pasar gejrut tu poho ka pangeran lohor jeung asar balik magrib boro-boro meunang untung malah ongkos keur balik oge aya nu nyopet da teu kudu amek dalin dek ngala duit dek ngala bahagia dibeulina ku duit mun aya duitna diteangan bolong kecrikna pegat urekna tong amek asa lauk mere dihakan tapi deka imah duit eueuh keur mayar boro-boro keur marabar anak bojo tong ka imah heula kedepruk lapor ka nunitah ngala duit sanunitahna lain bojo lain anak Allah subhanahu wa ta'ala Allah nunitah ngala duit teh lamun rumah saditah ngala duit ku Allah laporkeun ka nunitahna kedepruk di masjid nun Gusti abdi teh bade marabar anak bojo ti subuh tepi ka asar teu kekengingan boro-boro make jeung untung duit keur ongkos di perjalanan ge aya nu nyokot Gusti. Nyangakeun ka Gusti, paparin abdi dinten ieu 1000 perak mah 4 literan keur maraban anak bojo. Lapor ka Allah, boro-boro minta duit 1000 bet minta tali sepatu ge ka Allah damal bener. Likum-likum tas salat, tapi ka magrib betul wae duit teh tong ambek pertanda Allah teu mere. Cek Allah mah libere duit maneh mah poe ieu mah. Alhamdulillah nuhun Gusti nyangakeun teh teuing sawios teu dibere duit ge ka hese-hese meulikeun beasna we abdi mah da duit ge hakikatna mah pan keur meuli beas eta teh jelema teh di dinya deui tigi jelegna teh utamina kaum ibu gerapek ibu mah mun kitu di mana-mana ge cik bapana minta duit keur balanya keur meuli deungeuna da kami mah wa deungeuna mah itu anu mere di jalan manyun we awewe mah da duit tujuanana ulah kitu menta duit teu dibere beasna Gusti mali bere beas maneh mah alhamdulillah minyak tanahna ge mahal teu naon-naon teu dibere beas ge abdi mah asal kejo neuh keur maraban anak bojo santen ieu mali bere kejo maneh mah alhamdulillah hese-hese kacai Gusti usum hujan tariris teuing teu naon-naon teu barang dahar ge asal jag-jag neuh ka abdi keun pan tujuanana mati duit teh tepikeun ka beas tepi ka nanti ngarah jag-jag lain tadi dia ti soledatna urang mah jangka pendek tujuanana teh ngarah jag-jag ari eueuh duit mah da jelema mah ngamuk bae urunyung ti kantor geus ngancer-ngancer ti kantor buating kejo geus asak kamari boga deungeuna da teu kadeuleuh di jalan teh tubrukeun ge sepeda saranekeun gubrag mukakeun panto asa dek amwe ari ditempo pamajikan nyampakeur heuy lalaki nu kurang jejehan mah teteh panto teh dimainkeun gebrug tajong panto gebro gelas jungkirkeun kursi malah omongan nu kalotor teh bijil teteh malah mitohan nu teu boga dosa ge pan sok dibabawa sia mah kuas inung sia pan kitu ngomongna teh jebret itu jeger iyo sentak itu selor ke dia bakating gua yang dahar gagal cita-cita kapang iyo EQRT naon ujang teh amek-amekan hayang dahar bah ngeus daharna nu mata kamek ge encan nakunon amek-amekan sebel indungna can asa kejo ngarah naon ujang dahar teh ngarah jag-jag aya jag-jagna nu matak mebeutkeun panto ge aya atuh jag-jag nu aya we teundeun heulaanan ngala jag-jag bari miceunan jag-jag jelema teu eucreug teh Ya, mau dipikir banyak tapi era ini rup jelema. Siga sato we tungtung nama. Model kaum ibu ngala di pikasono ku salaki. Bapana minta duit keur meuli make up. Hayang wedak nu kanol cara batur atuh bapana. Ora naon di make up teh. Bari lambaina di chat, ngarah senengan we salaki ka pamajikan. Cek salakina keun bae kami mah teh diwedak ya da resep ka maneh teh. Amung dah hayang diwedak teu ceregna teh. Ceregna. Masing teh diwedak keun bae ari salakina soneun weh. Untung tong kitu. Tah baru dak ngora ayeuna. Pok ka pangeran bebeja nun Gusti abdi nyunkeun duit sing gede. Sing gede duit teh Gusti. Keur bekal boga pamajikan da awewe jaman ayeuna mah kajen kanu kasep ari eueuh duitan mah tersepeun. Cek pangeran teh mali bere duit maneh mah. Alhamdulillah ngarah eueuh garong. Sawios teh dibere duitna ge. Asal awewe na we sing daek dikawin ku abdi. Nu matak maneh mah moal boga pamajikan tapi ka kiamah ge alhamdulillah hampang abdi tanggung jawab dina poe kiamah. Teu naon-naon teu boga pamajikan saumur-umur ge asal ngimpi na unggal peuting. Ulah salah sangka ngimpi sa teh ngimpi beunghar. Beunghar. Kaum ibu sadayana ku pribados di kitu-kitu teh lain nyarek pribados ibu ulah beki kana duit sanes. Ala duit teh, ala ilmu teh, ala pangkat teh, singaan ngalakna. Mun teu meunang tong ambek da lain tujuan eta mah. Eta mah kecrik, eta mah useup, eta mah alat keur ngalana ngala bahagia, ngala bunga di dunya jeung di akhirat. Tenanaun teh dibere duitna ge asal bungahna dibikeun tenanaun. Ari urang mah nyaeta kana duit we. Malah urang teh rada katepaan ku cara urang Eropa. Mun ceuk barudak ayeuna mah katepaan ku sistem ekonomi sekulerisme. Pan urang mah biasa ari nyebut milik teh nya kana perkara anu ku urang diaku. Lamun aya duit mun dihanapkeun kasur eta da milik abdi mah. Menang duit 10.000 bet ka bawah 5.000 nu 5.000 dibagikeun atawa didahar ieu milik abdi mah nu 5.000. Lamun nu beunghar aya duit ayeuna 10 juta atau di jalan maruragan ayahnya sada 8 juta diasupkeun ka bank eta milik abdi mah kitu pokna tepatnya kaliru milik mah sanes eta milik mah sagala rupa rizki harta banda nu geus digunakeun dina jalan nu dipikarido ku Gusti Allah eta milik mah moal leungit tamat tepi ka kiamah. Ibu kaungan angwan dina lomari 20 cek ibu teh eta milik abdi lain ta baju nu dipake ngaji ayeuna milik mah. Jadi saksi taraksukan ibu teh dina poe kiamah teh. Cek baju teh abdi dipake nutupan oratna basa ibu keur ngaji. Eta milik mah. Ibu boga duit 10.000 dialungkeun ka nu musafir salawe perak. Ta eta milik ibu mah nu salawe perak maleungit ta mah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Engke videona ditemongkeun satungtung jarum kahadean nu nemrak jeung nu nyumput katemong eta milik ibu mah. Hanyakal jagaban teu nyieun kahadean gede. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Brai video goreng patutna. Itu kasalahan aing. Basa keur ngora cek ibu teh aing basa heureuy jeung ti bapaeun barudak teh. Kadeuleu aya videona. Milik urang mah nu geus digunakeun dina jalan nu dipikarito ku Gusti Allah. Habek ibu tuang cek ibu teh milik mah nu geus asup kana beuteung lain. Milikna mah nu geus jadi jagjagna. Cong ibu teh salat tah dahar nu dipake salat eta milik ibu. Ari daharna teh dipake ngagarong tah eta milik ibu katembo ge. Jagjag urut daharna nu dipake nyieun kajahatan. Jadi milik mah sagala perkara nu geus digunakeun nu moal leungit tepi ka kiamah. Pek pimilik ta duit jeung ilmu jeung pangkat teh sadayana dek dipake ngudag-ngudag karidoan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngeunah ibu menang karidoan Allah mah. Ngeunah nu matak ceuk nu palinter mah ceuk para ulama ulah poho kaum muslimin hirup anjeun teh teu aya kajaba tujuanna iwal ti ngudag karidoan Gusti Allah. Tapi kapok disebut ku basa nu khusus yen tujuan hirup kaum muslimin mah taya kajaba iwalti rek ngudag-ngudag mardo tillah rek ngudag-ngudag karidoan Allah. Ibu salat lain rek meuli sawarga. ibu puasa lain dek ngahalangan neraka. Abdi mah puasa, salat, zakat jeung munga haji teh lain dek meuli surga, lain dek ngahalangan neraka. Rumah sa dititah we ku Allah. Namani nurut-nurut teuing ka Allah teh kapan abdi hayang dipikarido ku Gusti Allah. Ari Allah geus rido mah da eueuh perkara nu dimahalkeun jeung eueuh nu dikoretkeun kabeh ge dibikeun. Da di alam dunya teh moal aya nu pangmahal-mahalna iwal ti kaum ibu istri. Tapi kadi mahalkeun ku agama ge lalaki mah oratna teh ukur luhureun pusat dugi ka handapeun tuur. Awal we mah bakat tingku mahal. Oratna teh pan sakabeh awakna bakat tingku mahal. Tapi sakitu awal we mahal. Ari halal mah jeung salakina bari awal we naridoan. Pan awal hesena salakina aya pangabutuh. Nuri udag-udag terido Allah. Sawarga aya dina ridona, naraka aya dina bebendukna. Abdi salat lain dek ngudag surga Gusti, lain dek ngahalangan neraka Gusti. Abdi mah salat sateu rumasa dititah, pangna abdi nurut aya kajaba bawa ningku hayang dipikir rido ku Allah. Ari Allah geus rido mah dek mere naon bae ka jisim abdi nyumbangakeun ka Allah, da Allah mah tara salah sok mere nu hade digantian ku hade, nu hade digantian ku hade, nu goreng digantian ku goreng. Kitu. Jadi sawarga mah si oreng katingali tina tujuan hirup dek mudag ridho Allah, sawarga mah lain tujuan, eta mah akibat. Akibat eta mah. Sawarga mah cara kahampangan, kahampangan mah lain tujuan, akibat. Datar aya jelema nu sejak kaula nginum sablek ngarah ki ihna gede atara. Atara. Nginum mah sing teratur engke ge bijil sorangan, engke oge. Cai mah. Bujur sarang. Cek ajengan baheula mah make bahasa suluk. Ari make ridho Allah meunang ridho Allah mah ujang masing hirup mah tetek ngagoler dina kolomeran ge ngeunah we. Ngeunah. Tapi sabalikna ka jembru di juru bro di panto rejekina ngalayah di tengah imah jauh tina karidoan Allah mah eueuh ngeunahna. Malah make bahasa baheula teteh. Ka jeun cicing dina sawarga Gusti ari eueuh ridho Gusti mah eueuh ngeunahna. Manyanya di surga tengunahnya bahasa suluk kajian ngambang dina neraka ari barang jeung ridho Allah tetep we teu karasa nyerina. Maksudna mah kajian sagala aya ari teu dibarengan ku karidoan nu boga alam dunya mah da eueuh ngeunahna. Tapi kajian dahar sore henteu isuk ari barang jeung ridho nu bogana mah ngeunah we. Kudu kumaha jelema sagala aya nu cicing di imah penjara bisi teu percaya jig arameng ka banca itu. Imah ibu macan puguh saper sajutaun bancoy. Urang mah rata-rata boga imah teh genep dalapan teh asa pangrajana di lemur teh. Di bancoy mah jaba sisi jalan badag teh. Bari talik didinya ibu jeung bapa teu kudu nyewa. 5 taun, 6 taun, 7 taun, 15 taun saumur hirup pek. Moal liharu biru sabetahna cicing didinya. Dek naon gawe? Da moal li gawe tinggal sare jeung dahar. Pan eta lain jelema teh tepi ka culun salat teh hayang ulah aya nu ngaganggu pek ka didinya. Tinggal sare jeung dahar. Nah ti mana daharna Pak Gojali? Atuh kudu riweuh, salaparna dibere. Ari baju sasoehna diganti. Naon gawe? Sare jeung dahar. Atuh da nemrak teuing dirinya mah abdi teh di imah geus sok nyumput ari aya nu nagih teh tong susulumputan. Boro-boro hutangna juta hiji, juta dua, miliaran ge teu idin aya nu nagih ka dinya. Raja leutik jelema cicing didinya mah. Ngawi budak sok rewel atuh ngaganggu teu bisa sare ti beurang. Boro-boro budak nu rewel indungna nu bageur ge teu meunang ngaganggu salakina nu aya didinya. Da kumaha da lahiriahna mah ngeunah nu cicing dibancoi mah. Dahar teu kudu meuli, baju teu kudu dipikir, nu nagih moal aya, pamajikan moal rewel, budak moal ngaganggu. Tinggal sare jeung dahar. Nya tuh badak teuing Pak Gojali eta mah imahna abdi geus sok hayang kih tengah peuting geus kolot mah tongkeun ka mana-mana ge dianter. Malah nu nganterna ge mawa bedil. Kapan anu sok dianter ku nu mawa bedil teh lain pejabat gede nya. Gubernur, jenderal, menteri di mana ini tinitan depan sok dijaga ku tentara. Didinya ge da dijaga. Raja leutik ku cicing didinya mah. Betah cicing dibancoy. Teu aya dongengna jelema nu betah cicing didinya. Ngarengik batina ka pangeran. Teu betah Gusti abdi hayang dikaluarkeun ti imah nu badag saperti kieu. Kapan segala dibere jeung segala aya teu betah hayang keluar Gusti. Naon sababna teu betah hayang dikeluarkeun? Sabab cicingna di gedong nu badag bea teu dibarengan ku karidoan nu boga gedong. Saha nu bogana teh jelema? Jelema nu mana nu nyekel kakawasaan pamarentah ngaranna? Nama kitu ridoan bongan we si eta ngalanggar aturan nu boga gedong. Cek nu boga gedong teh kami teu rido kasia da bongan sia ge teu rido kana aturan kami pek cicing di gedong nu badag nu kami tapi kami teu rido ka maneh teu betah. Cacak teu dipikarido ku jelema teu betah hirup. Komo mun teu ridoan teh saha? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard raja bumi jeung raja langit lamun teu ridoan naon ngeunahna hirup. Ridho Allah. Eh, dibanceui da kudu kumaha senangna tuh. Tapi teu betah yang dikeluarkeun. Tapi aya dibanceui jelema numbung dikeluarkeun. Malah mun dikeluarkeun teh ceurik si eta mah. Mung abdi mah betah cicing di dieu teh betah. Mung mung dikeluarkeun. Cacing. Karyawan. Ai, nari nu digawe kitu teh cicing di dinya. Sarua we ti bangsat leutik tepi ka garong jadug katut pagawena aya di dinya. Tapi bangsat mah adu glajer hayang dikeluarkeun da teu betah. Ari polisi mah mung dikeluarkeun ti dinya. Betah we cicing dibanceuy. Da cicing di dinya na ge dibarengan ku karidoan nu boga ban. Nu boga banceuy ceuk pamarentah teh polisi kami rido ka maneh da maneh ge bongan rido ka kami. Pek unggal bulan cokot duit jeung beasna, opat bulan sakali ganti baju jeung sapatu, tilu taun sakali naik pangkat mun eueuh halangan, maneh paeh tong ngariwaan pensiun keur anak jeung keur incu. Kami teh rido ka maneh teh, da maneh ge rido kana aturan kami. Ngeunah we nyabunya. Cacak cicing dibanceuy ngeunah. Masing dahar sore henteu isuk. Baju tambal tebok ti dituti dieu. Nikmat we ari dibarengan ku karidoan nu boga bumi jeung langit mah. Kajenting gedongna sigrong mobil ngemplat duitna numpuk di bank jeung di handapeun kasur. Eueuh ngeunahna lamun jauh tina karidoan nu boga bumi jeung langit. Numatak bakating ku bisi poho ku nu maha suci ditembong-tembong pan ku Kangjeng Nabi. Tapi ka disunatkeun ikrar sasalat sakali mah. Nun Gusti salat abdi, puasa abdi, zakat abdi, haji abdi. Tani abdi, dagang abdi, jeung usaha abdi. Sadayana ge Gusti taya kajabi iwalti dilakukeun soteh lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naon teh cik pangna disunatkeun ku Rasulullah. Mere perhatian ka kaum muslimin khususna ka muslimat ka manusia umumna ulah salah jeung ulah nyimpang paniatan dina ati boro-boro make jeung ibadah nu langsung kaya ning salat ti mimiti hirup tepi ka paeh teu aya dina dek diudag-udag iwal ti karidoan Gusti Allah ngan Allah moal mikarido ka jelema lamun eta jelema teu cicing dina jalan nu dipikarido ku Gusti Allah dek mikarido kumaha. Dek mikarido kumah sakali deui tujuan hirup muslim mardotillah nyaeta kariduan Gusti Allah. Urang hayang hirup dina ridho Allah hayang paeh dibarengan ku ridho Allah mun beunghar hayang bareng jeung ridho Allah mun miskin hayang bareng jeung ridho Allah mun pinter hayang jeung ridho Allah mun bodo oge hayang jeung ridho Gusti Allah kumah tu Pak Gojali. Semua menda didinya tempat na sumber na pandina kariduan Allah kabagjaan jeng kabahagiaan sun abdi enjing madek ngala prak gera ala ngan wayah na sanajan ibu boga duit boga ilmu boga pangkat keur ngudag-ngudag jeng keur ngala kariduan Allah moal dibere ku Allah teh lamun duit na ilmu na pangkat na kabeh cawadun Allah tegesna teu dipikarido ku Allah. Lamun hayang menang karidoan Allah wayahna urang sadayana kudu aya dina jalur nu dipikarido ku Gusti Allah. Soeur jalanna mah. Jalan pikaridoan Gusti Allah teh ayeuna ge ngaji awan-awan bae mah pandek ngundang ridho Allah nya. Dek ngundang ridho Allah urang salat hayang menang ridho Allah, urang puasa hayang menang ridho Allah, urang mungahaji hayang dipikarido ku Allah. Urang ngalayanan suami hayang dipikarido ku Allah, ngalayanan garwa hayang dipikarido ku Allah, ngurus anak hayang dipikarido ku Allah. Pan kitu sadayana oge. sajuta jalan pikeun mengamenangkeun kariduan Gusti Allah. Namun disagedengeun eta anu sok kateler-teler teh nu ku Allah dititip-titip jalan nu bakal dipikaridho ku Allah teh aya kajabi nu paling poko mah Ibu disagedengeun ibadah pribadi nu poko. Naon cing? Kahiji tanggung jawab kadirina jeung kakulawargana. Ka anak, ka bojo, lamun lalaki, lamun istri, ka anak, ka salaki. Sadayana digiring. Misalna kieu ibu teh jadi ahli ibadah, di bumi ibu teh hiji we pembantu ibu teu nyahon ibadah tapi cicing di imah ibu, wayahna tarima panyepret ti pangeran ka ibu. Wayahna. Mangkaning dina danget kiwari keur usum boro-boro pembantu jeung batur salemur ibu. Teu saeutik salaki ka pamajikan temetu ngajak bener. Temetu ayeuna teh keur meujeunna kaleungitan ku harga sararea. Harga kiai leungit hargana tapi kan ngomongna 7 jam pidato ih da teu kadenge. Santri keur leungit hargana, inung bapak keur leungit hargana. Dihareupeun anakna tapi ka hampir jableh inung bapak nyarek anak hare-hare we. Keur leungit harga. Nu kacida jalan nu bakal dipikari teu ku Allah, nu kacida dititip-titip ku nu Maha Suci, awas titip. Anjeun diri anjeun sorangan, titip anak anjeun, tanggung jawab anjeun. Mangkaning kiwari keur meujehna. Kumargi sakitu kaum ibu sadaya dina ieu pangajian, urang saeutik we urang mah. Ayeuna urang ningkatkeun ka daek dek mudag ridho Allah teh urang ngagiringkeun putra ibu, sina nyahuan harga indungna, sina nyahuan harga bapakna. Putra ibu teh sing uningan boga indung teh ieu hargana ku aing wajib dihargaan. Cek anak teh ieu bapak aing nu ku aing wajib dihargaan. Sakitu ge geus gede ibu teh ibadah teh tanggung jawab ka putra teh. Insyaallah Allah bakal mikarido. Bakal mikarido. Ibu kagungan putra, ta putra teh sing nyahuan ieu teh indung aing. Aing nu wajib tanggung jawab. Cek putra teh ieu teh bapak aing, aing nu kudu tanggung jawab. Lain tanggung jawab dahareunana wae. Tanggung jawab harga dirina jeung tanggung jawab kahormatanana. Da budak ayeuna geus teu pati hayangan ngahargaan ka indung bapana. Lamun indung bapana leutik mah da kajeun ngaku ka batur indung jeung bapa teh. Saha eta teh nu lepat teh? Tong akan nyalakeun budak lepat urang we. Naon lepatna cing? Ibu teu aya martabat jeung teu aya wibawa di payuneun putrana. Na make teh aya wibawa, lepat ibu ku anjeun bongan baheula ibu teu kungsi ngahargaan ka indungna jeung ka bapana. Pan Kangjeng Nabi da dauh kitu, pikanya ah anak anjeun teh. Tuan lamun anak teu nyah ka anjeun eta teh wayahna bongan anjeun teu nyah ka anak. Ngan lamun anak teu ngahargaan anjeun eta teh bongan anjeun bareto teu kungsi ngahargaan indung bapa anjeun. Teu kungsi ngahargaan. Tah sakedap deui ieu bade mayunan lebaran eta teh kasempetan nu pangsaena keur ngadidik anak. Dipimpin ku ibu. Komo lamun bapana geus aki-aki mah anak teh geus teu pati hayang ngahargaan justru didinya. Sakali deui tah dek lebaran sakedap deui manfaatkeun ku ibu sareng ku bapa. Anak teh sing tepi ka boga keyakinan dek mudag ridho Allah ieu teh. Cek anak teh, inung aing bapa aing hina luar biasa. Ukur tempat panghinaan batur di mana dina ondangan batur mangajajar parasmanan bapa aing ukur diuk di dapur. Di mana dina pasamuan bapa batur majeng inung batur ngajajar jeung jelema nu terhormat deui. Bapa aing majeng inung aing ukur ngumahan wadah jeung ngomean susukan. Eta teh anak teh sing ngarti eta teh. Ngan moal hartos ari teu dipapatahan ku ibu ti budak keneh. Cek anak teh keun ka bapa aing jeung ka inung aing teh batur nu ngahinana aing nu rek ngahormatna. Ari mah anak teh ti heula malah nyontoan ngeuteu nyontoan nembongkeun teu hormat ka batur. Anak nu kudu tanggung jawab leuwih ti heula. Eta kitu peta ku indungna dididik. Bade lebaran, bade jumaah we deukeutanana dangdanan. Salaki nu geus pikun teh dari geus kolot mah pan jelema teh balik deui ka ngora pan. Balik deui ka orok. Tapi orok mah sanajan kiih di mana-mana ge di ciuman we ku sararea datan boga dosa, datara aya jelema nu ka aki-aki geus pikun make jeung ngagalentoran. Deukeut ge teh hayang teusing da ngamakanana ge geus pahili jeung orang nu keur ngajuru. Dangdanan ku ibu teh. Salaki teh sokot anak nupang gedena jeung nupang leutik na ujang dek jumaah bapa maneh barengan ku maneh di sampingan ku ibu bisi bolong ti tukang na degeus pikun mah teu nyaho ieu mah salaki keur mah eueuh kaboga ilmu teu pati aya init ka masjid nyerangan make sendal sisirangan nu kenca ka katuhu nu katuhu ka kenca kopeah ngagigir kumis hiji dua bari pinuh ku bodas puntu geus teu dikosrok da puguh tinggal hiji lempang gagaleongan kampret tujuh mulut teu diseuseuh kancingna geus aya genep likur rupana nu koneng nu hejo nu bulau iga ranteng siga gambang takoleun suku kadaplak persis munding muntas kacugak samping bolong bari digelengkeun di sisi mejehna wae batur ngahina teh sanu salahna indungna jeung anakna bongan teu ngahargaan salakina ari nu dek diudag ridho Allah dek dipelebah mana ridho na Allah da jalan nu dituduhkeun ku Allah geus dilengkahan da Allah hese na ibu dangdanan ku ibu reketek di sinjangan abah ke urang meresan heula kade ujang ku indungna anak sira nempo itu cek bahasa modern mah metode persuasif contoh lisanul hal syahidan sisiran salaki teh ku ibu nunggeus kolotea omekeun kopeahna kancingkeun bajuna ke abah urang sampingan heula beberan sampingna ieu sendalna anturkeun tepi ka panto pek ibu timbang terima ka anakna ujang bawa bapa maneh rek ka masjid teh geneng ku anakna kajen hina kumaha cek anakna pek batur nu ngahina na aing nu ngamulyakeunana didik tepi ka masjid punten ka batur punten pun bapa bade ngiring calik di dieu ya robbana kira-kira entong jelema cacing ge bakal nyingkir nempo budak ngora nu kitu ka bapana punten pun bapa bade ngalangkung anu ku batur dianggap hina teh ku anakna dijieun raja mangga abah di decalik cicing di tukangeunana sadiakeun sapu tangan bisi batuk teh bisi naon teh keringetan susutan ku anakna ti tukang sa masjid eta bakal ngiblat ka jelema nu kitu cek batur teh hina lahiriahna mah eta budak teh tapi pohara ka bapana kesang ngecelak mosan ga disusut balik ti masjid tungtun deui bapana deka imah awas ya anakna kudu ngarti misalna di jalan dipegat ku jenderal tujuh likur bintangna abah calikeulah ka dieu urang ngaleut heula jeung kuring ieu rokona bah ieu cikopi susuna bah jawab ku anakna dan nu pikun mah hese ngartina kumaha cek anakna agung pangapunten hatur nuhun jenderal sanestu bade nampi namung widian jisim abdi bade karorompok heula pun biang ngantosan dirorompok engke bade ngadeuhus ka dieu da bakal ngalengak jenderal nage eraeun lain era ku budak era ku Allah lain nolak tapi hargaan inung di imah nu ngalepaskeun bapana ka masjid cek batur teh calikeulah ka dieu tong pungkal pengkol jawab ku anakna sakedap bade wangsul heula pun biang ngantosan dirorompok kulunyung teh salaki nu pikun teh digoneng ku anak nu teu boga sarua sararea teu boga tepi ka lawang disambut ku ibu assalamualaikum cek ibu ka salaki nu hina cek batur teh cek salakina waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh cat sukuna kana bang barung alhamdulillah inungna geuwat susut kesang salakina hareupeun irung anakna geuwat goneng salakina gek calikeun dina samak bapana teu aya naon-naon ieu teh ngan sakieu buktina pek geura ngaleut ka dinya bukakeun caina nu dina gelas teh cai herang nu entehan insyaallah kuring teh dekenangan heula rejeki wayahna ujang atuh can aya naon keur abah eta kedepuk munyungan ka salakina sing boga kayakinan ibu pupurihan salaki aing deku batur dihina ku aing ah rek dimulyakeun kadepruk nyuh kana lahunan salakina bapana hampura kami ti jumaah kamari tepi ka jumaah nu ayeuna urang teh pupurihan di alam dunya hina piraku di akhirat kudu hina dua kali cek salakina kami nu kudu dihampura ku maneh teh anak lalajo kabeh nu awewe jeung lalaki da kudu leweh kabeh ge kakara cengkat indungna kadepruk anak ka indungna ma lahir batin abdi teh ngarepotkeun emak teh tikeur di lebet patuangan keneh wawasainal insana biwalidayhi cek anak teh hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini emak teh adu gelajer ngandung jisim abdi teh abdi lahir ka alam dunya ngonang kociak dengek sareng citangis emak abdi hirup di alam dunya 2 taun cipinareup emak disadap ku abdi wa fisaluhu fi amaini upami teh emak teh ngahampura ka abdi abdi teh rugi dunya rugi akhirat emak cek anak teh kumaha cek indungna dihampura ku emak jeung ku abah tapi sabalikna emak hampura ku maneh emak teh teu bisa nyakolakeun teu bisa masantrenkeun mun maneh bodo teh emak nu jadi sabab lantaran emak miskin omat ujang ulah nuntut emak di payun Allah jaga dina panto hisab Tutan usik eta eusi imah tangga nu kitu teh malaikat bakal turun kabeh ngahargaan jelema nu kitu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Naon teh? Piraku Allah teu ridho ka jelema kitu? Di mana Allah geus ridho sagala nu dipikahayang dibikeun ku Allah Rabbul Alamin. Kaum ibu, kaum bapa sadayana, ku pangemut sim kuring taya kajabi. Iwal ti ayeuna urang ngeuweuteukeun deui kayakinan i'tikad jeung akidah urang sadayana. Awas ibu, ti mimiti hirup tepi ka paeh teu aya nu dituju ku urang sadaya, iwal ti hayang meunang ka ridoan Gusti Allah. Catet dina mana ngan Allah teh moal ridho ka urang teh lamun urang hirup jeung paehna teu piridoan Gusti Allah. Kade lain dina duit, lain dina pangkat, lain dina ilmu, ibu. Lain sumber kabagjaan teh ayana dina karidoan Allah, ayana teh. Ari jelema nyangka duit jeung ilmu jeung pangkat. Ih, lain ulah tek ala duit, ala ilmu, ala pangkat. Tapi da lain tujuan eta mah. Mun teu meunang tong amek da lain keur ka sararea. Rupina urayan ti sim kuring tong panjang-panjang teuing. Cukup sim kuring gaduh keyakinan. Insya Allah tepi kana hate kaum muslimat nu hadir di dieu oyag hatena. Kira-kira jelema nu ipis iman ka bina-bina lamun teu rumasa kana kasalahan-kasalahan nu ku sim kuring dikapayunkeun tadi da lain ibu unggul nu salah teh kokojona salah sim kuring. Nu mawi ieu urean sim kuring nu benerna eta teh tina agama, nu kaliruna mah tina kakaliruan sim kuring sorangan. Mugi-mugi Allah ngampura nun Gusti. Awan-awan bae mah abdi Gusti teh nyebarkeun agama Gusti. Atau paling henteu sahenteu-henteuna jelema nu geus ngucapkeun syahadat teh ngaku-ngaku Gusti atina. Yen loba pisan kakaliruan teu bisa ngalaksanakeun amanat Gusti. Boh nu pribadi, boh nu umum kumargi sakitu, lautan hampura Gusti kucurkeun pangampura ka abdi Gusti sadaya. Sok urang babarengan ngadua jeung sim kuring sing ikhlas ngaduana tuturkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'alukallahumma bihaqqihi antughriqona fi lujjati bahril wahdah hatta la naro wala nasma'a wala najida wala nuhissa wala nataharraka wala naskuna illa biha wa tarzuqona tamama maghfiratika wa tamama ni'matika wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika wa tamama ridwanika. Salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adadama ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'afu'anhuma. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Allahumma gfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik Dahlia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana ila ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadith hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Wargi dahlia ikhwatu fiddin a'azzakumullah ayahanda ibunda rahimanillahi wa iyyakum. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Pada hari ini wargi, hari yang ke-14 di bulan Mei 2026 yang bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1447 Hijriah, biiznillah, atas izin Allah, tentunya kami kembali untuk bersilaturahim menyapa sekaligus bertalabul ilmi bersama wargi di acara Obsesi, obrolan seputar syariat Islam yang tentunya dipancarkan melalui frekuensi di 101,5 Dahlia FM Bandung. Doa terbaik dari kami wargi Dahlia, mudah-mudahan saja di sepertiga malam terakhir ini Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan senantiasa memberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan tentunya kesemangatan kita untuk bertolabul ilmi. Tentunya kita sama-sama untuk mencari keriduan Allah melalui kesemangatan kita karena kita haus akan ilmu agama. Dan alhamdulillah wargi, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim kembali. Mudah-mudahan saja ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini mampu menghadirkan dan mendatangkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, tentunya kami ingin memberikan sebuah motivasi bagi kita bahwasannya berpegang teguhlah kita kepada tali Allah, istiqomahlah dalam ketaatan, dan jadikanlah setiap gerak langkah kehidupan kita menjadi nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di studio kami tidak sendirian wargi Dahlia. Kami didatangi oleh oleh seseorang yang sudah tidak birik lagi wargi Dahlia. Beliau adalah seorang pejuang dari Kalimantan wargi Dahlia. Kita akan coba untuk bertanya kepada beliau kenapa beliau ini selalu ngejongklokin saya. Silakan Bang Ajab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Alhamdulillah. Ini betul-betul ini kan karena kemarin dia agak sakit itu ya. Jadi tertidurlah beliau tadi.
0: Ya masa kali ewang aja.
1: Ngobrol aja dengan satpam dulu di depan.
0: Saya sekali
1: di California Hotel. Kita hari ini kan mengangkat tentang apa nih Ustaz hari ini?
0: Insya Allah Bang Haji Abul juga wargi Dahlia, kita akan berbicara masalah tentang hakikat rezeki.
1: Hakikat rezeki.
0: Hakikat rezeki. Jadi terkadang kita berbicara masalah rezeki itu pasti pikiran kita ya, benak pikiran kita itu pasti tertuju kepada nominal.
1: Nominal.
0: Kepada jumlah uang, dinar, dirham, dolar, ya. Kemudian diamond, itu rezeki itu ya.
1: Sekarang tuh ada apalagi crypto curies.
0: Nukararitunya.
1: Top up, rezeki anu ngirim.
0: Ya, ngirim pulsa, warga dari kuota itu adalah rezeki katanya ya.
1: Padahal
0: Padahal nanti kita akan coba lihat, mari kita lihat tentang hakikat rezeki yang di dalamnya itu penjelasan-penjelasan baik di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ungkapan para ulama-ulama salaf yang berkaitan tentang berbicara masalah rezeki itu sendiri. Sehingga pola pikir kita jangan sempit, tetapi pola pikir kita harus luas, sehingga akan tampak kekuasaan Allah dan memudahkan kita untuk bersyukur atas rizki yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bang Japut.
1: Alhamdulillah. Kita tunggu untuk bergabung nanti bertanya tentang hal yang berkaitan dengan rezeki, warga Dahlia. Rezeki, barokah, rezeki, dapat rezeki pokoknya. Yang bersantap sahur pagi hari ini, terima kasih banyak karena hari ini hari Kamis.
0: Betul.
1: Long weekend di jalan ternyata sepi juga, tidak terlalu rame. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat baik, dan kita simak nanti ada pertanyaan yang boleh warga Dahlia sampaikan di 08112221015 di acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdul Rahman. Dan pagi hari ini subuh kita jatuh pada pukul 4.33 karena imsak jam 4.23 bersama Ustadz Andi Abdul Rahman, hakikat rezeki.
0: Terima kasih Bang Haji Abul.
1: Terima kasih, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, sambil menemani wargi yang berniat melaksanakan saum sunnah di hari Kamis ini, wargi di tengah-tengah kita berkumpul dengan keluarga, saat ini kita sedang libur, wargi ya, tanggal merah, dan ini kesempatan kita untuk bersilaturahim, berkumpul dengan saudara-saudara, dengan keluarga kita. Dan materi yang akan kita sampaikan tadi sudah disampaikan, sudah disebutkan tentang masalah hakikat rezeki. Sebagian orang, bahkan mungkin termasuk kita, selalu berkata, saya kerja dari pagi sampai malam itu karena mencari rezeki. Saya pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang untuk mencari dan mendapatkan rezeki. Terkadang pergi gelap, pulang gelap untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup berupa rezeki. Kita tidak peduli hujan ataupun panas, kulit terbakar, badan bercucuran keringat, semua ini kita lakukan demi mencari rezeki. Nah, konsep rezeki yang ada dalam diri kita selalu identik dengan namanya uang berupa dinar, dirham, emas, perak, diamond, dan berbagai macam rezeki yang terlintas dalam benak pikiran kita berupa nilai jumlah. Dan ini merupakan pemikiran yang sangat sempit, wargi. Bila kita berbicara masalah rezeki itu harus dicari dengan cara kerja keras, maka tentunya mohon maaf, orang-orang yang kerja di bangunan, orang-orang yang kerja sebagai kuli bangunan, yang membelah batu, merekalah orang yang mendapatkan rizki dari Allah. Bila rizki itu dipandang dari pangkat dan jabatan, mungkin para penguasa dan raja-raja menjadi orang yang termasuk ke dalam 10 orang yang terkaya di dunia. Tetapi sesungguhnya wargi Dahlia, rizki yang Allah hamparkan itu bukan hanya meliputi uang saja. Rizki yang Allah hantarkan kepada kita bukan berupa yang namanya dirham, dinar, emas, perak. Kalau kita berpikir ke arah sana, maka sungguh sempit pola pikir kita, sehingga membuat sempit kenikmatan karunia yang Allah berikan. Kalau sudah sempit pemikiran tentang rizki Allah, maka kita akan menjadikan susah untuk bersyukur kepada Allah tatkala kita tidak memiliki uang. Maka berhati-hati wargi Dahlia, jangan pernah kita berpikir bahwa rizki dari Allah itu hanya uang saja. Buang pikiran itu jauh-jauh. Kita lupa sesungguhnya rizki Allah itu luas dan tidak terhingga. Uang, rizki. Emas, perak, dinar, dirham juga itu rizki.

lebih dekat dengan Allah, itu pula termasuk di dalamnya adalah rizki dari Allah. Yang ini yang terkadang tidak kita sentuh wargidahnya, sehingga menjauhkan diri kita ini untuk bersyukur kepada Allah. Kurang bersyukur, bahkan mungkin menyempitkan rezeki Allah hanya meliputi uang, uang dan uang saja. Banyak yang menganggap rezeki itu diperebutkan wargidahnya. Kita memperebutkan rezeki hingga berujung hasad dan dengki pada kenikmatan orang lain. Padahal sesungguhnya setiap manusia sudah mendapatkan rezeki sendiri. Lalu apa? Atau lalu rezeki seperti apa yang akan kita cari? Apa yang akan kita cari dari rezeki itu wargidahlia? Sampai-sampai kita lupa dengan zat pemberi rezeki. Dengan kesibukan kita di kantor, kesibukan di tempat kerja, demi mencari uang, demi mencari cuan, kita melupakan dan melalaikan rezeki Allah yang lainnya, sehingga menutup mata hati kita untuk bersyukur kepada Allah. Lalu seperti apa yang akan kita cari dari rezeki pemberian Allah itu, sampai-sampai kita lupa kepada Allah yang memberi rezeki itu? Lihat dalam surat Az-Zariyat ayat 58. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzu billahi min samil alaihi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah Allah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan dan sangat kokoh, sangat kuat. Kenapa kita lupa kepada Allah sang pemberi rezeki? Terkadang kita mencari, mengejar-ngejar rezeki sampai timbul rasa hasad, iri, dengki terhadap kenikmatan orang lain, sampai kita menghalalkan segala macam cara. Bahkan yang lebih miris lagi wargidahlia, terkadang kita lupa kepada sang pemberi dan pengatur rizki. Ingat ayahanda, ingat ibunda wargidahlia semua, apa yang telah Allah gariskan untuk kita, awas, apa yang telah Allah gariskan untuk kita, maka itu akan menjadi milik kita. Apa yang telah Allah gariskan untuk kita, apa yang telah Allah tentukan dan tetapkan tentang kita, wallahi demi Allah, semua itu akan menjadi milik kita. Tidak ada kata rizki tertukar, tidak ada kata rizki diambil oleh orang lain, tidak. Semua rizki itu ditentukan oleh Allah, jatahnya masing-masing. Maka janganlah kita khawatir terhadap rezeki kita. Kenapa kita perlu khawatir? Kita takut tentang rezeki itu, takut diambil orang, takut tertukar rezeki kita dengan orang. Buang pikiran itu jauh-jauh. Karena setiap rezeki kita telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Jangankan kita rezeki kita dengan orang lain, dengan saudara sendiri pun, kakak dengan adik, adik dengan kakak, berbeda rezekinya wargi. Padahal satu darah, ibu dan ayahnya sama, darahnya yang mengalir sama, tapi rezekinya berbeda wargi dahnya. Setiap rezeki telah Allah tetapkan, gak perlu kita iri akan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga Allah mengabarkan, Allah mengabarkan di dalam Al-Quran ada 8 sumber rizki. Awas ya wargi dahlia, supaya kita tidak khawatir tentang rizki. Terkadang kita stres dengan melihat kenikmatan orang lain, sehingga lupa akan kenikmatan yang kita terima dari Allah.
Kita terkadang merasa dengki kepada kenikmatan yang lebih yang dimiliki oleh orang lain daripada kita mensyukuri kenikmatan yang Allah hantarkan kepada kita. Sehingga Allah menegaskan,

0: ingat ada 8 sumber rizki yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. 8 warginah. Pertama, rizki itu telah dijamin. Rizki kita telah dijamin. Itu ada di dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-6. Rizki itu karena usaha. Surat An-Nazm ayat 39. Rizki itu karena bersyukur. Surat Ibrahim ayat ke-7. Rizki itu tidak terduga. Surat At-Talaq ayat ke-3. Rizki itu karena istighfar. Quran surat Nuh ayat 10 dan ayat 11. Rizki itu karena nikah. Surat An-Nur ayat 32. Rizki itu datang karena anak. Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 31. Dan rizki karena sedekah ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Semua oleh Allah dijamin. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menegaskan, saat engkau bangun dari tempat tidurmu setelah engkau tidur semalaman, kamu dibangunkan lagi oleh Allah. Itu pertanda bahwa Allah masih memiliki utang untuk memberikan rizki kepada kita. Rizki bernapas, rizki melihat, rizki minum, rizki mendengar, rizki menghirup udara. Semua itu rizki dari Allah. Kenapa kita khawatir terhadap rizki Allah?
1: Rizki bisa beribadah.
0: Bisa mudah dengan ibadah. Coba, coba.
1: Bangun pagi.
0: Coba wargi dahlia gini. Kita coba untuk bermuhasabah. Pernahkah kita meminta kepada Allah rizki yang banyak? Oh, kan tenang, Ustaz. Setiap hari
1: minta amalannya
0: supaya rezeki lancar.
1: Gagal situ ke dukun.
0: Oh. Tayyib, kita minta berdoa kepada Allah rezeki, uang diselamatkan ya, dilancarkan bisnis, mendapatkan keuntungan yang besar.
1: Selamat di perjalanan.
0: Selamat di perjalanan. Oke, pertanyaan yang kedua. Pernahkah kita memohon kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk bernapas?
1: Ayo.
0: Tidak pernah kita berdoa kepada Allah untuk dimudahkan oleh Allah untuk bernapas. Pernahkah kita berdoa kepada Allah agar mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan? Tidak terlintas semua itu, tapi semua itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu membuktikan rezeki telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi dah dia, rizki itu bukan hanya yang kita terima. Awas, terkadang kan rizki itu yang kita terima. Uang kita terima, itu rizki, ya kan?
1: Transfer,
0: ya kuota lah gitu kan. Ada yang transfer ini, bantu ini, top up ini dan lain sebagainya. Rizki itu bukan hanya sekedar apa yang kita terima saja. Tapi juga rizki bisa saat kita memberi kepada orang lain yang dapat mengundang kebaikan dan berbuah pahala, itu rizki.
1: Berbuah rezeki lagi.
0: Iya, betul. Jadi rizki itu bukan hanya yang kita terima saja, tapi apa yang kita berikan pada orang lain dan bisa mendatangkan sebuah kebaikan dan berbuah pahala, itu juga rizki bagi kita, rizki pada orang lain juga. Hilap panginten wargi dahya ya. Terkadang kita lupa. Allah itu maha adil. Tentang rezeki itu Allah maha adil. Lihat seekor burung. Burung saja yang pergi pagi dalam keadaan perut kosong, sore hari dia kembali kepada sarangnya, kepada rumahnya dengan membawa makanan yang banyak untuk dirinya dan anak-anaknya. Rezeki sudah dijamin. Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus lalai dan lupa kepada sang pemilik rizki dan pengatur serta pemberi rizki, yaitu Allah Jalla Jalaluhu? Kenapa kita lupa? Kenapa kita begitu bangga dengan kesibukan mencari rizki, lupa untuk ibadah, lupa untuk bersilaturahim? Kenapa coba? Coba, kenapa wargi dahlia? Ini kita bermuasabah untuk kami berdua di studio, dan mudah-mudahan ayahanda dan ibunda wargi dahli di rumah pun bisa berpikir. Bukan hanya uang saja rezeki itu, tapi meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki yang Allah hamparkan, yang apa kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semua rezeki dari Allah. Sehingga konsep rezeki itu ada dua. Tadi kan sumber rezeki dari Al-Quran ada 8. Rezeki sudah dijamin. Rezeki karena usaha, rezeki karena bersyukur, rezeki karena beristighfar, rezeki yang tidak terduga datangnya, rezeki menikah, rezeki memiliki anak, rezeki bersedekah. Nah, hakikat rezeki itu ada 2. Awas. Rezeki itu terdapat 2 jenis rezeki itu. 1, rezeki yang didatangkan langsung oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Camkan itu baik-baik. Pernah tidak, wargi dahliyah, ini rezeki kita diam saja dihantarkan rezeki oleh Allah. Mudah untuk bernapas dihantarkan ku Allah rezeki itu. Ya, kesehatan dihantarkan oleh Allah kepada kita. Termasuk juga masalah uang, masalah harta. Terkadang kita mah tidak berusaha, tapi rezeki itu datang. Dari siapa? Warisan. Iya, tiba-tiba ketuk pintu, tetangga. Ini cina air masihan tuangan akekah oleh-oleh kemarin dari Jogja. Subhanallah. Pernah itu terjadi dan itu menunjukkan bahwa rezeki itu datang oleh Allah dihantarkan dengan posisi terkadang rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka.
1: Tapi kita sering mencaci.
0: Subhanallah. Terkadang ada gitunya menawarnya.
1: Menawar.
0: Nah ini yang bukan tidak tahu ya, diri wajib.
1: Bukan
0: bersyukur malah mencaci. Nokia ge aya di pasar baru mah. nekia matu paling oge sabaraha tesapira hargana ge. Nauzubillah min zalik. Padahal itu adalah jenis rezeki yang pertama yang Allah datangkan kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dan jenis rezeki yang kedua adalah rezeki datang dari usaha dan ikhtiar kita. Ini wargi dahliyah yang sering kita lakukan. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, mencari rezeki, berusaha dan berikhtiar. Ini kebanyakan orang. Tapi yang pertama tadi, ini khusus kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Contoh, seorang guru yang bernama Imam Malik, memiliki murid bernama Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mereka berdiskusi tentang rezeki. Kata Imam Malik, rezeki itu datang dengan sendirinya tanpa diduga-duga. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, enggak bisa begitu. Rezeki itu datang kalau kita mencari dan berusaha. Terjadi perdebatan masalah rezeki ini. Kata Imam Malik, rezeki itu bisa datang dihantarkan oleh Allah, sementara rezeki kata Imam Syafi'i harus dicari, berupaya, berikhtiar. Maka selesai pengajiannya, pulang Imam Syafi'i. Di tengah-tengah jalan itu ada orang sebuah kebun anggur sedang mengalami proses panen bagi dahlia. Maka dipanggillah Imam Syafi'i, wahai gulam. Gulam ini pemuda ya. Wahai pemuda, maukah kamu aku berikan satu anggur yang merah, yang baik, yang manis?
1: Satu kilo
0: atau satu karung? Oh tentu mau. Bantulah kami untuk memanen anggur ini. Maka Imam Syafi'i ikut membantu memanen anggur itu wargidah. Setelah selesai memanen, dia mendapatkan satu keresek, satu keranjang dari anggur itu sendiri. Bahagia yang namanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahagianya apa? Ini membuktikan saya harus balik lagi ke guru saya, menunjukkan bahwa rezeki itu datang dari usaha. Datang ke gurunya.
1: Didebat ya.
0: Iya. Sampai ke gurunya, wahai guru, ini nih. Ada apa Syafi'i? Ini nih. Aku berikan anggur. Alhamdulillah, kata Imam Malik. Guru, saya mendapatkan anggur ini karena saya ikut membantu orang yang sedang panen anggur. Menunjukkan bahwa rezeki itu saya bisa ambil dan saya bisa mendapatkan rezeki itu tiada lain dari orang yang memerintahkan kami untuk membantu orang yang sedang
1: jadi bekerja.
0: Istilahnya bekerja saja, barangkali berusaha. Ya, saya mendapatkan anggur karena saya berusaha membantu orang panen anggur. Ini silakan makan. Kata Imam Malik, nggak bisa begitu, Syafi'i. Tadi saya mau berangkat siang-siang ke pengajian, saya berdoa. Aduh, suasana begini ini enak sekali kalau makan anggur merah. Dan alhamdulillah, engkau menghantarkan anggur ini kepadaku tanpa aku harus berusaha.
1: Tanpa WA, tanpa
0: memberitahu, datang engkau bawakan anggur kepadaku. Itu membuktikan rezeki itu ada dua jenis, yang dihantarkan oleh Allah tanpa terduga, dan rezeki atas usaha dan ikhtiar kita. Maka fokus, kita ingin mendapatkan rezeki yang lancar, ada doanya wargi dahlia. Dan ini sudah terbukti doa yang diajarkan Allah langsung kepada kita, ya, doa agar rezeki tetap bertahan dan terus bertambah. Doanya begini wargi dahlia. Ya Razak Zul Quwwatil Matin Urzuqbi. Sakit tu wargi dahlia. Ya Razak, wahai zat yang maha pemilik rezeki, Zul Quwwatil Matin Urzuqni, yang maha kuat, karuniakanlah kepada kami rezeki. Itu doa. Ya Razak Zul Quwwatil Matin Urzuqni. Pendek tapi maknanya sungguh istimewa, sungguh luar biasa. Dan ini boleh wargi ayahanda ibunda amalkan setiap hari. Ya Razak Zul Quwwatil Matin Urzuqni. Wahai sang pemberi rizki yang maha kuat, yang maha kokoh, berikanlah, karuniakanlah kepada kami rizki. Semoga dilancarkan oleh Allah apa yang diikhtiarkan kita, dan Allah datangkan rizki pula yang tidak disangka-sangka. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
2: Rezeki yang ada di seputaran kita setiap hari, yang sering kita omel, sering kita bahagia, sering kita syukuri, sering kita caci. Apa coba? Rezeki itu.
0: Kamu
2: rezeki.
0: Betul sekali.
2: Ditagih terus Allah.
0: Subhanallah. Kita jeda dulu ya Bang Japul ya.
2: Kita jeda, kita nanti kita akan diskusikan ramai untuk sampai jam 6 nanti. Ingat, betul, acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 6.4 sampai jam 6 pagi.
0: Ya, kita jeda dulu setelah subuh, maka tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh

Siang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Siang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya.

keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Bismillah, alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman, hadir setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis seperti sekarang dari jam 4 tadi sampai menjelang jam 6 nanti di season yang kedua. Mari kita hari bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Dan juga insya Allah sekarang dipersiapkan juga untuk live untuk Facebook Warki Dahli yang bisa menyimak juga pagi hari ini pertanyaan dan jawaban dari Warki Dahli yang sudah disampaikan melalui acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Ustaz, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih.
0: Selamat subuh.
1: Iya. Baik, ayahanda, ibunda Warki Dahli, ikhwatu fiddin, azakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa, semoga Allah menerima amal ibadah kita menjadi amalan saleh yang bisa menuai dan berbuah pahala untuk kita semua. Doa-doa kita semoga dimudahkan dan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian wargi, kami masih tidak akan pernah bosan-bosan untuk mengajak wargi Dahlia yang berniat ingin melaksanakan ibadah umroh bersama kami. Silakan wargi, pendaftaran masih terbuka untuk wargi Dahlia semua dengan harga promo hanya sebesar 28 juta rupiah. Dari 28 juta ini wargi Dahlia, kita melaksanakan manasik 5 kali dengan free, bebas, tidak dipungut biaya. 4 kali bersama kami dan 1 kali berkumpul dengan jamaah lain di Safiyah Hanabahana. Insyaallah banyak wargi-wargi yang telah mendaftarkan untuk menjadi Dhuyufur Rahman, menjadi tamu Allah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam. Jadwal keberangkatan kita insyaallah tanggal 1 Agustus tahun 2026. Silakan wargi yang lain tentunya yang ingin berniat melaksanakan ibadah umroh segera daftarkan wargi Dahlia. Insyaallah Allah akan berikan kemudahan, Allah tetapkan rezekinya, kesempatan dan kesehatan kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah umrah di Mekah Al-Mukarramah dan berziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian kami mohon doa dari ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semua untuk anak-anak kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha, dan tentunya cita-cita mereka menginginkan untuk bisa memiliki asrama bagi mereka. Sehingga kami mengetuk pintu hati wargi Dahlia semua yang memiliki kelebihan rezeki, silakan untuk mewakafkan sebagian dari rezeki di jalan Allah untuk membangun asrama kami. Kemarin alhamdulillah di pengajian Tehja Bentang banyak yang hadir kaum muslimah, ibu-ibu ya. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas kesemangatan ibunda semua kaum muslimah untuk bersama-sama bersilaturahim dan bertalabul ilmi di pengajian hari Rabu bersama Tehja Bentang. Kami juga ucapkan jazakallah khair untuk Bapak Meme dan Bapak Haji Didin ya yang di Banjaran. Alhamdulillah kemarin bersilaturahim dengan Teh Haja Bentang. Mudah-mudahan Allah menetapkan kebaikannya menjadi amalan saleh dan mampu menghadirkan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bagi wargi Dahlia yang ingin melihat cuplikan video-video singkat kami, wargi bisa mengunjungi TikTok kita di TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Insyaallah nanti kita akan membuat lagi video-video pendek ya,
0: short video ya,
1: betul, berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Materi sudah kita siapkan bersama Bang Haji Apu. Kemudian juga Teh Haja Bentang sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan bisa menambah galeri tentang masalah kajian-kajian ilmu agama secara singkat. Dan bisa wargi lihat, nyimak, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan. Baik yang menyampaikannya maupun kita yang menyimaknya.
0: Insya Allah. Amin. Jadi pahala tuh Ustaz kalau dibagikan karena berbagi ilmu. Dan nanti siang juga Ustaz meluncur lagi kan.
1: Insya Allah ke Sumedang.
0: Ke Sumedang. Ya. Baik, begitu banyak pertanyaan tentang hakikat rezeki. Kita gampang menyebut rezeki, rezeki, rezeki. Beberapa hal rezeki yang sering kita lupa, lalai, alfa untuk disyukuri.
1: Betul.
0: Apapun bentuknya harus kita syukuri itu.
1: Betul sekali. Sehingga akan menumbuhkan sifat qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dari sifat iri dengki terhadap kenikmatan orang lain. Jadi kita tidak perlu khawatir wargi berkaitan dengan masalah rizki. Rizki itu bukan hanya sekedar apa yang kita terima, tapi rizki itu pun bisa berupa apa yang kita berikan kepada orang lain, yang bisa melahirkan kebaikan dan membuahkan pahala untuk kita yang memberinya. Itu adalah bagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita.
0: Yuk kita diskusikan, dan sudah banyak yang bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam, di 0811-222-1015. Ada Ibu Ipah, terima kasih, juga Ibu Eha, terima kasih, Ibu Tati Empoy, lalu juga Ibu Puspa, alhamdulillah Abi Gunung Sembung, juga ada pertanyaan juga Mama Resta di Banjaran, Ibu Muti, juga yang lain. Kita tunggu mudah-mudahan sepat waktu, dan juga Ibu Hajah.

0: Ya, yang pagi hari ini setengah bersama 101,5 dari FM ini pertanyaan dari jangan sebut dulu. Oh, langsung aja Teh Aida di Gunung Halurongga. Assalamualaikum ya. Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tayyib tayyib semakin tayyib.
1: Semakin tayyib.
0: Pertanyaannya bagaimana dengan orang yang suka iri pada rezeki tetangga dan saudaranya dengan cara apapun ia lakukan itu, Ustaz.
1: Baik. Jazakillah khair untuk Teh Aida dan Kang Nurdin ya di Jabal Halurongga. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
1: Sifat iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Nikmat yang Allah berikan kepada orang lain pun bisa melahirkan iri dengki dari diri sendiri. Bagaimana ini bisa timbul wargi dahlia? Karena sifat iri dan dengki ini bisa timbul karena kelemahan iman kita dan kelemahan kemampuan yang ada dalam diri kita tidak mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Sehingga tidak ada sifat qanaah dalam batinnya. Tidak ada merasa cukup terhadap apa yang telah Allah berikan, apa yang telah kita terima rizkinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati dengan sifat iri dengki ini wargi dahlia. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih menjelaskan hati-hati dengan sifat dengki. Karena dengki sesungguhnya seperti api yang membakar kayu. Artinya dengan sifat iri dengki ini akan menghabiskan segala amal kebaikan kita. Maka untuk menghadapi orang iri dengki ini, kita tentunya tidak perlu menghiraukan. Tidak perlu untuk meladeni sifat buruk yang diberikan atau yang dilontarkan oleh orang-orang yang iri dengki kepada kita. Berlindunglah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat iri ini agar tidak terkena dalam diri kita. Ingat wargi dahlia, sifat iri ini, ya sifat dengki ini sangat dimurkai oleh Allah, bahkan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhinya. Karena kerugian dari sifat dengki dan iri ini bisa menghancurkan seluruh amal kebaikan kita, bahkan bisa melahirkan dan mendatangkan dosa yang berkelanjutan atau istilahnya dosa jariyah. Kita tidak perlu meladeni, melayani perilaku dengki dan iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Fokus saja, fokuskan wargi dahlia. Ingat, fokuskanlah untuk taat kepada Allah, fokuskanlah untuk memperbaiki diri kita. Selebihnya orang mau iri, mau dengki, mau sum'ah, mau gibahin kita, itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Tapi fokuslah untuk memperbaiki diri, fokus untuk ibadah, fokus untuk mencarikan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih penting daripada kita melayani dan meladeni orang-orang yang berbuat dengki kepada kita. Wallahu ta'ala.
0: Insya Allah Ustaz, terima kasih. Untuk Teh Aida di Gunung Halurongga. Ya. Nenek Ica juga, sarang tamuk di Kalimantan sambil sahur bang. Sudah, jangan minum lagi, sudah masuk pagi. Dari Abi Gunung Sembuh, alhamdulillah sama Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada pertanyaan atau pernyataan. Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Bang milik mah Ustaz tepahili-hili bagja deng bagja tepa ala-ala anu dijelaskan ku Ustaz Andi Tehta.
1: Baik.
0: Pernyataan beliau bisa ditambahkan.
1: Betul, betul. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum ya untuk Abi beserta Bunda Ibu Haja Siti Maria, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya wargi dahlia, milik mata pahili-hili tidak akan pernah tertukar rizki itu. Karena hakikat rizki yang kita miliki, Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan pesan. Ini berkaitan dengan pernyataan dari Abi. Rasulullah menyampaikan pesan begini, hakikat dari hartamu, kata Nabi, wahai manusia, hanyalah apa yang kau makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat, itu adalah rezeki kita yang sebenarnya. Belum tentu rezeki yang ada di dalam saku itu

0: itu milik kita.
1: Jadi rezeki yang hakikat rezeki bagi kita itu apa yang kita makan sampai habis, itu rezeki kita. Apa yang kita pakai sampai rusak, itu rezeki kita. Dan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, itu rezeki kita sampai tersisa pahala yang bisa kita ambil di akhirat kelak nanti. Maka wargi dahliya, rezeki itu tidak pernah tertukar dan tidak pernah dikenal dalam ajaran kita. Rezeki diambil orang, dipatok ayam, rezeki bisa tertukar, tidak ada. Karena semua rezeki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dilebihkan rezekinya, ada yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ketetapan untuk mendidik kita bersyukur ketika ditambah rezeki dan bersabar ketika Allah menahan rezeki itu. Sabar dan syukur ini sebagai modal utama kita untuk meraih kebahagiaan dan keberkahan dari rezeki yang Allah berikan. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Subhanallah. Begitu Abi, gunung sembung. Ibu Kokom, terima kasih juga sudah bergabung pagi hari ini. Ibu Yati yang ada di seputaran Bojongkacor. Ibu Lilis Nurlaila, alhamdulillah. Terima kasih banyak pertanyaan juga. Lalu juga yang lain kita tunggu di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi. Dan langsung ke pertanyaan dari Ibu Haja Tati Empoy
1: ya.
2: Di kawasan Situ Patenggang.
1: Situ Patenggang.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Mau bertanya, rezeki apa yang paling utama kita syukuri? Bersifat materi, bersifat rahasia, rahasia atau goib?
1: Baik.
2: Berat pertanyaannya, tapi ilmu
1: berat ya, wargi dahliya. Baik. Ikhwatu fiddin azzakumullah, wargi dahliya rahimanillahi wa iyakum. Jazakillah khair untuk Bunda Tati Empoy di situ Pantenggang. Beliau bertanya tentang rezeki yang lebih utama. Ya, rezeki yang lebih utama itu apakah berupa fisik atau yang gaib? Baik. Di dalam ajaran agama, rezeki yang paling utama adalah saat Allah berikan kemudahan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Jalla. Itu rezeki yang paling utama. Harta bisa dicari, pangkat dan jabatan bisa kita cari, tapi yang namanya taufik, kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, itu dipilih-pilih oleh Allah. Maka rezeki yang paling utama itu adalah ketika ada kesemangatan kita untuk beribadah, hadir majelis ilmu, lisan kita mudah untuk berzikir, untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, ada keinginan hijrah ke tempat yang lebih baik sehingga ada cara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah rezeki yang paling utama bagi kita. Buat apa harta kita banyak? Buat apa pangkat dan jabatan kita tinggi? Tapi kalau diri kita tidak diperkenankan kening kita untuk sujud, dan Allah tidak perkenankan tangan kita untuk mengendagah ke langit untuk berdoa kepada Allah. Tapi kalau selama ini kita masih bisa beribadah, kita masih diperkenankan untuk ruku dan sujud, masih diperkenankan untuk menyembah Allah sang pemilik rezeki, sesungguhnya itu adalah rezeki yang paling utama bagi orang-orang yang beriman. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Cocok kalau Ustaz, apalagi rezeki ini sengaja diminta, Allah itu menunggu diminta,
1: menunggu
2: ya. Ada salatnya khusus setelah salat duha itu.
1: Insyaallah.
2: Tayyib. Baik, tanya semakin tayyib, kita langsung ke pertanyaan berikut lagi tentang hakikat rizki. Kalau ada tema yang lain, ada tema, keluar tema pertanyaan, kalau sempat waktu, karena kita tema yang ini luar biasa menariknya bagi ini wargi dahliya. Ini dari Ibu Teti atau Mama Caca ya, yang sempat kemarin diedit bagian digital kita yang masuk di Instagram kita, di Instagram Radio Dahlia. Misalkan dari Mama Caca, ada orang jualan, pelanggannya lumayan banyak, ada yang baru jualan sama menunya, pelanggannya beralih belinya. Pertanyaan pertanyaannya, apa itu bisa dikatakan merebut rezeki atau itu bisa dibilang rezeki moal kamana? Hatur nuhun.
1: Baik,
2: tiba-tiba ada pesaing nih Ustaz.
1: Betul.
2: Hard selling ya dalam marketing.
1: Betul, betul sekali. Memang itulah ya.
2: Ustaz jualan rumah makan belas seberang sana, aku jualan gini. Kayak minimarket kan gitu, selalu dicampur.
1: Berdekatan ya. Itu
2: berdekatan
1: ya.
2: Itu.
1: Subhanallah.
2: Baik, hidupkan semua itu.
1: Jazakillah khair untuk Mama Caca, mudah-mudahan sehat walafiat. sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, ingat janji Allah di dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Artinya rizki kita telah dijamin oleh Allah azza wajalla. Nah, berkaitan dengan masalah bisnis perdagangan, terkadang ada
2: persaingan
1: wargi Dahlia. Ya, kompetisi di dalam masalah perdagangan. Nah, ada yang dihantarkan oleh Allah pelanggannya, ada juga yang ditahan pelanggannya oleh Allah. Bahkan ada yang dilimpahkan pelanggannya dari pelanggan A beralih ke pelanggan B. Itu semuanya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak orang yang menganggap bahwa rezeki itu diperbutkan, menganggap rezeki itu diambil oleh orang lain. Tidak wargi Dahlia, tidak. Apa yang telah Allah gariskan untuk kita, apa yang telah Allah gariskan kepada kita berupa rezeki, maka demi Allah itu akan menjadi milik kita dan gak perlu khawatir. Gak perlu kita iri dengki, wah boa-boa ya pelanggan kita beralih ke sana, boa-boa. Nah, ini bersifat atau memiliki sifat suuzon. Nah, kita berlindung kepada Allah. Hukum dalam masalah rizki itu wargi Dahlia, setiap diri telah dijamin rizkinya oleh Allah. Ada yang diperhambat oleh Allah agar mereka bersabar, ada yang dimudahkan rizkinya oleh Allah agar kita bersyukur. Tidak ada sekali lagi rizki diambil oleh orang, rizki tertukar, tidak ada. Walaupun ada satu kekuatan yang hebat untuk menghalau rizki kita, demi Allah, semua rizki telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berpikir untuk merasa direbut rizki kita oleh orang lain atau tertukar rizki kita dengan orang lain, tidak. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup, berarti masih ada sisa rizki yang Allah akan berikan kepada kita. Gitu Mama Caca ya? Allah ya, ta'ala bisa.
2: Di fitnah dini jalan terus
1: sing salah labar ya, insyaallah.
0: Warga Dahlia masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Jadi dalam kompetisi untuk mencari rezeki ini kayak Abi Gunung Sembung itu kan bos dari dulu ya, sampai sekarang itu masih berjaya. Dan betul.
1: Banyak saingan yang bagus-bagus.
2: Banyak. Rezeki bisa biar beribadah, banyak bersedekah, banyak berinfak.
1: Betul.
2: Abi Gunung Sembung itu.
1: Betul, karena di dalam Al-Quran tadi ada 8 rezeki yang Allah jamin. Semua itu ada yang diusahakan, ada melalui sedekah, dan semua itu berkaitan secara menyeluruh. Kalau kita mampu membaca dan menelaah apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, tentunya kita tidak memiliki sifat khawatir terhadap rezeki yang Allah berikan, termasuk dalam perdagangan ya, ini dikurangi, ini ditambah. Tapi terkadang kita lihat dalam satu, di pasar saja kan banyak yang dagang, hampir semua dagangannya sama, tapi subhanallah dari setiap itu ada saja dihantarkan rezekinya oleh Allah. Padahal dalam satu jajaran di pasar misalkan yang jualnya dengan barang dagangan yang sama. Tapi Allah hantarkan ini untuk itu, yang ini bagian ini, semua diatur oleh Allah.
2: Dan itu harus diminta, dan
1: harus beribadah, kita,
2: dan harus ada sedekah ya.
1: Betul.
2: Kayak Ibu Ida, kalau Ustaz pernah ke Purut itu, berjajar rumah makan yang bagus-bagus juga sebelah sana. Tapi semua lapar-lapar di perjalanan. Nah, tapi kenapa menuju Bu Ida semua?
1: Betul.
2: Tidak pernah berhenti Bu Ida sama Pak Haji Nana itu.
1: Ini ada sebuah kekhususan. Ya, gini wargi Dahlia, kekhususan yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah, menjalankan segala perintah Allah, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, fokuslah pada ibadahmu, kata Ibnu Qayyim. Fokuslah terhadap ibadahmu, jalankan perintah Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghantarkan rizki itu kepada kita tanpa diminta, bahkan apabila diminta pun oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dihantarkan. Jadi fokus karena ibadah, ku Allah dihantarkan rezekinya. Tapi ingat, rezekinya bukan berupa uang saja, bahkan mungkin rezeki-rezeki yang lain yang harus kita syukuri bersama ya. Wallahu
2: ta'ala. Itu dalam perdagangan, dalam pangkat dan posisi kedudukan itu juga begitu ya, harus minta. Dan kalau kita mau di situ, kalau Allah memberikan, mengizinkan, nah itu rezeki kita.
1: Rezeki kita. Terkadang ada yang cepat dikabul, ada yang ditunda oleh Allah untuk menguji kesabaran dan keistiqomahan kita untuk meminta terus kepada Allah.
2: Subhanallah. Ini wargi dahlia. Dan sekarang kita langsung lihat lagi pertanyaan dari Nenek Indah Citalahap. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Bang Apul, Pak Ustaz, ada pertanyaan. Bagaimana dengan omongan iri dengki dan menutup rezeki orang lain dengan cara guna-guna dan santet? Kan ada hadis yang tidak ada orang yang bisa menutup rezeki orang lain jika Allah membukanya. Tapi faktanya banyak orang yang lagi sukses, ujuk-ujuk bangkrut usahanya dan sakit-sakitan badannya.
1: Baik. Tadi pernah didiskusikan oleh Bang Haji Apul ya tadi di setelah kita melaksanakan sholat subuh. Baik, jazakillah khair untuk Nenek Indah di Citalahap, juga Badahrom, mudah-mudahan sehat Abah ya. Amin ya rabbal alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat di iri dengki dari seseorang yang memiliki kelemahan iman dan merasa dirinya tersaingi dengan bisnis yang tengah dijalankan, bersaing dengan orang lain, ketika melihat orang lain lebih maju daripada kita, bukannya dia bersabar, bukannya dia meningkatkan ibadah, bukannya dia mengganti strategi perdagangan, tapi dia memunculkan iri dengki sehingga melakukan pelanggaran dosa yang sangat dibenci oleh Allah, yaitu namanya sihir, namanya guna-guna untuk menghancurkan orang sebagai pesaing dalam bisnis kita. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan tentang sihir ini. Tidak termasuk ke dalam golongan umatku, kata Nabi. Orang yang senantiasa memakai guna-guna, jimat atau sejenisnya untuk mencelakai orang lain, atau bahkan guna-guna untuk menjadikan bisnis kita tambah maju, bukan termasuk ke dalam golonganku. Artinya orang itu sudah dianggap bukan dari umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Satu. Yang kedua, lalu bagaimana Ustaz? Bukankah yang namanya sihir itu dilarang oleh agama, rezeki itu diatur oleh Allah? Tapi kenapa ada orang yang iri dengki menggunakan sihir, menggunakan santet untuk menutup rezeki orang lain? Baik.

0: setiap apa yang tidak diizinkan oleh Allah pasti tidak akan terjadi. Nah, ketika ada ketetapan Allah yang diizinkan itu terbagi menjadi dua. Ada ketetapan yang ditakdirkan oleh Allah, lalu Allah turunkan keridoannya sehingga mendatangkan keberkahan. Ada yang rizki itu, ya, yang takdir itu yang Allah izinkan tetapi diikuti dengan murkanya Allah dan harus dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Termasuk orang yang iri dengki memutuskan rizki orang lain dengan santet, dengan guna-guna, sehingga orang itu meninggal dunia sakit-sakitan. Allah mengizinkan dia, perilaku itu oleh Allah izinkan, tapi ketika diizinkan itu bukan diikuti dengan pahala, bukan diikuti oleh keridhaan Allah yang bisa melahirkan keberkahan, tetapi justru sebaliknya akan diikuti dengan kemurkaan Allah, Alisa, yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat, dan Allah akan cabut nilai keberkahan dari orang itu. Cepat atau lambat, sihir, teluh, guna-guna, santet akan kembali kepada orang yang menyantetnya. Camkan itu baik-baik. Akan kembali lagi. Ingin menjatuhkan orang lain, ya orang lain itu jatuh, tapi suatu saat nanti dia sendiri akan jatuh. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia akan jatuh pula. Gitu nenek ya. Kita mah terhindarlah dari hal-hal yang bodoh seperti itu ya. Jangan sampai kita ada iri dengki dengan santet, guna-guna dan sebagainya. Bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bissawab.
1: Makanya goal terus ya, bahasa bodoh show must go on. Nenek mah jalan terus, piknik, jalan-jalan, ayo. Aduh, umrah mau lagi.
0: Ayo.
1: Kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari Bu Jantin Kebon Gedang. Ya. Bu Jantin kemarin nyampe itu pagi-pagi udah di ini lupa di WA, beliau tidak tahu nomor. Bu Jantin Kebon Gedang atur nuwun, jazakallahu khair. Terima kasih. Ini Pak Ustaz dari Bu Jantin nih. Beliau juga waktu itu pertanyaannya masuk di TikTok kita ya, TikTok, di TikTok Radio Dahlia ya. Jadi menjadi ini trending banget itu sampai hampir 4.000 sekarang. 4.000 pengklik. Bismillah, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bu Jantin Kebon Gedang. Doa anu didawamkeun ku Pak Ustaz teh apal. Ibu masuk ngadawamkeun teh surat Ibrahim ayat 40. Upami tiasa hoyong diulang Pak Ustaz. Bu Entin Kebon Gedang atur nuhun. Ada penekan video kirimin ya.
0: Siap. Baik, Ibu Haji Antin.
1: Oh, sudah dikirimkan tadi videonya.
0: Oh, sudah dikirim ya.
1: Yang nomor 4, Bu Haji.
0: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Haji Antin di Kebon Gedang, juga ayahanda Ibu Nawargi Dahlia semuanya. Banyak doa, amalan, ya, yang dapat kita amalkan, yang dapat kita dawamkan untuk memohon kepada Allah agar rezeki kita dilancarkan oleh Allah. Doa yang pertama, perbanyak istighfar, itu yang singkat. Itu ada di dalam surat Nuh ayat 10 dan ayat 11. Itu adalah amalan yang bisa menghantarkan rezeki dengan cepat. Bahkan dalam hadis Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan kehidupannya, diberikan kemudahan ketika menghadapi kesulitan, dan Allah hantarkan rizki min haitsu la yahtasib, dari rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar. Yang kedua, ini istighfar ini boleh kita dawamkan setiap hari tanpa terukur oleh ruang waktu, dan waktu.
1: Kapan pun.
0: Kapan saja beristighfar.
1: Bertasbih lah terus.
0: Bawa tasbih elektrik mangga, manual mangga, dalam hati juga beristighfar tidak menjadi masalah. Satu. Yang kedua, boleh berdoa ketika setelah melaksanakan sholat wajib maupun sunnah. Ini banyak. Seperti yang tadi disampaikan, ya Razzaq Zul Quwwatil Matin urzuqni. Ya Razzaq Zul Quwwatil Matin urzuqni. Itu doa yang pertama boleh didawamkan. Kemudian juga ada doa agar minta rizki yang banyak. Seperti yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis Sunan Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengajarkan doa, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Itu bisa. Dua. Tiga, Robbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. 5 permintaan ini yang membuat hidup kita berkah, rezeki diberkahkan oleh Allah. Dan masih banyak doa-doa yang lain yang bisa wargi, ayahanda, ibunda kita semua untuk memohon kepada Allah apa yang digariskan oleh dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan doanya ya oleh Bang Japul di video yang keempat
1: ya, nomor 4 ya, itu
0: karena bisa didawamkan oleh kita semua insyaallah.
1: Insyaallah. Barakallahu taala bisa. Ustaz, terima kasih Bu Jantin Kebun Gedak pertanyaannya juga, dan kita langsung ke pertanyaan berikut dari ini nomor ujung teleponnya 6009.
0: Ya,
1: biar kita sebut hamba Allah aja dulu. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdi meni seret nyai rezeki nih. Nyari rezeki apa nyari? Oh, nyari rezeki. Salah.
0: Baik.
1: Nyari rezeki teh tos usaha naon we da aya ka hoyong gaduh bumi nyalira alim di rumah mertua wae agar rewel. Oh, rumah mertua agak rewel. Di dalam sholat tahajud selalu berdoa agar dilancarkan. Tapi masih banyak godaan, anak sakit-sakitan sampai operasi 4 kali. Mohon doanya Pak Ustadz, upami tiasa hoyong dilebetkan karena grup. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk 6009. Wargi Dahlia, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ini untuk kita semua yang sibuk kerja, mencari karunia Allah, rizki Allah, tapi rizki tidak kunjung cukup. Iya, ada nih. Peras keringat banting tulang, pergi pagi pulang sore, pergi gelap pulang gelap, tapi rizki tidak pernah mencukupi dalam memenuhi keinginan dan cita-cita kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis kudsi ini yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha ajja wa jal, sesungguhnya Allah ajja wa jal berfirman, wahai anak cucu Adam. Siapa itu? Kita. Wahai anak cucu Adam, beribadahlah sepenuhnya kepadaku, niscaya aku penuhi hatimu yang ada di dalam dada dengan kekayaan, dan akan aku penuhi kebutuhanmu. Allah akan penuhi dada kita dengan kekayaan. Allah akan penuhi kita dengan apa? Dimudahkan untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Dengan satu syarat, beribadahlah sepenuhnya kepada Allah. Yang haram tinggalkan, yang halal makan, yang halal minum, yang halal kita pakai, yang haram tahan walaupun dalam keadaan terpepet. Allah akan penuhi dada kita dengan kekayaan, dan Allah akan penuhi segala kebutuhan. Jika kalian tidak lakukan itu, tidak beribadah kepada Allah, fokus kerja saja, niscaya aku penuhi tanganmu dengan kesibukan dan kelelahan, serta tidak aku penuhi kebutuhanmu, wahai anak cucu Adam. Jadi fokus saja untuk hamba Allah ini, ketika rezeki kita seret, kembali lagi kepada kita, apa nih yang salah dalam ibadah saya? Cek dulu wudu kita, cek dulu sholat kita, cek dulu bacaan sholat kita, cek lagi zikir kita. Tambah lagi, apa nih? Oh, kurang tepat waktu dalam sholat nih. Oh, kurang khusyuk dalam sholat ini. Oh, kurang ini. Balik lagi kepada diri sendiri, muhasabah diri. Ini janji Allah dalam hadis kursi, dan Allah tidak akan pernah ingkar terhadap janji. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, lihat bagaimana namanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka orang-orang kaya, mereka orang-orang sibuk. Bahkan Abdurrahman bin Auf adalah orang yang berbisnisnya luar biasa, sampai keluar Mekah dan Madinah. Kekayaannya luar biasa gitu kan. Tapi ibadahnya subhanallah, masya Allah, luar biasa. Ibadahnya tidak pernah telat untuk sholat, tidak pernah lupa untuk baca Quran, tidak pernah lupa untuk bersedekah. Allah hantarkan rezeki yang bertubi-tubi kepada Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Modal dasarnya adalah beribadah sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu ta'ala.
1: Ya, jazakallahu Ustaz. Terima kasih untuk nomor 6009 tadi Ustaz ya.
0: Ya, betul.
1: Tidak ada namanya, betul. Tapi berikut lagi kita langsung ke Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Obsesi pagi toyib semakin toyib. Toyib
0: semakin toyib.
1: ini orang Pasir Koja nih Ustaz. Mau Pasir Koja. Subhanallah. Dan Jafira. Alhamdulillah Kang Cece keluarga. Izin bertanya Pak Ustaz Bang Apun. Apabila kita membatasi diri untuk tidak terlalu dekat atau tidak banyak bertegur sapa dengan seseorang yang masih memiliki hubungan saudara, namun di dalam hati sudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam, apakah hal tersebut benar dapat menutup rezeki dan menyebabkan doa kita ditolak? Barakallahu fikum, hatur nuhun.
0: Baik, untuk Teh Hajah Mira, Kang Haji Cece, Abah Haji, Mama Haji, sekeluarga ya, jazakumullah khair wa barakallahu fikum, semoga sehat wal afiat sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Membatasi diri kita tidak bertegur sapa atau istilah menghindar dari saudara yang telah berbuat zolim terhadap diri kita dengan tujuan agar kita tidak terjebak ke dalam dosa yang sama. Walaupun dalam hati kita sudah memaafkan dia, tapi secara fisik kita membatasi pergaulan dengan dia. Karena kita tahu dia memiliki sifat buruk. Nah, kalau tujuan kita menghindar dari saudara demi keselamatan keimanan kita, itu diperbolehkan oleh agama. Membatasi diri kita, ya. Misalkan ada seseorang yang zalim kepada kita, mencaci, memaki, memfitnah kita, sakit hati kita, bahkan mencaci agama yang kita anut, bahkan menodai Allah dan menodai Rasul, maka berhak kita untuk menjaga dan membatasi diri kita untuk tidak bergaul dengan orang tersebut. Dalam hati memaafkan, tapi dalam realisasinya kita menjaga diri. Bukan memutuskan silaturahmi, tapi ini tugasnya, tujuan kita untuk membatasi diri. Pernah terjadi seorang kafir Quraisy yang namanya Al-Washi' diperintahkan oleh Hindun untuk membunuh Hamzah. Siapa yang berani yang bisa membunuh Hamzah, kamu akan dibebaskan jadi seorang budak. Al-Washi' itu budak dari Hindun luar gidahnya. Pada perang Uhud itu, si Al-Washi' ini mengincar yang namanya Hamzah. Pada waktu yang lengah, Hamzah ditumbak dadanya, dibelah dadanya. Kemudian datang Hindun mengambil dadanya atau membuka dada Hamzah, mengambil jantung dan hatinya, dimakan di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, lalu setelah beberapa tahun itu Nabi sedih akan kehilangan pamannya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu. Paman beliau itu. Tapi pada satu saat nanti Hindun itu kembali kepada Nabi mengucapkan dua kalimat syahadat dan memohon maaf kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku maafkan perbuatanmu, tapi jangan kau tampakkan wajahmu di hadapanku.
1: Oh.
0: Itu Rasulullah. Artinya Rasulullah memaafkan, tapi ketika ada orang yang menginjak-injak agama, memutuskan untuk menghancurkan agama, ini lain cerita. Aku maafkan segala kesalahanmu, tapi jangan kau tampakkan wajahmu kepadaku. Untuk apa tujuannya? Ambeteka suat-suat agar tidak terjadi iri, tidak terjadi dendam, maka jauh-jauh aja sudah. Kamu, saya sudah maafkan, tapi di sisi lain aku tidak memutuskan silaturahim, tetapi di sisi lain ini strategi untuk menyelamatkan diri kita dari perbuatan buruk yang bisa menodai dan mencacati keimanan dan keikhlasan kita. Gitu Tete ya. Wallahu ta'ala.
1: Kalau Ustaz, terima kasih masih di acara Obsesi Pagi.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dania FM Bandung.
1: Dan langsung ke pertanyaan yang bertubi-tubi datangnya pada pagi hari ini di acara Obsesi Pagi dari Ibu Muti. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Tapi perkawis topik nu kamari teu sabios Pak Ustaz, kita bahasan kamari. Pami ngadidik murang kali nu masih kene SD atanapi SMP. Pami di piwarang ibadah boh netepan atanapi ngaos sok rada aya kedulna. Tos diolo ge dicarioskeun kadang sok kesel koyong nyeseulan tapi sok tahan emosi kitu tah. Kedah kumaha pami miwarang kedah rada di setrengan atanapi lembut kalem ngolokna kitu sareng. kasebat rizki upami masih di pasien kesabaran, masih tiasa mendidik anak gitu, Pak Ustadz hatur nuhun. Walarna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaitannya dengan rezeki ini.
0: Ada kaitannya.
1: Rezeki sabar ini, Mayo.
0: Luar biasa. Baik, jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan. Rizki memiliki anak itu adalah ditetapkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31. Itu menunjukkan ketika Allah hantarkan anak, menghantarkan cucu kepada kita, itu adalah bagian dari keluarga dan itu bagian rezeki yang Allah hantarkan kepada kita.
1: Jadi ntar buka incu tadi.
0: Ketika incu datang, anak datang kepada kita, masuk dalam keluarga kita, yakini yang pertama itu rezeki dari Allah. Yang kedua, dari rezeki itu kita punya dua sifat atau dua kepribadian yang harus kita tanamkan dalam batin kita, bersyukur atas kelahiran anak kita atau bersyukur atas kelahiran cucu kita. Yang kedua, bersabar dalam mendidik anak dan keturunan kita. Boleh jadi mungkin anak di waktu SD itu susah untuk dinasehati, susah untuk disuruh ibadah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajarkan sholat pada anakmu di usia 7 tahun. Ajarkan di sini adalah didik dengan lemah lembut, dengan ngolok, dengan sebuah iming-iming, itu boleh. Di usia 7 tahunan.
1: Ancaman, boleh gini. Mau dibawa jalan-jalan, peng.
0: Wow. Itu sebuah apa? Motivasi bagi
1: motivasi
0: mereka.
1: Motivasi untuk.
0: Itu di usia 7 tahun.
1: Macam reward ya, Ustaz.
0: Betul. Ya. Nanti kalau kamu sholat berjamaah, ngaji, nanti mama beliin bakso ya, misalnya. Atau nanti tambahin uang jajan sama mama ya. Itu tidak menjadi masalah.
1: Uang piknik ditambah
0: lagi. Ditambah lagi, tidak menjadi masalah. Nah, nanti ketika 10 tahun, kata Nabi, tidak mau sholat, pukul. Artinya tingkatkan energi seorang orang tua untuk mendidik anak, jangan sampai meninggalkan sholat. Ditingkatkan sesuai dengan usianya. Dan untuk mendidik anak di usia SD, mungkin SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda dengan mendidik anak SD kelas 4 sampai kelas 6. Di situ ada ada psikologi pendidikan anak yang disampaikan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijabarkan oleh psikolog-psikolog yang ada di alam dunia ini. Gitu kan? Termasuk tanya jawab bintang itu mengembangkan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menjadikan anak ketika di usia SD seperti teman, seperti mendidik, mengukir di atas batu. Itu susah.
1: Susah.
0: Tapi akan melekat sampai nanti dia tua. Gitu. Ya, tapi kalau kita memerintahkan anak ketika usia 15-20 tahun seperti mengukir di atas air,
1: tidak ada bekas.
0: Maka disinilah peranan kesabaran untuk Ibu Muti, untuk warga Dahlia semua, bila memiliki anak yang berusia seperti ini, bersusah payah untuk tingkatkan sabar mendidik anak, karena memang begitu ibarat kita mengukir di atas batu.
1: Rezeki itu.
0: Itu adalah bagian rezeki menambah pahala.
1: Rezeki capek gawe.
0: Sing sabar.
1: Nanti ya, sekian tahun yang akan datang
0: akan sukses. Terasa.
1: Itu yang menjadikan rezeki.
0: Nah, hasilnya, endingnya akan indah karena pekerjaan dan perjuangan kita mendidik anak dengan sekuat tenaga, dengan penuh kesabaran. Pada suatu saat nanti Allah hantarkan hadiah kepada kita. Baik di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti.
1: Allah Akbar. Ini ada pertanyaan dari Bu Puspa langsung lagi. Ya. Karena waktu kita ini
0: terjadi.
1: Ya Allah. Jika seorang yang mengembangkan uangnya pada jenis bank currency atau kripto dan lain-lain, dengan sistem tanpa bekerja, uang berkembang sendiri dan menghasilkan. Oke. Satu, apakah termasuk tipe rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah? Dan kedua pertanyaannya, bagaimana hukum Islam pada jenis rezeki yang didapatkannya? Itu tadi.
0: Baik.
1: Kayak apa ya, yang trading port.
0: Ya, itu tuh. Kayak gitu-gitu.
1: Ya, baik.
0: Menanam modal istilahnya.
1: Kalau bahasa ininya, tapi walah-walah ini. Abang juga bingung. Ini banyak yang bertanya, janganlah. Biasanya tipu-tipuan.
0: Baik, untuk Bunda Puspa di Mandala Jati, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita menyimpan sesuatu pada bank, pada tempat-tempat yang bersifat lembaga keuangan, lalu ada penambahan di sana, maka itu termasuk ke dalam riba. Itu rezeki memang, tapi itu tadi oleh Allah mudahkan, oleh Allah izinkan, tapi di sisi lain di tengah-tengah jalan itu Rizki itu selalu diiringi oleh dua hal, ridho Allah atau murka Allah. Nah, kalau yang namanya hukum seperti ini sudah jelas hukumnya riba, maka oleh Allah izinkan, tapi di belakang izin Allah ada murka Allah yang harus kita pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Gitu Bunda ya. Wallahu taala bissawab.
1: Ustaz, pertanyaan dari Pak Sudarno. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak Sudarno di Perumahan Nuansa Bukit Ciamplas, Bandung Barat, izin bertanya.
3: Ya,
1: dalam hadis diriwayatkan riwayat Muslim nomor 2635 hadis itu, yang kesimpulannya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk termasuk kehidupan, kematian dan rizki 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dicatat di kitab Lauhul Mahfuz. Yang saya tanyakan, di mana menurut pendapat Ustaz ini?
0: Baik. Jazakallah khair untuk Bapak Sudarno di Bandung Barat ya, di Ciamplas Bandung Barat. Ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim wargi Dahlia. Allah telah menetapkan apa yang akan terjadi dalam setiap makhluk 50 ribu tahun sebelum kita tercipta, gitu. Yang telah tertulis dengan rapi di kitabnya Allah, Lauhul Mahfuz Allah. Dan itu benar adanya. Dan semua itu telah Allah siapkan, telah Allah gariskan semua. Termasuk masalah rizki kita, kehidupan kita, bahkan gerak-gerik langkah kita. Satu pun tidak ada yang terlewat. Makanya dalam ketetapan Allah itu Allah simpan sebuah kabar gembira. Ketika ketetapanku sesuai dengan ketetapanmu, bersyukur. Ketika ketetapanmu berbeda dengan keinginanmu, harus bersabar. Karena ketetapankulah yang terjadi, karena aku sudah tulis 50 ribu tahun sebelum kau tercipta, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini mengajarkan dalam ketetapan Allah, bersyukur dan bersabar. Jangankan masalah yang besar, ketika kita gagarok saja, itu telah Allah tulis. Sangat detail sekali, termasuk ketika ada musibah yang datang kepada kita, ujian yang menghampiri diri kita, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Oh, ini ada ketetapan Allah dalam kitab Allah. Misalnya dalam selama kehidupan di dunia ini kita punya rasa sakit dialami misalkan 50 kali. Dan itu akan terus bergulir sampai habis rezeki itu. Rezeki sakit kita akan terus habis mengalir sampai rezeki kesehatan kita habis. Nah, setelah rezeki habis, baru ketetapan yang kedua, yang namanya ajal atau kematian, yang akan menutup jalan kehidupan kita. Gitu Pak Sudarno ya. Allahu ta'ala.
1: Kalau Ustaz, begitu jelas sekali Pak Sudarno. Terima kasih. Dan juga untuk Teh Jadelis nih menuju Jogja ya, jalan-jalan dengan keluarga liburan, dapat. Begitu ya, dapat ya. Mudah-mudahan lancar di perjalanan.
4: Assalamualaikum, Ustaz Bangapun.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyib, semakin toyib.
1: Ini pertanyaan kayaknya yang terakhir kan begitu banyak. Masya Allah. Mohon maaf sekali abang Bangapun. Kita menjelaskan juga tidak asal. Demikian, tidak harus sejelas ini. Demikian, Bang Abu. Ini Ibu Lia Karapitan. Bang mau bertanya nih.
5: Jangan ke apa itu Pak Ustaz.
1: Apa termasuk penyakit hati apabila kita iri pada kebaikan orang lain?
0: Hatur nuhun.
1: Baik.
0: Baik,
1: tayyib. Orang berbuat baik kita iri.
0: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Lia di Karapitan. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Iri, dengki pada orang lain haram hukumnya, dosa hukumnya. Awas, ini awalnya nih. Iri, dengki, haram hukumnya, berdosa. Bahkan kata Nabi, jauhi iri, dengki karena dia akan membakar kebaikanmu seperti kayu api membakar kayu. Hindari itu. Kecuali, ini hadis Muslim, ada dalam kitab Riyadus Salihin, sesungguhnya aku melarang berbuat hasad, iri dengki, kecuali ada iri dan dengki yang diperbolehkan oleh agama. Dua hal yang boleh iri dengki, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, kepada orang yang melaksanakan ibadah. Mereka punya ilmu, dia mengamalkan ilmunya untuk ibadah. Kita boleh beriri dengki kepada dia. Yang kedua, orang yang kaya memiliki harta dan harta itu dia sedekahkan, dia berikan untuk kemaslahatan umat, kita boleh iri. Boleh. Iri di sini adalah memberikan motivasi untuk mengikuti jejak kebaikan mereka. Hmm. Bukan hasad iri untuk membenci, tapi mendukung apa yang telah ia lakukan dalam masalah kebaikan. Minimal kita enggak bisa seperti mereka dalam mengamalkan amal ibadah, dalam mengamalkan hartanya. Minimal kita mendukung apa yang telah dua golongan orang ini kerjakan, dan itu menjadi bagian pahala untuk kita. Jadi iri yang demikian yang diperbolehkan.
2: Wallahu taala bissawab. Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum sempat kita tayangkan. Mudah-mudahan hari Senin yang akan datang kita bisa bersama dan Allah memberikan umur dan kebaikan untuk kita. Terlalu ilmi lagi bersama Ustaz Hanif Durrahman. Kita akhiri dulu. Mohon maaf sekali lagi untuk semua warga Dahlia yang begitu banyak bertanya pagi hari ini. Keterbatasan ruang dan waktu, mudah-mudahan menjadi silaturahmi kita untuk tetap bersemangat untuk penasaran cari ilmu. Kita akhiri dengan doa Ustaz.
0: Baik, Bang Haji Apul, Ayahanda Ibunda warga Dahlia, sebagai ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi wasilah kebaikan, ada hikmahnya dan bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah.
1: Amin.
0: Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa kita pada pagi hari ini diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Doa ya Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang.
1: Amin.
0: Jadikanlah kami kuat walaupun hati kami pernah terluka dan lelah. Berikanlah kepada kami kesabaran untuk menjalani setiap ujian dengan tenang. Jauhkan kami dari rasa putus asa dan hilang harapan. Penuhi hati kami dengan kekayaan, ketabahan, rasa syukur dan keyakinan kepadamu. Lindungilah kami dalam setiap langkah kehidupan yang kami lalui. Limpahkanlah rezeki yang halalan thayyibah kepada kami. Dan mudahkan segala urusan kami, datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
1: Amin.
0: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watan alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Barakallahu fikum. Jazakallahu ustaz, terima kasih. Terima kasih Dennis, partner kerja Bang Apul. Terima kasih tak tertinggal untuk semua warga Dahlia yang sudah bergabung melalui acara Obsesi Pagi Dahlia FM Bandung. Dari studio ada Dennis, Bang Apul dan Ustadz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM.

0: Wargi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia FM Bandung goyang, asik-asik, semakin asik, semakin juara. Brung, goyang. Selamat pagi warga Dahlia, Wilujeng Enjing, good morning, guten morgen. Wilujeng wayah gini ya, besti. Hari ini 14 Mei 2026 sama Erlan Magatru ditemenin ya. Sampai jam 8 pagi sambil sarapan dan juga jangan lupa ngopi dong di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayo pituduhan, wani diriungkan, prung goyang.

Nah gitunya jadi malas-malasan dulu aja di rumah. Ah, Cina, ya udah enggak apa-apa. Malas-malasannya ditemenin sama Erlan ya. Tapi jangan malas, kita ada yang lagi beraktivitas nih udah dari pagi banget ya, dari Janari sudah bongka jongkok Cenanya yang lagi jualan-jualan, semuanya selamat jualan juga. Tapi jangan lupa dong yang pengen WhatsApp sini dong, di awur-awur ya WhatsApp-nya ya. Di 0811-222-1015. Sekali lagi di mana? Di 0811-222-1015. Teleponnya di 022-73028 atau juga di 022-73-11-710. Hari ini sambil santai Besti. Ada lagi masih papukut kerja Besti, cari cuan. Ada, Cenanya udah. Semua aktivitasnya ditemenin sama Erlan Magatru di sini ya, di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayam pituduhan, wani diriungkan, perung ah, go go go, goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. Semakin asik, semakin juara. Pagi-pagi memang beneran makin juara. Caranya soalnya lagi ngopi nih. Lagi ngopi sambil ditemenin sama Radio Dahlia. Ada juga yang lagi sarapan sambil dihuapan caranya sama sang kekasih. Alah, menicika budak letik wae dihuapan. Cara naon cara mengenang, mengenang basa di ieunya, basa di pelaminan silih huapan teh ya cenah. Ya Allah. Mending bener-bener kamu manya. Romantisan isuk-isuk caranya bikin panas tetangga. Soalnya tetangga mah teu ieu tara romantis. Tetangga mah naon cicing-cicing awet raja teh coy. Coy. Ya udah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015. Yang lagi ada di TikTok juga, hai, selamat pagi ya. Ada sama siapa nih, Mas Syahril dari Brebes, lagi pantengin Erlan ya, luar biasa. Kawasan Cisaat, Mama Adri juga hatur nuhun. Dari Cibiru, Mama Noneng, selamat pagi ya, Mama Noneng. Ada Diana juga di Jakarta, lagi pantengin Erlan katanya. Ya Allah, makasih teh Diana, anu cantik, cerita mempesona, utayang. Ada sama siapa lagi nih, Erlan dari Pagarsi. Ada Teh Yati Katina hatur nuhun, sudah pantengin juga ya. Ada Mamah Nah Aifa juga dari Jampang Surade. Hor meni resep sudah, tapi asli nama orang Kopo. Kunaha tuh kadieu tuh ti Kopo ka Jampang Oce. Heeh keur ieu meureun ngumbara meureunnya Oce teh nya. Ada Teh Irma juga nuhun sudah pantengin ya. Tantri Anisa juga, Teh Dia di kawasan Binong Jati. Pantengin terus ya Teh Dia. Heeh nya pokona mah moal aya pitunduhan wani diriungkeun di sini ya. Utah ya. Ranca Mulia Teh Iim hadir. Jati Handap Mamih mah cenah onya Mami Noneng. Heeh siap atuh. Dari Jati Handap sudah pantengin, makasih ya sayang ya. Dari kawasan Parahyangan Golf Sambat juga cenahnya heeh ye Kang Uyan. Parahyangan Golf pokoknya mah selalu pantengin Erlan juga ya. Asik. Himapuy selamat pagi. Abah juga hai. Abah naon atuh ye teh? Abah kumis. Dari Banjaran Evi Robianti ya, dan juga sama siapa nih? Sama IRB Riung Bandung hadir. Mau pergi kerja atau libur nih IRB? Ranca Manyar juga Teh Tantri, makasih udah pantengin ya. Nda Govin, selamat pagi Anda. Makasih udah pantengin Erlan. Kemana aja ya mani? Lamo tak jumpo, nda. Lamo tak jumpo di kandung kudo. Ada Bungsu Cikaputihan hadir, dan juga Yeni Sukamana hadir juga ya. Digoyang buat semua warga Dahlia aja. Oke deh, dan juga gocinnya katanya buat orang Sukamana. Semoga sehat selalu, cenah. Aku mah mani masih tunduh ini teh sudah siapa tak isar. Kenapa tunduh kunaon atau abis begadang merennya? Dari ibu nuhunnya sudah pantengin. Sayang ini sama Rini Otik di Ranca Ekek juga hadir. Ada Ponti Gede Bage, ada Bunda Eis Cibai, cenah hai bungsu, hai juga bunda. Bunda nuju naon bunda, udah ibak belum bunda? Gerak ibak katanya mumpung cai ngagolontor heeh. Kamari mah peporiheun kamari cenah caina kapanet besti kapanet kulukut. Kamarina deui kageleng ku motor heeh nu ngaliwat jadi we ieu pegat selangna heeh. Bukit Tunggul ada Sinta Bungsu, makasih. Ada juga sama siapa nih? Ada Malang juga hadir. Dan juga ada sama Kang Indra di Ledeng. Wauci, tujuh libur. Cenah he-e-nya di Jalan Suci hadir. Pengen digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia aja ya. Yang lagi pada libur juga wilujeng libur. Yang lagi kerja wilujeng kerja. Iya dong. Mending libur, mending kerja. Sok coba. Mending kerja cenah abimah. Soalnya mau libur terboga duit. Aku mah itu terboga duit. Cenah. Ya udah tetap waktunya istirahat barunya. Mau liburan yang keluarga buru ya. Tenang naon liburan mapai jalan satapak ogenya pipir imah. Ajang pipir walungan. Ujang Pecai, Kamis manis barengan Erlan cenanya di Jamali Cianjur hadir. Gocin buat anak dan juga istriku aja. Oke. Okay. Batu Lawang Ciwide, Teh Ati Sunarti, Teh Imas Majalaya, Kang Roheng di Lengkong juga hadir ya. Esa Jalan Kaca Piring. Asep Dapota dan juga Tatang Suherman di Cisarantun ya, jangan lupa ngopi ya. Di Ragwat dulu kopinya tuh Zayeng. Biar well cenanya heeh di Ragwat dulu kopinya ya. Tapi sekarang ini ada yang lagi siap-siap juga mau liburan ya. Oh, cenah aku tuh lagi mau liburan sama keluarga semuanya. Sok atau mangga. Semoga senang, semoga happy. Hati-hati liburannya. Jangan lupa juga uang dibawa ya. Mau cash, mau
non cash bolehlah dibawa semuanya. No penting mah happy, siap bestie. Yaudah semuanya aktivitasnya diterin sama Erlan Magatru ya. Nanti abis ini jangan kemana-mana, Erlan buka telepon ya di 022-73028 atau juga di 022-7311-710. Coba hari ini yang pengen bergoyang sudah siap, kita goyang apa hari ini? Goyang antrep nadang daunan atau goyang ngebahikan galon? Atau goyang asupkan pocer kanutokan. Ayo kita goyang di sini ya. Prung go. Goyang.

0: aduh, langsung ianya heeh asa presnya di ieu dijumbakeun besti. Ya udah, terima kasih nih yang sudah pantengin dan juga pastinya yang baru gabung juga hatur nuhun ya. Pagi-pagi cenah jangan lupa sarapan dulu ya. Aku mah sarapannya sama bubur, kamu sama apa? Cenah ada yang sama kupat tahu, ada. Ada yang sama lotek, cenah wayah gini ada enggak? Lotek mangkewe atau berang, cenah ohnya gitu. Ada juga yang sama lontong kari, cenah siap. Sok atunya, ada aku mah cenah enggak? Aku mah sarapannya biasa we, ini sama kulub hui aja. Oh gitu, kamu meni resep ya. Yang penting sarapan dulu, jangan di skip. Karena biar apa, biar tidak wali lu, cari gitu ya. Udah sarapan, cenanya udah gitu langsung apa tuh ngopi ya. Langsung ngopi, jangan lupa ya besti ya. Biar seger juga gitu kan. Ada Teh Dewi Pasko, selamat pagi. Jangan lupa ngopi ya di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Iya dong. Jangan lupa ngopi di sini ya barengan sama Erlan Magatru ya. Ada TEI, TEI Sugi. Selamat pagi di Cimahi, hadir cenanya Erlan, siap. Ada lagi sama eta Teh Diah Kokoh weh yang dibacakan. Geus dibacakan tadi ari Ece. Diah Binong Jati, heeh geus dibacakan Ce Diah. Hay Ce Diah ka mana wae capilna ka mana tadi teh geus dibacakan. Ya pokoknya selamat bekerja atau mungkin selamat liburan ya Teh Diah Binong Jati tah geus 5 kali dibacakan masih kene protes. Kumaha ieu Teh Ce Diah? Ada berikutnya sama siapa lagi nih Erlan? Siap-siap berangkat kerja ada Bunda Dinda. Berangkat ke mana kadang emang mamake duduku Bunda Dinda. Cikana mah Bunda Dinda ada kasawahnya Bunda. Sok atunya semangat kasawahna sing bebenangannya Bun. Dari Ciwidey hatunun sudah pantengin. Neng Yolan juga hadir dari KBB Aman Abadi Jatinangor juga hadir ya. Ani baso tanjakan seke honje digoyang ce Ani. Ada Teh Lia, Yuliawati, dan juga ada sama siapa? Pokoknya semuanya yang sudah bergabung di sini. Dari Ciamis juga Teh Nunung. Atuh nuhun ya, sama Mami Eros juga. Hai, selamat pagi ya. Yaudah kita ngagoyang dulu yuk pagi-pagi bagian teleponan boleh. Sama Erlan dibuka ya, ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, prung go go go ya.
0: Goyang balik. Ada Riung Bandung, yuk Riung Bandung.
1: Iya, Erlan.
0: IRB kerja tuh, ayuna.
1: Atau
0: libur
1: Allah Minggu Airlan.
0: Benernya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ah, iya bener. Kuduna liburan panjang kieu teh ka mana ieu?
1: Ulin atuh
0: Airlan. Ulin. Heeh, sok atuh. Kade ulina beusi tapi di samet buburuan imah cenah ah kamu mah.
1: Eta mah bosen di
0: bahwa
1: ulin eta mah.
0: Bener. Ya sok atuh ah sambil liburan ya ngajeng jehe Aa Iman Riung Bandung kita ngagoyang dulu ya. Satu, ayo. Dua, tiga, go.
1: Goyang di kopi dangdut dut dut dut dut dut hey
0: hey ngagogo buat siapa besti
1: ngagogo nah buat Erlan ti payunnya cing sehatnya Erlannya
0: amin
1: buat dan si calon kedua ay mama ape bunda yang sama mama bayu yang ti jamu umi yunanda kopi sate kopo isi ban yang jabat cucu golong cucu buntu bunda linda bu angel mama lilit pangki esti dago madun mang nana gentai sugi ay bobat roki teh isar wauci black kopi parija mama putih Najla, Ponti, Bungsu, Teo, Haji Kartini, ini kata Pang yang pacaran.
0: Oke.
1: Okay. Tenopa, ETEJ, Bu Eha, Umilila, Rista di Cibiru, Adi Empat, Adi Cimahi, Nene Ica, Ino Juri, Aldo, Nana, yang Disa Pasco, Adi Pasco.
0: Aduh.
1: Agus Lino, Agus Pada Harang, Cumbia Dewi, Lia Kata Pang, Mama Joda Asidi.
0: Aduh.
1: Adalah Rini Otik, Matabak Opa, ya Bilar, udah semua, dikoyang emang.
0: Ngaborolo, Seyeng. Gocirnya buat siapa gocir?
1: Gocirnya buat Erlan, ayahnya sing sehatnya Erlan.
0: Amin, terima kasih kamu juga sing sehat ya. Selamat liburan ya, Seyeng. Pokoknya ya, mah, panteng Erlan. Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgannya Dahlia. Pro ngago goyang.
0: Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi, Seyeng? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Aku
0: ya. Aduh, aku tunduh kene, cina ayahnya lah cepat on air gini, oce.
2: Tunuh,
0: oke, temenang
2: tunuh.
0: Oh iya, jadi kalau ngantuk juga nggak boleh ngantuk, soalnya ini udah lamun terkerja temenang duitnya.
2: Temenang lapar, temenang sibuk, temenang harus,
0: harus.
2: On air.
0: Oh iya benar, tapi ya ngomong-ngomong liburan, hari oce liburan tuh.
2: Libur wae, atuh.
0: Libur wae, ini resep. Basur. Ini tuh sabta kieunya eucemanya eucem isarmanya liburan wae dibagjakeun ku salaki. Jadi ini resep wae nya karemeakeun duit. Oh iya, ya Allah, masya Allah, tak mana kalau. Ya udah tuh kita nggak goyang.
2: Semalam teh udah nyampe belum?
0: Nah, tuh di barekado teh dan nepi-nepi. Amatak imate tong jauh-jauh teh ingkara. Imate tong jauh-jauh teh ingkara di kahyangan, hese, iya na, narekelna. Ya udah tuh, Teh Isar kita nggak goyang dulu ya. Pagi-pagi dari Ibun, 1, 2, 3, go!

0: Tutut, hey.
1: Hey, ngagoko buat siapa sih, geng?
0: Buat Erlan duluan, sehat selalu, sukses selalu, dilancarkan segala rupina.
1: Amin.
0: Oh, yang barusan di RB, Kang Danu, Wak Uci, Kang Genta, Mak Iwan, Arno, Mak Ayi, Kang Dede, Dagopin. Mumpung ingat itu...

bisa ius umi yunau mililar ini otik PR ni eci bay benayang se mama bayu mama ape mama lilis mama juli mama farida maeha telewi teh santi teh ai dua ai sama aku.

0: Terus
1: kita lihat betulnya keluar pan sata ya nawe.
0: Oke, mumpung ojo maho. Oh. Gocinnya buat siapa sih, Yeng?
1: Gocin buat dirimu seorang aja waya, makin sukses makin sehatnya.
0: Amin. Tayang. Pokoknya mah tayang pantang radio.
1: Enak-enak lengkapnya dahnya

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Bandung goyang. Sik asik.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
9: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
8: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
9: Kok tahu?
8: Aromanya Hotin banget.
9: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
8: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
9: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
8: Akur, Bang.
9: Hotin itu banyak variannya.
8: Oh, iya.
9: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
8: Iya.
9: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
8: Betul banget.
9: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
8: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
9: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
8: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
9: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
5: Poldan Mie, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia.